0: Jadi transformasi energi dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini dan mereka telah hadir dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Pasarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Senang.
14: Iya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang gak?
12: Senang.
10: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.

lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Medik Dasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Medik Dasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik, dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitar. SMT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA.

0: perkembangannya guru.
1: Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemdikdasmas telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan

0: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karies Pianji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda ya. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pintar atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, kita jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karies Pianji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karies Pianji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulite dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi.

0: Kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat Google sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ongbam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Jangan selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
1: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
0: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
1: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
0: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Olahraga tradisional ini aktivitas fisik yang berakar dari budaya. Bagaimana mengandalkan ketangkasan dan kerjasama serta diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau di Indonesia tuh ada banyak ya populer pencak silat, engrang, gobak sodor, baklak, terus juga kalau di Gorontalo itu pasti banyak ya, ada tenggi-tenggi. Nah, olahraga ini sangat baik untuk melatih kelincahan, keseimbangan, bisa mempererat kebersamaan. Di mana pendengar, di beberapa wilayah juga olahraga seperti pencaksilat atau tarung derajat ini sangat mudah ditemukan di berbagai perguruan bela diri atau sanggar setempat gitu. Informasi Anda bisa cek rri.co.id. So jangan kemana-mana, sebentar jam 9 ini di Dialog Gorontalo pagi ini kita akan bahas juga terkait dengan olahraga tradisional, di mana For Prof ajang menggelorakan olahraga tradisional. So tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik, para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana pendengar untuk pagi hari ini, Dialog Gorontalo pagi ini akan menemani Anda jam 21 waktu Indonesia Tengah. So tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu Dewas 19 Angin.

0: Pendengar, banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, terutama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk dialog Gorontalo pagi ini pendengar, di mana kita akan bahas nih yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. For Prof ajang menggelorakan olahraga tradisional itu nanti kita akan bahas juga di line telepon bisa Anda gabung 0821-9664-8664. Rehan.
1: Ya, Dennis.
0: Ya, Rehan, ini jadi salah satu dialog yang luar biasa ya, yang ditunggu-tunggu sebenarnya akhirnya ada permainan yang tradisional gitu ya. Ya. Bisa dijadikan olahraga juga. Gimana tuh, Rehan?
1: Akhirnya ada olahraga yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, Dennis.
0: Ya. Gitu. Apalagi di ajang For Prof ini ya, Rehan ya.
1: Ya.
0: Oke deh Rehan, bisa ya. Dilanjutkan dengan narasumber yang berkompeten, silakan Rehan.
1: Baik. Kita akan membahas dari dialog kita pagi hari ini dengan judul For Prof sebagai ajang menggelorakan olahraga tradisional. Festival olahraga masyarakat Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI merupakan sebuah langkah strategis dalam menggelorakan kembali olahraga tradisional di tengah masyarakat. Ajang ini tidak hanya menjadi sarana hiburan dan kompetisi, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam, yaitu menjaga warisan budaya bangsa agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Di era modern saat ini yang serba digital, olahraga tradisional menghadapi tantangan yang sangat besar. Banyak anak-anak dan remaja yang lebih akrab dengan permainan berbasis teknologi dibandingkan permainan tradisional yang syarat akan nilai budaya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin olahraga tradisional akan perlahan hilang dari kehidupan masyarakat. Festival olahraga masyarakat kini hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran tersebut melalui berbagai cabang olahraga tradisional yang dilombakan. Masyarakat ini diajak untuk kembali mengenal, memainkan dan mencintai olahraga yang menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia khususnya di Gorontalo ini. Baik, pendengar, kita akan berbincang-bincang soal dialog kita pagi ini dengan narasumber yang sudah hadir di Zoom kita pagi hari ini. Ada yang pertama, ada Kepala Dinas Parekraf Pura Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Selamat pagi, Pak Sultan. Ya. Belum kedengaran untuk suaranya Pak Sultan.
2: Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam olahraga.
1: Jaya.
2: Ya.
1: Jaya. Selanjutnya kita ada Sekretaris dari KORMI Provinsi Gorontalo, Pak Rizal Sukri. Selamat pagi Pak Rizal.
3: Selamat pagi. Salam pemirsa RRI ya. Yang ada dimanapun Anda berada, kalau KORMI punya, salam KORMI, sehat bugar gembira luar biasa.
1: Sehat bugar gembira luar biasa ya.
3: Luar baik. Biasa ya.
1: Ya, sangat semangat ini Pak Rizal ini ya. Ya. Ya, kita juga masih menunggu dari Ketua KORMI Provinsi Gorontalo, Pak Mixon Yapanto, untuk segera bergabung di dialog kita pagi hari ini. Sebelum kita mengawali perbincangan hari ini, kita membuka untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan melalui line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita akan mulai perbincangan hari ini, terlebih dahulu kita ke Pak Rizal dulu selaku sekretaris dari KORMI Provinsi Gorontalo ya, Pak Rizal.
3: Ya.
1: Ya, Pak Rizal, untuk persiapan dari KORMI Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan For Prof KORMI Gorontalo 2026 ini sudah seperti apa, Pak?
3: Jadi laporan dari panitia Panlap, jadi kami pantau, jadi kesiapan itu terkait venue pertandingan, kemudian akomodasi peserta, kemudian koordinasi panitia pelaksana di sana, bagaimana mereka sudah membagi tugas-tugas mereka terkait, karena sebentar lagi akan ada acara pembukaan. Kemudian kita mengecek juga bagaimana pelaksanaan setiap inorga, ada juga kemarin inorga yang sudah mulai bertanding juga. Kemudian kita juga melihat bagaimana rangkaian seremoni pembukaan dan penutupan. Jadi kami sudah menerima laporan itu dan alhamdulillah semua sudah bisa diatur dengan baik. Semoga sebentar jam 4 ya kita sudah akan mulai pembukaan seremonial Porprov 2 di Pantai Bolihutu.
1: Ya.
3: Kabupaten Buale.
1: Ya, berarti secara keseluruhan Pak Rijal sudah siap dari pihak Kormi untuk melakukan pembukaan sebentar sore, Pak Rijal ya?
3: Ya, kami sudah siap, panitia penyelenggara dan panitia pelaksana sudah saling koordinasi dan kami mendapatkan informasi sangat baik dan alhamdulillah sudah siap.
1: Ya, Pak Rijal, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, tujuan utama untuk penyelenggaraan Forprov di Provinsi Gorontalo ini seperti apa, Pak Rijal?
3: Ya, jadi tujuannya kami Kormi ini mengadakan festival di Kualemo, khususnya di Pantai Buluto, yaitu kita ingin menciptakan festival yang sehat, meriah, jadi inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat ya. Kemudian kita bisa meningkatkan partisipasi olahraga, bagaimana kita mengajak masyarakat aktif bergerak melalui olahraga rekreasi yang mudah diikuti lintas usia. Kemudian yang kedua itu melestarikan olahraga tradisional, jadi menghidupkan permainan rakyat sebagai identitas budaya dan sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Kemudian juga memperkuat promosi wisata pesisir, jadi menjadikan Bolihutu menjadi etalase event olahraga, budaya, dan pariwisata Bolemo. Dan yang terakhir ini kami juga mendorong ekonomi lokal. Jadi membuka ruang transaksi, promosi produk, jaring usaha, dan akses pasar bagi UMKM. Kira-kira seperti itu yang kenapa kita harus mengadakan di Pantai Bolihutu, khususnya di Kabupaten Bualemo.
1: Ya, Pak Rijal, kalau antusiasme masyarakat sendiri khususnya di daerah sekitaran Bualemo itu, Pak, khususnya generasi muda ya, Pak, dalam mengikuti Forprov ini seperti apa, Pak?
3: Karena kami sangat baik, sangat banyak, kami sekarang sudah masuk data sudah 1000 peserta pegiat olahraga dan ada 22 inorga di situ, juga mulai dari anak muda, anak-anak SD, SMP sampai lansia juga. Jadi mereka akan datang ke sana sekitar 1000, ini belum dengan pendamping mereka dan belum masyarakat sekitar. Jadi bisa kira-kira ada di Bulito itu sekitar 2.000 sampai 3.000 pengunjung ya yang ada di situ. Kami sudah mendata 1.001 pegiat yang masuk untuk meramaikan olahraga tradisional di Pantai Bolihutu.
1: Ya, Pak Rijal, dari sekian banyak peserta yang sudah Pak Rijal sampaikan tadi, apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi peserta, Pak Rijal? Contohnya mungkin harus gabung di inorga dulu, yang terdaftar di 22 inorga itu, Pak Rijal, seperti apa, Pak?
3: Ya, jadi kalau mereka ingin masuk dalam sebuah pertandingan atau ingin memasuki, misalnya kan ada banyak, ada 22 inorga, jadi masyarakat itu bisa melihat yang mana mereka inginkan. Di sana ada ISPA seperti game ya, jadi kita juga mempermainkan. Kemudian ada juga Portina itu pelestari olahraga tradisional seperti enggrang, hadang, kemudian sumpit dan lain-lain. Ada juga langga, ada juga di situ apri, memancing, pemancingan ada. Jadi tinggal masyarakat bagaimana bisa melihat sekitar inorga-inorga yang akan bertanding. Kemudian mereka kalau ingin masuk silakan mendaftarkan diri, langsung bisa diterima karena di situ juga ada ketuanya.
1: Ya, baik. Kita ke Pak Kadis dulu, Pak Sultan. Monitor Pak Sultan. Ya.
2: Ya.
1: Ya, Pak Sultan, dari pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Gorontalo ini yang diselenggarakan di kawasan wisata Pantai Bolihuto di Kabupaten Bualemo. Bentuk dukungan apa saja, Pak, yang sudah diberikan pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap event ini, Pak?
3: Ya, baik. Pertama dari sisi penganggaran ya, sisi penganggaran, kami telah mengalokasikan dana untuk hibah ke Kormi. Setiap tahun ada, dan setiap tahun itu jumlahnya tidak sama ya, tergantung dari permintaan dari Kormi atau tergantung dengan event yang dilaksanakan. Kebetulan di tahun ini anggarannya cukup besar untuk Kormi untuk pelaksanaan Porprov 2 di tahun ini. Yang kedua dari sisi kebijakan ya. Jadi dari sisi kebijakan sendiri kami berusaha untuk memasukkan apa namanya agenda kegiatan rutin di dalam kurikulum. Jadi ada kurikulum sekolah yang berbasiskan atau bercirikan olahraga tradisional. Kemudian ada festival-festival rutin yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat maupun oleh Kormi sendiri. Nah, di 17 Agustus ini kami juga nanti akan melaksanakan kegiatan olahraga tradisional sebagai olahraga masyarakat. Dan yang ketiga dari sisi sarana prasarana, kami juga saat ini memiliki beberapa gedung yang bisa digunakan oleh pegiat-pegiat dari Kormi maupun dari Koni. Jadi kami memiliki gedung Stopda, Sentra Pembinaan Olahraga Daerah, itu bisa digunakan. Begitu juga dengan fasilitas yang ada di dalam, itu bisa dipinjam oleh pegiat-pegiat ataupun olahragawan yang ingin meminjam atau menggunakan fasilitas itu. Ya, itu mungkin beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
1: Ya, Pak Sultan, sebelum kita membahas lebih lanjut soal event dari Kormi ini, saya akan menanyakan mengapa olahraga tradisional ini menjadi salah satu sektor yang sangat penting untuk terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Pak. Silakan.
3: Silakan. Gimana, Pak? Bisa dilanjut.
1: Mengapa olahraga tradisional ataupun olahraga masyarakat ini menjadi salah satu sektor yang sangat penting, Pak, untuk terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Pak?
3: Ya, jadi kami melihat bahwa potensi dari olahraga tradisional ini cukup besar, dan olahraga tradisional ini sudah dikenal luas oleh masyarakat sejak dulu. Jadi misalnya dilaksanakan setiap tanggal 17-an ya. Jadi dulu masyarakat sejak dulu setiap 17-an itu ada kegiatan, misalnya panjat pinang, ada kegiatan sehingga sebenarnya potensi daripada olahraga tradisional ini sudah berkembang sejak lama. Sehingga ini harus dirawat, harus dipelihara, harus dikembangkan sehingga ini tidak hilang dari masyarakat. Nah, untuk itu maka beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah antara lain senantiasa melaksanakan kegiatan seperti ini di setiap tahun. Ya, paling banyak dilakukan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sering dilakukan itu. Kemudian memasukkan kurikulum juga di sekolah ya. Kami tadi sudah sampaikan kurikulum tentang olahraga tradisional ke dalam kurikulum sekolah. Kemudian sekarang juga lagi kita galakan sport tourism ya. Jadi kolaborasi antara olahraga dengan wisata. Jadi ada beberapa atraksi wisata yang bisa dikolaborasikan dengan Kormi ya. Kemudian ada juga terkait dengan kalender-kalender event ya. Misalnya ada kalender event untuk olahraga-olahraga tradisional. Nah, ini juga kita lagi kembangkan. Yang pada intinya adalah pemerintah ini juga senantiasa mendorong olahraga masyarakat ini untuk selalu tumbuh di masyarakat, untuk selalu ada di masyarakat, sehingga tingkat kebugaran dari masyarakat, dari olahragawan ini ya senantiasa terjaga. Dan dengan adanya kebiasaan olahraga, tentu masa atau usia kita menjadi lebih panjang gitu, karena lebih sehat.
1: Ya, Pak Sultan, tadi kan Pak Sultan sudah mengatakan upaya dari pemerintah sendiri itu memasukkan olahraga tradisional ini di kurikulum pada siswa-siswa di sekolah, Pak. Dari sampai dengan sekarang, Pak, respon dari siswa sendiri bagaimana terhadap memainkan olahraga masyarakat ini di sekolah-sekolah ini, Pak?
3: Ya, terkait dengan respon siswa, karena ini sudah menjadi kurikulum atau sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah, maka siswa pertama wajib untuk melaksanakan olahraga ini. Yang kedua, mau tidak mau, senang tidak senang, mereka pasti akan mengikuti semua kegiatan atau kurikulum yang telah dijadwalkan di sekolah. Nah, saya melihat justru sebenarnya siswa sangat senang terkait dengan kurikulum ini, karena motonya olahraga tradisional kan senang gembira ya.
1: Iya.
3: Jadi tidak akan harus menjadi seorang atlet yang memiliki ini misalnya otot dan sebagainya, tetapi ini karena olahraga tradisional, kita enjoy saja dalam melaksanakan olahraga di sekolah begitu.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah hadir di dialog kita pagi hari ini, ada Ketua Kormi Provinsi Gorontalo, ada Pak Mixon Yapanto. Selamat pagi, Pak Mixon.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mixon, kita sekarang sudah berada di pembahasan minat generasi muda terhadap olahraga tradisional atau olahraga masyarakat ini, Pak Mixon. Dari KORMI sendiri, apakah ada strategi khusus untuk menjadikan olahraga tradisional ataupun olahraga masyarakat ini untuk dibuat lebih menarik dan relevan di era gempuran gadget saat ini, Pak Mixon? Kira-kira seperti apa?
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Jadi tadi saya mungkin beda dengan Pak Sultan ya, terkait dengan anggaran. Nah, kita ini kan tahu melakukan pembinaan tempat inorga kita, khususnya yang tradisional, pembentukan tradisional. Anggaran kita ini sebenarnya kecil ya, dibandingkan kebutuhan kita gitu loh. Ya, tetapi kita juga tidak berkecil hati karena dengan adanya efisiensi yang sekarang ini. Ya, contoh provinsi saja, alhamdulillah kita dapat dari pihak ketiga gitu loh. Ya, dan itu memang anjuran Pak Gubernur. Ya, mohon ya, organisasi olahraga dan lain dalam sambutan beliau itu untuk meminta bantuan pihak ketiga karena anggaran kita yang sangat lagi efisiensi sekarang ini. Ya, kita cuma dapat 200 sekian lebih gitu loh. Sementara kita butuh kantor, butuh pembinaan in orga, ya kan? Nah, jangankan dengan kehadiran sampai 1000 ini peserta di Perpualimo ini anggap kecil, tapi kita berusaha untuk mencukupi semuanya. Ini alhamdulillah. Ya, tapi kita tidak kita memerlukan semangat dalam rangka pembinaan olahraga ke masyarakat ini. Dan dengan kondisi sekarang ini kita perlu memberikan sesuatu kegembiraan kepada masyarakat, khususnya banyak olahraga yang belum tercover dalam inorga, contoh langga, ya, kemudian juga tradisional lainnya yang perlu dilakukan pembinaan.
1: Ya, Pak Mixon, dari keterbatasan anggaran saat ini, Pak Mixon, bagaimana dari pihak KORMI sendiri memastikan seluruh kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar penyelenggaraan, Pak Mixon?
4: Ya, itu ya, kita berkolaborasi semua. Kita meminta pihak ketiga ya, alhamdulillah kita dapat dari
5: titipan ya, Merdeka Tepergo, gitu ya.
4: Terkait dengan pengadaan atribut.
5: Ya. Kemudian pengadaan jas, kaos, dan segala macam. Itu kan membutuhkan biaya sekat besar. Ya. Alhamdulillah ada pihak ketiga yang membantu.
4: Nah, kemudian kita juga harus mensupai anggaran ke inorga-inorga yang ikut peserta. Dengan keterbatasan. Tapi
5: mereka ini sudah biasa mandiri, gitu loh. Ya kan?
4: Ya. Jadi tidak terlalu sulit lah buat kita. Ya, karena kita dengan tagline-nya kita bahwa kita berolahraga dengan bergembira, ya, dengan dengan bahagia dan luar biasa.
1: Ya, Pak Mixon, pertanyaan saya tadi yang belum sempat Pak Mixon jawab, bagaimana strategi Kormi, apakah ada strategi khusus dari Kormi untuk menjadikan olahraga tradisional ataupun olahraga masyarakat ini untuk dibuat lebih menarik dan relevan untuk khususnya untuk generasi muda ini, Pak Mixon?
5: Ya, langkah pertama tentu kita ingin memasukkan olahraga tradisional ini ke inorganya kita, pembentukan inorga dulu.
4: Dan tentu kedua ya persoalan anggaran itu sendiri dalam pembinaan.
5: Kan semua kita memerlukan anggaran ini, ya.
4: Olehnya itu
5: tahap pertama ini setelah ini kita akan

0: Saya ini baru memimpin Formi.
1: Ya.
0: Kalau tidak salah hampir setahun ini gitu. Ya kan, dengan anggaran terbatas tentu. Ya, tetapi kita tetap menjalankan apa menjadi visi misi dari pemerintahan Formi ini sendiri. Ya.
1: Ya, Pak Miksan, apakah For Prof ini berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya bagi Provinsi Gorontalo, Pak?
0: Ya tentu, ya kan Formi ini kan punya apa visi bagaimana olahraga itu punya efek kepada pariwisata dan peningkatan UMKM, pendapatan UMKM kita. Nah, kita juga berharap di POP, kan kita ini melaksanakan Pornas tahun depan di Palu. Nah, hasil dari POPROT ini bisa membawa kepentingan yang terbaik untuk Pornas di Bali, di Sulteng nanti. Dan dengan kehadiran 1000 peserta ini, dan diharapkan bisa menaikkan pendapatan UMKM yang nanti yang kita libatkan acara nanti. Nah, juga tentu memberikan supporting terkait dengan pariwisata yang ada di Pantai Belitung sendiri. Kenapa kita adakan di pantai itu dalam rangka itu?
1: Ya, Pak Miksan, kita akan break sejenak di dialog pagi ini sambil menunggu penelpon yang ingin memberikan pertanyaan, saran, dan masukan melalui line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Mi? Gak gue aja.
2: Coba, ke tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
1: Ini dari mana?
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kita Gorontalo pagi ini dengan topik For Prof sebagai ajang menggelorakan olahraga tradisional ini. Kembali saya ingatkan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan melalui line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita ke Pak Rijal dulu selaku Sekretaris Kormi Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Rijal. Ya, Pak Rijal, cabang olahraga masyarakat apa saja yang akan dipertandingkan atau dilombakan dalam festival ini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi di sini ada 22 ya, 22 indoor guard. Jadi ada beberapa seperti SBKI, kemudian Asia ini dia kayak berupa aerobik, kemudian aksi ini ya di sinilah komunitas-komunitas silat budaya termasuk Alangga di dalamnya, kemudian ada APRI, kemudian APRI ini asosiasi pemancingan. Jadi bagaimana teman-teman yang penghobi memancing bisa terlibat langsung di sini juga. Kemudian ASKA ini asosiasi tarung bebas. Nah, kemudian ada juga B-Boy. B-Boy ini adalah dance. Jadi ini anak-anak muda, SMP, SD, di sini mas komunitasnya di sini. Kalau BKI itu Kempo, FDBI juga ada dance juga. Kemudian Vespati itu para tradisional. Kalau ISPA, dia game. Kemudian yang eksebisi itu Portina, kemudian drum band, ada juga drum band di kita. Ada dua drum band, jadi ada tiga yang eksebisi, dan kemudian selebihnya itu dia dikompetisikan. Dan semua mewakili kabupaten dan kota.
0: Ya.
1: Kira-kira seperti.
0: Ya, Pak Rijal, apa saja kriteria penilaian khusus dalam festival ini terhadap olahraga masyarakat yang sudah Pak Rijal sampaikan tadi, Pak?
1: Oh, jadi penilaiannya mereka itu tergantung inorga masing-masing. Jadi mereka juga ada memperoleh medali, kemudian memperoleh sertifikat. Semua diatur dikembalikan ke inorga. Jadi tergantung dia punya kategori, setiap inorga itu ada beberapa kategori. Dan disitulah mendapatkan hadiah medali dan sertifikat. Contohnya seperti di Perbasi, dia memiliki dua kategori, berarti dia cuma mendapatkan 6 medali, emas, perak, dan perunggu, dan sertifikat. Dan ini semua sudah terwakili juga di Kormi Kabupaten Kota.
0: Ya.
1: Jadi nanti perhitungannya itu pencapaian kabupaten kotanya seperti.
0: Akumulasi semua ya Pak nanti di akhir perlombaan ya, di ini
1: jadi
0: untuk
1: nanti lihat kota, siapa ya. Yang
0: siapa kabupaten ya, yang paling lihat. Banyak ya Pak ya.
1: Ya nanti siapa yang paling banyak peroleh medali kira-kira seperti itu
0: ya.
1: Kemasannya
0: ya Pak Rijal, dari inorga yang sudah Pak Rijal sampaikan tadi, apakah ada keterlibatan dari inorga tersebut dalam mempersiapkan For Prof ini Pak?
1: Ada, jadi ada beberapa juga inorga, dia juga panitia pelaksana. Ada juga dari Panggar, teman-teman inorga. Cuman karena ini sudah terbagi setiap kormi kabupaten kota, jadi panitia pelaksanaannya itu lebih ke teman-teman yang ada di inorga-inorga yang ada di Walemo, khususnya di Pantai Bulungko. Jadi mereka yang lebih aktif dalam pelaksanaan ini untuk mempersiapkan acara For Prof 2 yang ada di Pantai Bulungko. Jadi ya. Keterlibatan mereka itu banyak. Teman-teman yang ada di Bualem.
0: Ya, Pak Rijal, apakah ada tantangan teknis yang besar yang dalam persiapan festival olahraga masyarakat ini Pak, yang diselenggarakan di Kabupaten Bualem Pak?
1: Kalau tantangannya itu kami lihat sekarang cuaca. Karena kami ini korpi, dia kan lebih outdoor, dia bermainnya bebas, outdoor. Jadi ada beberapa inorga yang memang dalam gedung, tapi alhamdulillah kesiapannya juga sudah sangat baik. Jadi kita lebih ke cuaca saja. Dan mudah-mudahan di sore nanti insyaallah tidak cuaca baik mendukung kami, karena inorga-inorga yang lain itu akan bermain di outdoor macam panahan, kemudian pernapasan, kemudian poni. dan Zumba dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kalau hujan ya berarti tertunda lagi, kira-kira seperti itu. Jadi kita lebih ke cuaca saja. Kalau terkait venue atau apa, alhamdulillah sudah rampung semua.
0: Ya, Pak Rizal, dari KONMI sendiri apakah sudah mempersiapkan jika terjadi kendala seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada masalah cuaca ketika pada saat pelaksanaan nanti terkendala cuaca, kira-kira seperti apa, Pak?
1: Jadi kalau ada terkendali cuaca, tinggal kita serahkan ke inorganya apakah mereka memang bisa beradaptasi dengan cuaca itu dan bisa dipertandingkan, atau memang kita menunda untuk esoknya. Besok pagi kita melihat kondisi cuaca yang baik dan kemudian bisa dipertandingkan. Kira-kira seperti itu. Karena olahraga masyarakat ini, olahraga ini yang begitu gembira riangkan, sebenarnya tidak perlu takut juga dengan hujan ya. Bagaimana kita mengemas itu semua supaya bisa beradaptasi. Kalau memang inorganya ingin ditunda untuk cuaca yang baik, ya silakan saja. Kita memiliki dari tanggal 24 kan sampai tanggal 26. Jadi kita tinggal melihat waktu saja untuk mengatasi cuaca.
0: Ya, baik. Pak Rizal, kita ke Pak Sultan dulu, Pak Kadis. Ya, monitor Pak Kadis.
2: Ya.
0: Ya, Pak Kadis. Dari pemerintah Provinsi Gorontalo melihat peluang olahraga tradisional ini sebagai identitas budaya Gorontalo yang dapat dipromosikan ke tingkat nasional ini seperti apa, Pak Kadis?
2: Ya, baik. Jadi yang pertama, saya bicara dulu terkait dengan promosi pariwisata ya. Jadi kami melihat bahwa olahraga tradisional ini adalah merupakan salah satu bagian daripada atraksi wisata. Jadi ketika ada olahraga tradisional yang dimainkan di objek wisata, maka akan menambah daya tarik daripada wisatawan untuk melihat, karena ada atraksinya di sana. Atraksi apa saja yang dilakukan ya terkait dengan olahraga sendiri. Ya. Di sana kalau tidak salah ada ini ya, ada apa namanya dance. Banyak ya, saya juga tidak terlalu hafal.
1: Layangan juga Pak Kadis. Layang-layang juga ada Pak Kadis.
2: Ada layang-layang dan sebagainya. Jadi ada ini menjadi salah satu daya tarik wisata sebenarnya. Dan ini sudah kami promosikan ya, bahwa dengan olahraga KONMI maka banyak atraksi yang bisa dilihat di sana dan masyarakat bisa berwisata ya sambil menyaksikan pertandingan KONMI yang dilakukan di sana.
0: Ya.
2: Ya. Yang kedua, ini juga kami nanti dorong menjadi salah satu kalender event kita sebagai event tahunan ya, menjadi Gorontalo Tradisional Games Festival. Jadi yang di dalamnya nanti ada olahraga tradisional dan mungkin ini bisa dikolaborasikan nanti dengan teman-teman KONMI. Kemudian memang betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pak Mixon, bahwa dari tahun ke tahun meskipun ada anggarannya, tapi memang sangat terbatas. Karena memang kita juga menyadari efisiensi yang terjadi di mana-mana, ya bukan cuma di Gorontalo. Menyebabkan kita juga untuk membagi aran ini, bukan...
0: Ya, ya Pak Kadis.
2: Mungkin... Jadi kita juga...
0: Ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Kadis. Tadi sempat putus-putus, Pak.
2: Ya, silakan. Jadi ada tiga induk olahraga, ada KONMI, KONI, dan NPC, sehingga memang anggaran ini senantiasa terbagi untuk kegiatan itu. Belum lagi kegiatan yang harus kita lakukan di dinas itu sendiri. Kita memiliki sentra pembinaan olahraga berbakat daerah ya, SPOPDA. Di situ juga ada sekian banyak atlet yang kami kami rumahkan, ada asramanya dan ada sekitar 15 orang pelatih juga yang kita biayai, sehingga memang ini terbagi anggarannya untuk kegiatan itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini juga semakin meningkat anggarannya seiring dengan prestasi yang ada di KONMI maupun KONI. Begitu juga kami sangat apresiasi dengan panitia yang sudah berusaha untuk menggalang anggaran atau menggalang dana dari kerjasama sponsor. Nah, alhamdulillah ada beberapa sponsor yang sudah masuk. Ini merupakan upaya saya rasa dari teman-teman panitia untuk mendapatkan dana tambahan. Nah, ke depan ini mungkin kita akan kolaborasi lagi lebih baik dengan seluruh induk olahraga untuk bagaimana ke depan ini mungkin bukan menjadi tanggung jawab pemerintah lagi olahraga ini, tetapi sudah menjadi tanggung jawab mungkin dari pihak swasta, pihak perbankan, dan pihak-pihak lain, sehingga beban pemerintah untuk membiayai suatu event itu sudah tidak terlalu besar. Mungkin itu, Pak, kami kembalikan ke...
0: Ya, Pak Kadis, di tengah persaingan destinasi wisata antar daerah saat ini, Pak, apa keunikan olahraga tradisional Gorontalo ini sehingga dapat jadikan identitas dan nilai jual daerah, Pak?
2: Ya, saya rasa tidak semua daerah memiliki olahraga tradisional yang sudah maju ya. Di Gorontalo, olahraga tradisional ini banyak diminati masyarakat. Salah satunya adalah yang dilaksanakan di Torsiaje beberapa waktu lalu ya, perahu dayung itu. Ada dayung, kemudian lomba menyelam. Kemudian ada beberapa lomba yang dilakukan di Torsiaje, di kawasan wisata Torsiaje ini cukup mengundang pengunjung. Bahkan saya melihat sendiri bahwa setiap hari itu lebih dari 2.000 sampai 3.000 orang. Bahkan di final itu bisa mencapai 10.000. Sehingga daya tampung daripada Torsiaje itu kelihatan tidak cukup. Nah, ini merupakan satu peluang bagi Kormi dan tentu bagi Gorontalo, bagi Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan olahraga tradisional ini berkolaborasi dengan objek wisata, sehingga wisata-wisata kita yang ada, destinasi wisata kita yang ada di Gorontalo ini memiliki daya tarik lebih ya, ada atraksi yang ditampilkan. Begitu juga mungkin nanti layang-layang ini menjadi akan favorit ketika dimainkan misalnya di pinggir pantai. Kita bisa lihat di Bali misalnya, lomba layang-layang itu dilaksanakan di tepi pantai, sehingga ini juga akan menambah daya tarik dari suatu objek wisata.
0: Ya, Pak Kadis, dari Dinas Parekraf Pora sendiri, apakah ada target jangka panjang dalam menjadikan olahraga tradisional ini sebagai bagian dari penguatan citra pariwisata Gorontalo dan penggerak ekonomi masyarakat, Pak Kadis?
2: Ya, tentu kami juga sesuai dengan desain besar olahraga nasional ya, di mana ada 5 pilar DBON. Salah satunya adalah bagaimana kita membudayakan olahraga di masyarakat dengan gerakan masyarakat berolahraga. Ya, ini juga kita tentu penjabaran daripada DBON ini nanti kita akan membuat juga. Desain besar olahraga daerah, terusnya nanti dalam bentuk rencana aksi dan sebagainya. Nah, ini juga kita sementara susun, sementara kita kaji, dan mudah-mudahan pembinaan terkait dengan olahraga masyarakat ini bukan saja dilakukan oleh Kormi, tetapi pemerintah daerah juga akan mengambil bagian untuk pembinaan-pembinaan itu.
0: Ya, baik. Kita ke Pak Ketua Kormi Provinsi Gorontalo, Pak Mixon Yapanto. Monitor, Pak Mixon.
3: Ya, halo ya.
0: Ya, Pak Mixon, bagaimana dari Kormi sendiri mendorong kabupaten dan kota untuk mengangkat olahraga tradisional ini sebagai identitas sekaligus potensi wisata daerah dari masing-masing kabupaten kota ini, Pak?
3: Ya, makanya karena acara ini kita kan mengevaluasi semua Kormi yang di kabupaten kota ya. Nah, saya berharap evaluasi ini bisa memberikan dampak terhadap peningkatan olahraga masyarakat di setiap kabupaten kota tersebut.
0: Ya, Pak Mixon, jika Forprof ini terlaksana dengan sukses, Pak, dengan terus berkembang setiap tahun, seperti apa visi Bapak agar event ini dapat menjadi salah satu agenda unggulan yang dikenal secara nasional dan mampu meningkatkan citra pariwisata Gorontalo, Pak Mixon?
3: Ya, jadi kalau sukses ini tentu kan tadi Pak Kadis sudah utarakan tadi bahwa itu akan menjadi agenda provinsi untuk setiap daerah yang punya tempat-tempat pariwisata gitu. Ya. Bukan hanya di Ubud sendiri tetapi mungkin di tempat-tempat wisata lainnya yang akan kita laksanakan.
0: Ya. Pak, ya dari kesuksesan For Prof ini nantinya kita doakan bersama For Prof ini akan berjalan dengan sukses. Seperti apa Pak dari pihak Kormi untuk target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan For Prof 2-3 tahun ke depan Pak?
3: Ya, target kita tentu kan hasil ini bisa menghasilkan nanti Prof-Prof yang Pornas yang nanti diadakan di Sulteng nanti. Seperti yang kemarin di NTB kita itu mendapatkan beberapa emas. Alhamdulillah dengan anggaran yang terbatas kita bisa menghasilkan emas dan perak ya dan perunggu. Kalau tidak salah berapa itu sekitar 12 berapa itu semua total semuanya. Nah kita berharap hasil dari Poprov ini di Pantai Bulutos ini nah, bisa menghasilkan juga emas nanti yang akan diadakan di Pornas di Sulteng nanti di Palu.
0: Ya. Pak Mixon untuk For Prof sendiri sudah sampai mana promosi event ini agar mendatangkan tamu-tamu dari luar Gorontalo ataupun dari luar negeri Pak Mixon?
3: Kalau luar negeri mungkin tidak terlalu ini ya. Cuman untuk skala provinsi dulu ya tentu kita ada media-media yang kita kemarin sudah memberitakan. Dan tentu saya berharap dari berita-berita yang sudah keluar itu masyarakat bisa mensupport, bisa datangkan hari libur ini, ya. Nah khususnya di Provinsi Gorontalo.
0: Ya, Pak Mixon, apakah ada cabang olahraga khas Gorontalo menurut Pak Mixon sendiri yang berpotensi menjadi ikon utama For Prof di tingkat nasional ini, Pak Mixon?
3: Ya, seperti yang tadi saya utarakan bahwa ada cabang olahraga tradisional yang memang kental dengan adat Gorontalo yaitu langga. Ya, itu yang perlu kita karena ini kan belum tercatat di Kormi pusat itu. Nah, kita berharap ini pembentukan inorganya bisa diasesi oleh Kormi pusat.
0: Ya, berarti secara keseluruhan mungkin langga ini yang paling ditonjolkan di event ini Pak Mixon ya?
3: Ya, karena ini kental dengan upacara adat-adat kita gitu kan.
0: Ya, Pak Mixon, jika melihat antusiasme masyarakat saat ini, seberapa optimis Bapak bahwa olahraga tradisional dapat kembali menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Gorontalo Pak?
3: Ya, saya sangat optimis ya, karena kan olahraga ini sudah olahraga sangat bermasyarakat gitu di tengah-tengah budaya Gorontalo. Karena setiap kegiatan, misalnya pesta, menyambut tamu dan lain-lain itu kan sudah ada. Nah, tinggal kita yang mengemas ini sebaik mungkin sehingga bisa menasional.
0: Ya. Pak, untuk For Prof sendiri ini melibatkan masyarakat di sekitar Pantai Bulutos. Kira-kira bagaimana antusiasme dari masyarakat-masyarakat untuk berdagang atau membuka UMKM di sekitaran event ini, Pak?
3: Ya, kami kan sudah ada panitia tuh dari Kabupaten Wolemo, ya. Mereka sudah kemarin laporan sudah bekerja sama dengan Perindakop Kabupaten untuk mendatangkan UMKM yang ada di sekitar situ.
0: Ya, berarti secara keseluruhan Pak untuk persiapan dari For Prof Kormi Gorontalo yang kedua ini Pak sudah sangat matang ya Pak Mixon ya.
3: Ya alhamdulillah ya, saya optimis For Prof ini di Bolemo yang pertama kali sejak saya memimpin Kormi itu bisa sukses karena kehadiran dari peserta saja itu 1000 orang ya dan tentu dengan hari yang libur ini tentu masyarakat akan antusias untuk datang ke tempat-tempat khususnya tempat pariwisata.
0: Ya Ya, baik. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog kita pagi ini. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement terlebih dahulu. Kita ke Pak Sek dulu, Pak Sekretaris Kormi Provinsi Gorontalo, Pak Rijal Sukri. Silakan Pak, untuk closing statement.
4: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, Forprof 2 ini di Pantai Bulito menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Jadi mari kita sukseskan kegiatan ini dan terus menggelorakan olahraga masyarakat untuk Gorontalo yang sehat, bugar, dan gembira menuju prestasi. Ya, dari saya. Terima kasih.
0: Ya, baik. Kita ke Pak Kadis dulu, Pak Sultan Kalupe. Silakan Pak Kadis untuk closing statement-nya.
2: Ya, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan Forprov 2 di Kabupaten Bualemo, dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga yang ada khususnya di sekitar Kabupaten Bualemo, mari kita berwisata sambil menyaksikan perlombaan yang dilakukan oleh teman-teman Korgi di semua cabur yang ada.
0: Ya, baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Kadis. Kita terakhir kita ke Pak Ketua Kormi Provinsi Gorontalo, Pak Mixon. Silakan untuk closing statement-nya Pak Mixon.
5: Ya, makasih. Pertama tentu kita berharap supporting dari semua stakeholder yang ada. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah begitu bersemangat, dan tentu sukses acara ini tentu tidak lepas daripada semangat daripada teman-teman panitia yang ada di Kabupaten Bualemo. Nah, saya berharap bahwa Forprov kedua ini bisa menjadi starting untuk budaya, untuk inorga yang khususnya terkait dengan budaya yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Ya. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dalam Gorontalo pagi ini dengan tema Forprov, ajang menggelorakan olahraga tradisional. Semoga melalui Forprov ini diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat Gorontalo ini, apalagi generasi muda, agar semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas budaya Gorontalo. Terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktunya pagi ini, serta kepada pendengar yang telah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini. Saya Rehanda Tau beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu pada dialog berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

0: dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
2: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
1: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
4: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
3: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
5: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
6: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI. Halo.

Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Daniel Sawo Kings di program Halo RRI menemani Anda. Seperti biasa program siaran interaktif ya menemani Anda, yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk bagaimana menyampaikan laporan, keluhan atau pertanyaan ya terkait dengan layanan dan fasilitas publik. Selama ini Anda mungkin menemukan jalan rusak atau lampu jalan yang mati atau jalan ada jalan yang sering dilewati gelap, terus ada tindakan kriminal atau persoalan sampah atau layanan administrasi yang belum maksimal, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada instansi terkait, silakan bergabung juga bersama kami di line telepon 082196648664. Dan sebenarnya bukan nanti hari ini ya, pokoknya besok nih ya, Anda ketemu atau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan terkait dengan fasilitas publik atau seputar pelayanan, bisa WhatsApp di 082196648664 atau 082595998324, atau Anda bisa kirimkan voice note juga boleh ya. Oke pendengar, sambil kita tunggu kelengkuan dari pendengar di program Halo RRI, jangan kemana-mana, ada lagunya Captain. Lagu seksi.

Macom Lam Potret pendengar sudah mengatakan kita pukul 10:18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk Anda masih terus bersama kami, updatean informasi dari RRI.co.id. Tingginya harga pangan di Provinsi Gorontalo, di mana dipandang sebagai persoalan serius pelayanan publik yang menuntut perhatian nyata dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng di pasar tradisional Gorontalo ini tercatat Rp27.000 per kilogram. Nah, 20 Juli ini meningkat Rp27.000. Kalau kemarin berarti posisi tertinggi gitu dibanding provinsi lain. Pada komoditas beras di pasar modern, Gorontalo tercatat Rp20.250 per kilogram. Pada 20 Juli, 21 Juli, 22 Juli. Nah, ketiga tanggal ini juga berada pada posisi harga tertinggi. Dalam perspektif Ombudsman, persoalan harga pangan ini tidak cukup dilihat semata sebagai dinamika pasar ketika dua komoditas strategis menempati posisi harga tertinggi secara nasional selama beberapa hari berturut-turut. Kondisi ini patut dibaca sebagai indikator bahwa pelayanan publik pada sektor yang sangat mendasar belum berjalan dengan optimal gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Silakan lain telepon 8219664864.

Telepon 0821-9664-8664. Setiap hari kita pasti bersentuhan dengan pelayanan publik. Mulai dari mengurus KTP, membayar pajak kendaraan, mendapatkan layanan kesehatan, mengurus perizinan usaha, sampai menggunakan fasilitas umum seperti jalan, penerangan, atau layanan air bersih. Di mana pelayanan publik yang baik ya pasti tentu menjadi harapan semua orang. Ya, masyarakat ingin dilayani dengan cepat, ramah. Sudah aja cepat, kalau cepat ya itu tergantung dari berapa banyak dilayan. Ramahnya itulah. Senyum, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Nah, begitu. Jangan kasih huto-huto. Oh, atau dia terus transparan, tidak berbelit-belit. Di sisi lain, pemerintah dan instansi penyelenggara layanan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi termasuk layanan digital. Ya, minimal lah dimanapun ya, kalau kita kan kerja di pelayanan gitu ya. Ya, orang yang kita layani itu tidak mau peduli kalian punya masalah apa, kita punya masalah apa. Karena customer itu pengennya dilayani dengan baik ya. Seperti itu. Ada yang bilang terlalu berat pekerjaan atau capek ya. Tidak ada pekerjaan yang tidak capek. Semuanya tuh pasti capek gitu. Kami tunggu lain telepon 0821-9664-8664 atau di WhatsApp juga silakan. Intinya pendengar, obrolan kita pagi ini menjelang siang, mengingat bahwa menyampaikan pendapat itu penting ya. Menyampaikan kritik juga perlu, tapi tentu akan lebih baik kalau dilakukan dengan cara yang santun, berdasarkan fakta ya. Jadi kita bisa cari sama-sama solusi gitu. Yang baru gabung, pasti halo RRI. Jadi di mana program yang bisa menerima keluhan Anda, nanti kita cari narasumbernya terkait gitu, menginformasikan bagaimana jalan keluarnya. Nah, di tengah derasnya informasi dan ramaian percakapan di media sosial, kadang kita memang dihadapkan begitu banyak suara ya. Ada yang membangun, ada juga yang sekadar membuat suasana makin gaduh. Yang terpenting kita tetap bijak memilih mana yang layak didengar dan mana yang cukup dijadikan pelajaran gitu. Nah, sambil menunggu partisipasi Anda melalui telepon maupun WhatsApp, oh sudah ada. Gagal sekali saya punya pengantaran lagu, tiba-tiba so masuk penelpon. Oke, lain telepon. Silakan 0821-9664-8664. Mau keluhkan apa nih? Oke, kita hanya berdua ya sama Ajay. Luar biasa bagian teknik nih, membantu saya di pagi hari ini. Jadi nanti ada aja yang terima teleponnya ya pendengar. Untuk narasumbernya itu nanti kami oper ke teman-teman pemberitaan untuk cari narasumber gitu, untuk memberikan informasi ya. Silahkan line telepon 0821-9664-86.

Oke, nanti bisa langsung lagi 0821-9664-664 untuk Anda bagaimana menyampaikan mungkin keluhan yang pastinya secara bijak gitu ya. Di mana pendengar era sekarang ini semua orang itu bisa dengan mudah ya menyampaikan pendapat. Mungkin yang paling dibutuhkan bukan sekadar bicara, tapi bagaimana orang menyampaikan sesuatu dengan bijak pada tempatnya. Semoga ya pendengar Anda bisa juga masuk di 0821-9664-864 sambil menunggu partisipasi melalui telepon maupun WhatsApp. Kita rehat sejenak dulu. Ada lagu dari Dere. Ini cukup relate dengan kehidupan kita saat ini. Dimana judul lagunya Berisik. Tetap bersama kami.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia

terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mendengar updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id, pendekatan musyawarah mufakat kembali menjadi solusi dalam menyelesaikan perselisihan antar warga di Kabupaten Gorontalo, di mana konflik yang terjadi di Desa Tukulo, Kecamatan Boto Barat ini berhasil diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi Babmin Kamtipmas bersama pemerintah desa di Rabu 22 Juli, di mana mediasi berlangsung di kantor Desa Tukulo dan dihadiri Kepala Desa Herman Rajak, Sekretaris Desa Roland Hamani, dan Babmin Kamtipmas Bribka Stepan Ibrahim, dan juga Kepala Dusun 4 Rahmita Usman, aparat desa, serta kedua belah pihak yang berselisih.

0: dari Pak Yanuar Fajri, BPJS Kesehatan ini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ridho ya, terkait dengan soal biaya tambahan untuk operasi ERAX. Selamat siang, assalamualaikum Pak.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya Bapak, ini kebetulan ya di program Halo RR ini ada informasi dari Ibu Ridho terkait dengan tambahan biaya operasi ERAX. Kalau di beberapa ada satu rumah sakit, di situ dia gratis gitu kan ditanggung, tapi ketika di rumah sakit yang lain, berbeda rumah sakit, itu ada biaya tambahan. Itu seperti apa? Biaya tambahan apa itu Bapak? Boleh diinformasikan?
1: Ya, baik. Ya, siap. Terima kasih. Ya, kita sampaikan. Pertama-tama, semoga salam sehat untuk Ibu Ridho atas pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama dari kami dari BPJS Kesehatan ingin memastikan agar yang pertama, untuk memastikan terlebih dahulu apakah permintaan biaya tambahan tersebut atas permintaan sendiri ataukah indikasi medis dari dokter. Jika misalkan itu indikasi medis oleh dokter, biaya apa yang dikeluarkan oleh pasien, apakah full pembayarannya dibebankan ke pasien atau ada obat-obat yang memang harus ditanggung oleh pasien, itu prosedurnya bagaimana. Jadi misalkan ada kejadian seperti itu, agar pasien tersebut itu atau Ibu Ridho untuk melakukan kopi resepnya disimpan, kopi resep yang dari dokter dan kuitansi yang dibayarkan di rumah sakit, misalkan pembayarannya harus dilakukan di rumah sakit, itu disimpan, atau misalkan bisa juga case-nya harus beli obat yang di luar itu atau di apotek luar, itu juga kuitansinya harap disimpan nanti dari pihak BPJS Kesehatan yang akan melakukan konfirmasi ke paskes tersebut. Jadi mohon untuk Ibu Ridho jika mendapatkan case tersebut untuk resepnya, kopi resepnya dan kuitansinya agar disimpan, itu bisa melakukan pengaduan di kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun melalui petugas BPJS 1 kami yang tersedia di paskes di rumah sakit di seluruh Provinsi Gorontalo. Itu sih.
0: Iya, baik Pak Yanuar, terima kasih banyak untuk informasinya Bapak. Jadi hanya berkas-berkas itu saja ya Bapak ya, bisa ditanyakan juga langsung ke BPJS gitu. Iya, baik. Baik Pak Yanuar, terima kasih untuk informasinya.
1: Sama-sama, terima kasih. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat Pak Yanuar Fajri BPJS Kesehatan. Jadi Ibu Ridho itu ya sudah terkonfirmasi untuk terkait penambahan-penambahan biaya. Langkah baiknya juga memang langsung coba tanya ke bagian BPJS, mungkin ada beberapa obat, tambahan obat atau seperti apa ya. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami. Saya masih tunggu line telepon 0821-9664-8664. Jangan kemana-mana, kita ke lagu manca dulu, manca negara. Ada lagu dari Bruno Mars, Raise It Up.

0: kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Prosat RRI Gorontalo sudah menit ke-51 dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas atensi dengar Anda. Ya, untuk Halo RRI akan hadir setiap Senin, Rabu, Jumat. Pamit dulu di program Halo RRI, jangan kemana-mana. Jam 11 siang update informasi dalam berita dalam bahasa Gorontalo. Kita sudahi untuk Halo RRI siang hari ini.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulunda lo. Setiap lima banda-banda lo habali lo hulunda lo habali uhiwadia me toli punto botia te has din Daniel watia ta mo potong lo iya. Mengudlawa mengudah to. To umai modaha wa umopalai atau memayala yati ma to paduli lo pamalenza kabupaten lo hulondalo. Tidiopo ode pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mialo P3K paru waktu. Eleponu to upang bolo eenggade. Itu apel korpri boti-boti mao tibupati Sopian Puhi lo otanggulai gaji lo P3K paru waktu tunggu lo puli to tahun lo boti amani. Sambe-sambe to APBD tahun lo talu-talu gaji lo P3K paru waktu male maso to APBD. Pamalenda padu-paduli da ode P3K. Alihu kalaja to'u mumaya la'yati tatapu pona-pona'o. Putusani upilopo woluo lo pamalenda uti, alihu P3K to'u hepo kalajawa amani waunyamani. Nabo pohile lio li bupati ode P3K u ti otutua mo kalaja boli rukunu molato kalaja, mo ea boli mo ulindapo to kalaja. Alihu mo'a ami program monona olo u moto yunoto.
1: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
2: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
1: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
2: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
1: Ito dilata meloto'o wanu agama puto.
2: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Oduolo itu donggo lamiatia tu habali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda kota lo hulondalo, mai mo polai a program to u mo tolo didiki. U mo didiki beti di lamalo polu-poluli to mengoguru. Musi ohu ila lo mongo udula lo ana sikola wau ma wolo sikola lo mao. Ikadis pendidikan toko talo hulondalo Husin Ali lo otanggulai pamalenda ma lo powoluo utanggulalio MPLS ode mongo udula lo ana sikola. Program beti alihu mongo udula alo ana sikola mai mo awota walo mongo guru wau kapala sikola. Alihu to umo tolo didiki beti debo olai iyo. Pamalenda kota lo hulondalo mai mo polai a ana sikola. Alihu o walo alo sikola ma diduhi labo-labota boli lio mao sikola beti ma sama lo mola. Alihu dialu tahilo ilo iawa sikola u odia umalo gaga.
3: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
3: To dunia motanggal, dahai bolo lapan.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
3: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulon dalo. Owo luolo budaya to Indonesia, ti diopo olanto to hulon dalo, mambo umopo otoheta awota wauponua. Tawolota lo budaya uwe wolio mao uma woluo tohulondalo. Budaya beti musi popo duotolo, wau musi popo walisiola ode mongo ditimoli. Ita oluhula to budaya, Romi Isa lo otanggulai, odu data lo budaya to hulonda lo palalu po odahalo wa upopodu otolo budaya lo hulonda lo mololimo walo hilau molingo to owoluo lo budaya uewo lio ma tuwo tomo po ujudu utang kula lio bineka tunggal ika nabo to owoluo lo lai iyo lo jamani masati abuti upalalu taluala abuti mopo oteheta dudaha alihu dilalu modu o budaya owolulo teknologi masa tia buti bolo mai motomali ahuhutu mialo kalakuan nilo mongo ditimoni owolulo teknologi buti umali bubunggalo to upo ngotawala budaya uwe wolio mao pilo powali si lo mongo tiom bundo mai
3: wanu mapohuna lo to dipetandu mo tapu buto.
4: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
3: Dabo wanu mopohuna lo akali, motuduo ubanari.
4: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito donggola miatia tuha bali ubah bahasa lo hulontalo. Tala tua ulo pamalenda u wali-wali to kesehatan. To owolu olota ohutungo, wau mohunema olota ma ilohutungo to bone bolango. Modata ta donggo opahamu de uhutunga butipo panyakit to tudulo alipo. Tunggulo modata ta dilame ipalakisa. De mata palalo bolo uwito hikukukukube umei unemo. Tata tanggungi mola to panyaki hutungo waulani to dinas kesehatan bone bolango Elizabeth nangoi lo otanggulai u po otuli dula beti pahamu u dilatuhatuhata tunggulo dilame iunemo tunggulo panyaki beti he oduhenga tapalio i dinas kesehatan mamu kalajahe lumo wolota okalaba pamalenta to desa wau kader kesehatan totau nui lalu ito, mo pula limololota tama ilo hutungo. Utanggula lio kustabasa. Poli tunggulo hulala Juni taunu beti, ma walulota ilo tapulio mai tama o hutungo.
4: Lumanu lomo panggola. Bolo into-into pa titunu.
5: Tinggalah mengisap jari telunjuk, artinya bangkrut atau pailit.
0: Odu olo ito longgo lamiatia toha bali u bahasa lo hulonda lo. Dabo maapuju tanu maha bali pulitio. Poro orang makan bergiji gratis mialo MBG to SMA 1 to talaga ma pona-pona. Poro orang boti ma lo osalangi to anasikola sabuma mo otamela u ogiji. Boli mai mengilangi u mo balanja toli bunga lo sikola. Dabo di pemalomo a amikalasi 10 u lo otapu MBG. Sabu lo talawa toto lo tulah de. Iti kapala sikola lo SMA 1 to talaga abas MPD lo otanggulai. Owolu lo MBG to sikola ma motu ude wolo jadwali umati la tapulio main. Nabo eleponu odito di pemalomo a amikalasi 10 ulo otapu MBG. Sabu odu data lo anasikola donggo hega napulio to tolo tula delio. MBG beti onapa atilio ode anasikola. Sabu uhetamelo lo anasikola ma ogiji umotu ude. Ipotala owoluo lo MBG beti mai mo otoduo mongo ditimoli upindali mo ea boli mo ulintapo.
4: Lumanu lo mongo panggola. Bopa iola lo duyungo tunggulo.
5: Dilempar dengan kapas sampai, artinya dekat tapi jarang ketemu.
0: Mengudula awam mengu tato, tanu bo o di mola umah pilopo sambe umay lamia tiato hianga botia, insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda main.

Dorang dapat makanan, kita oleh jadi top. Bantulah orang fakir itu dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin memberi sesuatu kepada mereka, maka berilah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab mereka pun punya kehormatan dan harga diri. Surah Al-Baqarah ayat 271.

ini pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk kita ikuti sholat Jumat dan khotbah Jumat. Kami informasikan yang bertugas sholat Jumat ini kajian Kitab Kuning oleh Kiai Haji Dr. Randus Abdul Rashid Kamaru, Khotib Dr. Haji Andreas Kango MAG, Imam Haji Yudin Muhammad SPD MPD dan Bilal Rahim Karim. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar, azan zuhur hari ini pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita akan ikuti tersiaran langsung sholat Jumat dan khutbah Jumat dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi.

0: Ad.
1: Innama yu'maru bihudhuril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'dharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.
2: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى خير زاد يوم المعاد وهي سبيل الفلاح والنجاح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون menghadirkan khusyuk dalam salat judul khutbah Jumat siang hari ini masyarakat muslimin rahimakumullah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala salat bukan sekedar gugurnya kewajiban bukan pula rangkaian gerak yang diulang 5 kali sehari. Salat adalah momen di mana langit dibukakan bagi seorang hamba untuk memasuki ruang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah undangan paling agung yang diterima manusia setiap hari 5 kali sehari. Ketika azan berkumandang, sesungguhnya bukan sekedar panggilan menuju masjid, melainkan panggilan sang kekasih kepada jiwa-jiwa yang lama mengembara agar segera menghadap kehadiratnya. Betapa ironis jika seorang kekasih telah lama menanti perjumpaan, tetapi ketika saat itu tiba, ia justru datang dengan hati yang sibuk memikirkan dunia. Bibirnya berzikir, tetapi pikirannya mengembara. Dahinya bersujud, tetapi hatinya berada dalam pusaran dunia. Salat menghendaki kehusuan agar segala gerak gerik ucapan dan perbuatan di dalamnya benar-benar hanya difokuskan kepada Allah semata. Khusyu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia membutuhkan kesungguhan, pemahaman dan latihan yang berkesinambungan. Banyak di antara kita tetap melaksanakan salat hadir di masjid. Namun seringkali salat kita kehilangan ruhnya. Tubuh berdiri di hadapan Allah, tetapi hati justru mengembara kemana-mana. Lisan melafalkan ayat-ayat suci, tetapi pikiran sibuk memikirkan urusan kantor, urusan keluarga, urusan dagangan, dan berbagai persoalan dunia lainnya. Allah menegaskan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah tidak sekedar menyebut orang yang salat sebagai orang yang beruntung, tetapi Allah mengaitkan keberuntungan itu dengan kehusuan. Hal ini menunjukkan bahwa khusyuk bukanlah pelengkap ibadah, melainkan ruh yang menghidupkan ibadah itu sendiri. Sebagaimana jasad tanpa ruh hanyalah tubuh yang tak bernyawa, demikian pula ibadah tanpa khusyuk hanyalah rangkaian gerakan yang kehilangan makna.
dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menguraikan beberapa unsur penting yang dapat menumbuhkan kehusuan dalam sholat. Inilah yang menjadi inti khutbah Jumat siang hari ini. Yang pertama, kata Imam Ghazali, adalah hudurul qalb, menghadirkan hati dalam sholat. Jemaah Jumat rahimakumullah, tidak sedikit orang yang berdiri dalam sholat, tetapi sesungguhnya ia masih berada di pasar, ia berada di kantor, di sawah, di kebun atau di rumahnya. Kakinya berada di masjid, tetapi pikirannya mengembara ke berbagai arah. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebelum menghadap Allah, ia tidak menyiapkan hatinya, tidak menghadirkan hati. Salat membutuhkan hudurul qalb menurut Imam Ghazali. Bandingkan apabila kita dipanggil oleh pimpinan kita, atasan kita, tentu kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pakaian kita rapikan, ucapan kita latih, perhatian kita pusatkan. Namun mengapa ketika menghadap Allah, raja di atas raja, kita masih membawa kegaduhan dunia ke dalam sholat kita? Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Menghadirkan hati dalam sholat tidak muncul secara spontan ketika takbir diucapkan. Ia lahir dari latihan. Karena itu jemaah sekalian, biasakan datang lebih awal ke masjid, memperbanyak zikir, menjaga wudu, melakukan sholat-sholat sunnah, dan menghentikan sejenak segala urusan dunia. Ini upaya untuk menghadirkan hati dalam sholat. Katakan kepada diri sendiri, kini aku sedang menghadap Allah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, jangan hanya lisan yang mengucapkannya, tetapi hati juga bersaksi bahwa Allah jauh lebih besar daripada seluruh persoalan hidup kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kita harus menghadirkan ta'zim, yakni mengagungkan Allah dalam ibadah. Dibutuhkan sikap hikmah, menghamba, hormat, dan pengagungan kepada Allah. Di sini seorang hamba hendaknya merasa benar-benar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba berusaha untuk melihat Allah dan paling tidak merasakan bahwa dia benar-benar dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mengapa persoalan kecil sering membuat kita gelisah? Seringkali bukan karena masalah itu terlalu besar, tetapi karena Allah belum menjadi yang paling besar di hati kita. Jika Allah menjadi maha besar di hati kita, rasa takut kepada apapun akan kecil, dan kita akan benar-benar mengandalkan Allah dalam segala situasi kita. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, tafahum, berusaha memahami bacaan sholat. Setiap hari kita sholat membaca suratul fatihah berkali-kali. Namun, sudahkah kita menghayati maknanya? Ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
apakah hati kita benar-benar memuji Allah? Ketika membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, apakah kita benar-benar menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah? Para ulama menjelaskan bahwa memahami bacaan sholat bukan sekedar mengetahui arti katanya, tetapi menghadirkan makna ke dalam hati yang terdalam. Setiap ayat adalah dialog antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Semakin kita memahami apa yang kita baca, semakin mudah hati kita larut dalam kehusyuan. Yang keempat, kata Imam Ghazali, kita perlu menghadirkan al-haibah, merasakan keagungan dan kekuasaan Allah dalam diri dan kehidupan.

tim dalam hati kita. Pikirkanlah dan renungkanlah, jika Allah mencabut nikmatnya hari ini, bagaimana kita? Jika Allah mencabut nyawa kita hari ini, bagaimana kita? Siapakah yang mampu mengembalikannya? Jawabannya tidak ada seorang pun. Kesadaran-kesadaran inilah yang melahirkan muraqabah, yaitu keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat, mengetahui dan mengawasi setiap gerak hati kita. Orang yang memiliki muraqabah akan lebih mudah menjaga dirinya dari maksiat dan lebih mudah menghadirkan kehusuan dalam ibadah-ibadahnya. Ayuhal hadirun, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang kelima, al-haya, merasa malu kepada Allah. Kalau kita menghadiri undangan, tentu kita merasa malu apabila datang dengan pakaian kotor. Namun, pernahkah kita merasa malu datang menghadap kepada Allah dengan diri dan hati yang dipenuhi dosa? Malu kepada Allah bukan berarti berputus asa. Justru rasa malu lahir karena kita menyadari betapa besar nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan sedikitnya pengabdian yang kita persembahkan kepadanya. Rasa malu seperti inilah yang akan melahirkan taubat, memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal kita, menjauhkan kita dari sikap merasa diri paling baik. Yang terakhir kata Imam Ghazali, ar-raja, yakni menaruh harapan kepada Allah. Setelah hadir rasa malu, jangan sampai muncul keputusasaan, sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jemaah sekalian, mungkin sholat kita belum sempurna, mungkin hati kita masih sering lalai, mungkin dosa kita begitu banyak. Namun jangan pernah berhenti kembali kepada Allah. Selama pintu taubat masih terbuka, selama napas masih berhembus, rahmat Allah selalu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah kalian seperti solatnya orang yang akan berpisah. Bisa jadi solat yang kita kerjakan ini adalah solat yang terakhir kita. Bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir kita. Maka jangan biarkan satu rakaat pun berlalu tanpa hati yang benar-benar menghadap Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati kita dengan iman, menghiasi solat kita dengan kehusuan, menerima seluruh aktivitas kita sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini tepatnya di

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak talu untuk mola, dewa syukur. Bapak talu untuk mola. Ode hadratilio ea. Tio ea ta ima ima tomei dunia botia wolopolo utia liowau agama. Tio ea ta mola mahetutu. Ea lo umo aamilala mahluku. Salawati wa salawati wa salamu bapata luonto ma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangge lebata ma ode ongongala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihi ningalio duando timati mamangasere atilio. Mungu dalamba ngau tato, syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru hiang donggolo oto dua, insyaallah itu amiatia de boi seatia ikuatia hiu rijiki atau dula hebutia, tunggu lo mola akhir ya wa utipi aminia, amin ya rabbal alamin. Mungu dalamba ngau tato, dan tuli ma dapat dapat to lo atia utato to dula umalo pangato, ngope elio de bu mamu ngato. Nabo to owoluo loatia umamai mosilita molo ia ulo uhi walia metoli pun to botia yo ulo usilita lo uwi to umalong alo toli pun to hulon talo ngodla mongo dato botia to olamiatia ju bomo pulita lo udu odu omo bomo pulita lo umotontoyo omo di pomodehu didi nda ito beto. Ita tapu itu de bo mo potalu lo doa uya eya lamiatia itu eya tamulamahe molimo motatutu eya lo umo amila lamahluku amiatia mamo potalu lo doa umo oto duo potala mo oto duo rahmati utuhutalio mai didi umatuhutalio mai didi itu betiju mengudla mengudato. Ndombe itu ya nah uti bejiju tapi alhamdulillah to we ma jo de bo ma ma pilat ma tilu huti o mai jo alhamdulillah da uti wau bolo ma apu jo wati jo turut berduka cita ya ati olo sahabati pengpe mali tamani pengpe mali orang tua anti ti katamu ya to hutu o ya ti katamu to hutu o ma bilia sahibo dalam ya tati ombota kanti jo ento tahu lio buti lapa to asari jo bolo dungo he buti wong tamani jo bolo ma bolo di nah jo lanjut betia, betia jo olanga betia itu lo silita lo hari anak nasional. Nah itu poli, nah poli utie ada olo program MPLS bukan hanya siswa tapi orang tua murid. Nah itu MPLS itu lo kagak itu MPLS bukan hanya siswa tapi orang tua murid untuk Allah kakak wito supaya ju mo awota wa mo ponua uti towolota lo anasikola mongo udula alo anasikola mongo guru wa uti kapala sikola awota mona uti mo polai a umotolo didiki uti supaya alihubotia bolo bandan dia tilunggulo sekolah atau dan lain-lain sebagainya atau apa keperluan sekolah kan komunikasi lancar itu begitu. Jadi pengenalan studi pengenalan lingkungan sekolah jadi lah buat anak sekolah mah tak pun mau lo mengutulaan ni mah itu begitu. Ye, pobila hijau tahu-tahu nombor itu sudut-sudut upo-upo lahia lo ala. Iya, karena mati Allah putih bantak putih ye. Ju, dila tunggu lo di sekolah. Yo,
anu tete itu bentuk tiut tunggu lo, dah buat tete itu motor tiut justru, justru limbata. No beito, iuito beito lo ju musima musima mato imato uti mato imato beito mengolah beito karena di Mongolia boti masih dalam pertumbuhan, ya walo untuk mencari jati diri, ya untuk mencari jati diri di Mongolia wau tiung pulau buto lah, ilong nanti ngajak mau buto lah memang mana itu. Ilang ngalang tinggal mau buta lah, karena tinggal dia pola. Jadi ya tahu, umaliwa upolo, umali potumulo, umali pemahamu, umali walo. Itu apa itu? Buta lah dia itu mahu. Yo, tahu itu lo. Itu olah tiwale mau ngelawale. Ini mana? To umotomali ahale, ju mau otopo wale. Ya itu beito itu. Ya alhamdulillah itu program beito MPLS bagi orang tua itu kagak. Ya, itu Allah, wati Allah sangat setuju beto MPLS lo orang tua supaya awota wa uponua towa lota lo anak sekolah mengok dula lo anak sekolah mengok guru wati kepala sekolah. Jo, ndo beto jo uti kana walo jo musi ohu ilando, musi ohu ilando uti ndo beto hu ilo. Dak itu kebanyakan orang beda itu bertiju kebanyakan mohi polanggula odukungianto di odukungianto ya i ilangilo mak molanggula odukungianto be itu lebih pa ototo ama ohu ilanto dari kata hu ilo. Ohu ila dari kata hu ilo, ohu ila lalila to dari lo kela ilo ngola itu merubah kata tapi tidak merubah makna. Jo, indo beito boodelo hu idu hu ide hu ide mula itu merubah dari kata hu idu. Nah itu to duola ada dalam mio, ia merubah kata tapi tidak merubah mana. Walau maaf walau, indo beito. Nah kata hu ilo jum, nah walau maaf walau. Nah itu beito, mesti popo toto onto ma itu beito. Ali huju, owa upa lo mongo wala awa mongo tiom punta dan jangan disingkat, dan jangan disingkat. Disingkat sekarang ini, yo am. Nah itu beito. Am, nah itu kan disingkat itu. O uamu, anggu uanggu. Itu. Nah tinggal ya anak cucu kota menerima itu. Ya dia lebih apa karena puah mola adihu dilah lumo duo gitu loh. Asih cuma bolo nah itu beito walau maaf bolo odito Allah putih mau komentar mai Allah maaf bolo Allah ya saya bukannya dila Allah umai motiti guru dila Allah umai motiti masahuru na botono uilah ilo guru tuwoto umai posukuru itu beito artinya motu tuanga jo nah itu saya donuta butia ibu Ainar Akil assalamualaikum pakuni jo waalaikumsalam sehat selalu jo amin ya rabbal alamin tiba aris pantan waalaikumsalam jo odu olo malameta salamulawati wa umala i amin mai topo huato engon dia dumodopo dididah baito. Topo huwato ju, dumodupo, enti dumodupo, pile ta'alo didi. Insyaallah itu betia otaya delio main. Indo itu. Karena data ati umah hemo. Mahedu. Itu adalah orang togoro tinta-inta lo dahu didi bintu mailate. Nah itu betia ati hirugi pali-pali to betia. Ya. Ya. Karena dongko debo u. Ongko silo umamadeo. Onggo silo botia hulau ton dongko onggo silo pupuk ton dan lain-lain sebagainya do na widojo au i ati olo isab jari ati ya
Nombolok dia nunggok di tebal ni. Dia potalau ti ya masa sabar ya. Potalau ti oh hikmah dia ode olan tu mau amila la jum mengotla mengota toh. Nau tiba-ti tipa Abdullah Al Hasni. Jo fakuni longola setengah mati mololohe manggabai masa tia ejo masuk saja. Ndak itu karena butia manggabai wano itu ohilamo otapu manggabai uti poli ilmu lo bulalo pa ilmu lo bulalo uti wano itu mot hilalo manggabai ludula ulati liluhu odito ilapata liluhu teteo itu de bulalo tahi tahi wola bungo tahi pasangnya bungo tak betul yang mota dumpul yo karena liluhu itu ju wanu odung galo liluhu boti tola to bulalo boti ju moti tu oto bungo tapi sekarang mau mai pakai abani ju pakai abani lo oto motor ndak bendo moti tu oto bungo i pota pulang tong mengkabai le dula te to wanu mau ngai lo masa saan to yo masa saja susah mau tapu boi lo dung untuk de malate ba susah ndak bendo kecuali tinggal de bo lu mandungai wanu bolot dehu dehu didi ini mau boleh ti malpatu praktek ti eh. Wanu bolot dehu dehu didi indo beido ilu mantungai tinggal dia langgala tinggal ilu mantungai karena butoi tata botia taluhu cuma mau hulo tinggal dia mau patu odi cuma tilo dua ada ti bawa ti mengoli yo kan tembus beido patu dede elo pun tak dalam taluhu tembus yo orang sahaja mengoli yo yo itu beido memang masuk saja Pak Abdullah kecuali di itu boleh maluh itu tetek Allah itu tontai pasangnya bungko atau tulman tapi itu mangkabah itu dan mau tapu dudula ya ya ya ya itu betul boleh maaf boleh pak tulis dia minta boleh bulan ya itu iya belum apolo yang di TikTok yang punya nama senyum Pak Kuni Jo semakan Pak Kuni nanya lanjut siapa lagi ini yang punya ulukti mampuk baca uluk itu Jo dia mampuk baca lawatian mampuk baca uluk butik wadi mau tata patah pula mau hela pok baca nana. Walau ti yang punya nama senyum menyampaikan sama siapa Pak Kun? Maksud? Lanjut. Pak Abdullah Pak Kun ni longola mangga bayo sudah malah batu tilam telat atau Facebook gitu. Yang punya nama senyum ada binti Pak Kun ni mau tanya binti di Gorontalo? Nanya. Lanjut yang punya nama Jeffrey Pak Kuni dia bawa di po'o di tokota di po'o ya di po'o lu jo donggo wade wade todulah tima to namanya tam tilang ada adalah ujung ya boido mutilang atau tu lanjut Pak Thomas Yusuf muali bulotalo upia likun keke upia upia wolot upia pusaka uti jabo keke keke keke upia pusaka tina nae keke. Maulah ti yang punya nama senyum semoga tiba kuni sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Maulah buti yang punya nama di studio apa Pak Kuni? Di studio apa? Nanya lagi baca di atas itu. Reri Pro 1 Gorontalo itu. Ya lanjut lagi. Pals Mania. Hah? Jo. Wadu-adu omo. Tak utono udu-adu omo ando. Tak olamia. Tiap bong nyong-nyong tak dulahu. Tak olam tu du-adu omo. Hito utono uito. Jo. Walau maaf walau. Lanjut. Yang punya nama Manches. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Yang Ismus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Patih. Japa uha Pak Kuni, japa japa japa, ya.
Jo, indo, buti mak bo, tingga tu lah miatnya tingga. Lanjut, amat suma, anu mangga ku ini pak kun, mangga ku ini, jo, atau lo, mangga ku ini, jo, lanjut, misran, assalamualaikum pak kuni, muali polu dea lo utie. Mulu dari betul lantong ngadu lah Edi ju jo itu lanjut yang punya nama Yusni Pakaya, assalamualaikum Pak Goni, semoga sehat selalu, amin.

ama ismus bulalo mamuh enguya mailo timola kana polo dulahe jo indo beto iwe lu obeto utotiba beto jo kana botia bulalo botima polo polo lo we lu o jo lanjut yang punya nama Yuslan Ismail, assalamualaikum. Jo alaikumussalam. Lanjut lagi yang punya nama Febri Ahmad, suka mubadengar pati pakuni batanggomo. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang punya nama Bang Godai, assalamualaikum kuni watia teodiju. Oh iya, iya. Yo mailo titang kita malah nuno nuno. Okey, dah dong kalau tak lupa okay. Itu nuno hepot tidak wala. Yo, lanjut yang punya nama hantu rimba pakuni bahasa Indonesia mota mola apa maksud mota mota yang sana. Mola, mota, de bosama. Wanu timota bisa ditunjuk dengan mata, berarti dekat. Itu penunjukan secara dekat. Wanu timola bisa ditunjuk dengan mata, tapi dia malangke-langke lo. Itu timola. Itu langke-langke lo tio. Didu tunggu olio lo mato, tapi tunggu olio lo danggu. Nda beda. Nda. Timola. Mau untuk gaya latihan uti to Facebook. Timola. Tunggu olio lo danggu pak, ya tunggu olio lo mato. Jo. Wanu timota, tunggu mato. Itu. Nda beda. Bolo mak bolo. Ipok tulide. Lanjut. Yang punya nama Felis Atuna, Bolsel hadir pakuni jo, Bolsel, odbolo. Lanjut, yang punya nama Pasmania, anu payangga longola makurangi sama, entah itu jo, itu makurangi itu banyak, kayak itu, karena satu, ulalo mailoti, pata biasa dia olo jo boti payangga, wau hele. Poito helio upah upalio beito uito he pemancingnya lio hele wau payangga itu ulu utang tangkula amelanghui jo amelanghui jo bos satu hari itu dia pergunakan itu amela beito apa itu amela amelo ulu lo betam itu me ulu betam amelo yang bagaimana itu rumput Indah itu. Nah itu mau kurangnya ulu aja. Tapi cara tangkapnya nembus susah. Indah itu. Ipakai elebeto ulah tamu masang. Wanu omo lumai dong kok odito. Pakai elebeto amelanghui. Jo. Indah itu. Gitu loh. Jo. Amsita lo tomo tolo bula lo boli itu. Jo. Karena malapat pilih hutumai utiwa bolo maapu lo. Jo. Mungkin orang tidak yakin. Ya kata hilang mata. Mungkin nolah nama meja yakin ni. Tato ilu tak betul. Ya ma. Ya. Oh je ilu yakin. Yang tinggu ni jadah. Linggu tinggu ni utima pilang kola tok bulalo. Ya. Lanjut lagi. Yang. Do. Kakalio. Ya. Kakalio. Ini namanya Lio atau kakaknya. Jo, indo. Assalamualaikum Pak Koni. Salam Londo Bitung. Aduh, kama yang dari Bitung kutik kang. Duh, tak kira lekuat dari mana. dari Bitung kutik kang. Nyanda kuat kirim salam jo pada teman-teman yang ada di Bitung nih. Oh, nenek mak bo delo laku olo. jo. Ma walonti bi yang punya nama Bima 869 pakuni wolo fulon dalo lo panta bawang kuni ala wantahu nyo wantahu nyo antahu begitu ala jap maros.

Marosa uti ya marosa. Enjo. Oh, nah. Bolo mabolo ni. Lanjut. Yang punya nama Ismus. Pakuni timao Bulalu. Bulalo ya. Bulalo mah moheng. Jo. Indo beto kana ati polo dulah mala. Tinggo indo mala kan penguapan. Penguapan air jo. Indo beto. Bolo uti. Lanjut lagi di Pak Thomas Yusuf. Bolio huto mendung. Alhamdulillah jo. Petala debo ma. Tu huta dia mai didi. Kana beto uto mola bolio huto paku yaman wolo mola beto jo. Wa ati olo. Binta beto petala debo mo ahu jo. Dabo ati debo khawatiri. Debo mo ahu. Meti bo malikale banga uti. Jo. Wan dongko ola pita lo didi. Uti binde. Ngko ola pita lo didi jo. I muali meti bo kalebanga. Jo. Lanjut. Ma wolo uti. Ini bolo maaf ini yang tidak ada hubungan yang saya tidak membaca. Jo, indo beto lebih bo masalahmu mai bo himu hintu mai bo tiak dia. Jo, lanjut. Yang punya nama Rohim. Wolo itu uti. Wolo itu uti. Maksud wolo itu uti. Oh, itu kita semua. Ya, wan uti itu terhadap seseorang kesayangan, lelaki. Ya, lanjut. Yang punya nama Yusuf Harun. Tau Paguyaman Pante Debo Maluk Dehudidi Pakuni. Oh, Tau Paguyaman Pante Jo. Beto, Timajo. Tau Pohuayama Pante Jo. Maluk Maluk Dehudidi. Itu beto. Alhamdulillah Jo. Betul buat dia tak lama niat dia pol pom dah lu dua omo jo. Lanjut lagi Bakusedu Gorontalo. Oh jo jo yang punya nama Bakusedu Gorontalo. Assalamualaikum Bakuni. Jo alaikumussalam. Lanjut lagi yang punya nama Warni Kadir. Ma dehu didi to toy dito Bakuni. Alhamdulillah. Ambe to toy dito jo atimal dehu didi. Patala mo ahu to tonulola tiliha patawa ju tiliha patalo huta uma pilo pilo lo dumun to mauti jo tiliha patalo huta dial ma ola mode jo to mimo mimosa jo olodi ma woloti pojok Manado. Pojok Manado di mana so pakuni mo patudadu lahu to melado. Oh iyo tak kira kita so kita kira kita so musim hujan lekang, sama lekwa di sini padahal le panas sekali no, maka kalau so hujan di Manado kirim kirim sini dang ne, nenawa mah pada data asli, pada data asli naku, bolo maaf bolo, gi bolo tikius gimbo gimbo ya, jo, padahal mau muncul tu kamera tinggal di penampakan nanti. Yang paling orang matanya kau sampai itu pak gue di penampakan jin bae. Walau di assalamualaikum pak gue ni, wololo habari ah ini belum maaf wolo poli, mesti penulisannya wololo itu dua u dua o. Dua harkat itu obe itu ju. Wololo habari. Itu. Wan wololo habari. Diartikan jadi wololo habari. Yaitu sedih kabar. Itu obe itu. Sedih kabar. Wan wololo. Wololo habari. Bagaimana kabar. Itu obe itu maksud. Lio. Jo. Jadi itu boleh maaf walo, boleh maaf walo. Dila Allah umai motiti guru, dila Allah umai motiti masahuru, nak botonu uilahilo guru, tuwoto umai posukuru. Kenapa kita harus bedakan? Delo odelo tilo wau tilo. Itu kan? Tilo wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Iihe wau iihe. Iihe parutan, iihe parutlah. Tato wau tato. Itu kan harus dibedakan toh. Jadi double huruf pekan itu. T
tato, dua at itu tato, wau tato, wanu ta, itu dua a itu tato, itu beda karat, tato wau tato, tato karat, tato basah, itu beda jo, lombu wau lombu, lombu besok, lombu rebung, anak kan lo talilo. Ne itu ya wal maaf wal pol itu supaya popo mo ali ulo beda dia jo wal maaf wal benda po dila olo umai motiti guru dila olo umai motiti masahuru da botono uilo hilo guru tuoto umai posukur jo da wido bolo odu ola po data ya lanjut lagi siapa ini ahima ahim abjul Ubiya keranji betipa kuni po otapulala nike. Desa aja pintoh itu. Nah, boleh lebih lalu untuk nike beti upia lewati ya. Eh, dia tahu untuk uti upia pusaka. Ha? Dema bulali. Papi bihu. Ini adalah po bibapu. Enjo-jo, boleh maaf. Mesti pojok Manado mau patuh dulu. Tak kira le kuat bau ujang le di Manado. Nintau le panas kotek kang. Jo, yang bapa panas kuat kaki jadi itang le, sudah jadi kabitang le kang. Sudah jo, yang bapa panas le kuat asik. Jo, ma walau tim pan lanjut Pak Abdullah Pak Kuni anu mai mai maliluhu ma duit orang. Andi, andilah Allah ju. Uanu polo ilo liluhu. Tetapi Allah itu ada bulalo. Yo, itu hi pasangnya bungko ju tamo. Tamo tak lumpul. Nah data karena tinggal mau titu atau bungko ju. To mau otil mau. Pokoknya semua mau titu atau bungko di mengoli. Apalagi an lohi hiu hiu lo dia. Dia polo perasalo. Mau polo betul bungko. Mau polo bulatu. Omo lumai. Masa dia jatah latih aja dan perlu lo sapu-sapu. Mau perlu lo sapu-sapu masa latih ya. Ini lanjut. Ma waloti yang punya nama Anton. Assalamualaikum Pak Kuni. So kapan mau jatuh ujang? Jo. Wallahu a'lam bisawab. Itu. Nabo. Pernyataan dari BMKG. Demola tantangan dia demola September. Nabo anu bibilo hema beti to uwewo beti tamal leleme jumal dehu dedi berarti dila total indo beto karena te to tea wolo uilo dehu dedi ipotala uti dila pantang dia lo polo dula itu indo beto nah itu tingkap olo muhima poli informasi dari BMKG karena olamia tea uting peng peng beto debo BMKG beto informasi cuaca jo begitu. Yang punya nama Nadi Puneli. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Sawah Timur Tulabolo. Kenal balik nana Tulabolo. Mas Sembolo Lantato. Pole-pole amian. Ma dadato itu Lantato. Lanjut. Lanjut. Bagus sedu Gorontalo. Mo masuk TV tiba Kuni. Masuk maksud. Enjojo nak itu ya masuk TV berarti ya ini bisa di TV ini. Anggap saja ini TV ini. Allah maaf bolo ya siapa lagi yang punya nama Yugo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya Ramon Datu ya. Japa uha opinogo pakoni. Ojo. Mangot dato di nonoga radio topinogo. Asik. Gama bodero tajago. Wapu dah dia mau tawa. Awal mak buolo di. Lo ngalap putih tangku lama di lo keke ini lo huruf pun anak dong ku pasang ya lau patomato. Ma bolali. Opale al. Jo. Assalamualaikum pakoni. Pok dah mengambil bintang kulon aku, Jo. Jo, waalaikumsalam. Kios Gimboya. Assalamualaikum, Jo. Alhamdulillah. Siapa lagi?
beti walau ti yang punya nama Ahmad Suma pakuni kalau otutu oluo wo woluo kalau otutu woluo ini muka bali tu hulan dalo inde polo lohu itu tak kampung wa itu pek coba jo pek coba itu wanulo tahibo pasia lo kabali tinggal mota poti oleh penjali hulihu itu open dia pilongolali yo jai lihualio dia pilongolali yo botingkai mondalin to olanto asali itu ode olio asali itu dihidu olio watingkat dan terasain to lo hilao itu anbo mahinto ode tanda tingkat alih mo batato jo rasala lo hilao itu beido abolo ma abolo lanjut yang punya nama Andi Adu halo Pak Kuni halo juga ya, tidak apa-apa seorang kamar tidak apa. Hanya pada orang bertanya kamar siapa yang paku ni? Emang itu penampangan jin baik ini jin baik. Mau loti, betul. Beti macam lelah si mai mota mola beti ju. Kalau mota dia menunjuk yang dekat, mola itu penunjukan yang jauh. Jo. Ya, bolo maaf, bolo. Bolo ti, baku saya dulu hantar lo, pojok Manado, salah, pojok Manado, salah makan ini. Itu? Salah makan. Anggu mutotan muhulondalo. Maksud? Aduh, pojok Manado, ketik gang. Jo, lanjut. Epi Ilsi. Jo, ahli agama ini. Jo, wali molide lo malita lo bupakuni. Wali molide lo malita lo bupakuni. Jo, wanu lombu tulisannya begini itu artinya rubung. Artinya rubung. Anakan lo tali lo. Indo bedo. Mesti lombu. Besok. Wanu lombu itu rubung. Boleh maaf boleh. Jo, supaya jelas bedanya, Pak. Pandali itu baito yang dimaksud itu besok, itu kan? Itu yang dimaksud itu besok kan, tapi tulisannya tidak sesuai itu mali bula-bula ipa. Lombu kita mau lombu amona, lombu. Baito kalau lombu amona itu kalau saya artikan itu rebung saya pigi. Itu kan wanu lombu itu ditarik wa umona besok saya pergi wanu lombu saya pergi wa tiamona rebung saya pergi itu kalau maaf bolo ya itu baik jo ma bolo ti uya mat tidak mayu lumanti olo mama bolali soalnya satu kali masuk itu banyak sekali. Nah susah ju, tidak tahu susah. Siapa penama dulu yang anda baca tadi? Anjo, mawolonting, ya bolo maapolo yang punya nama Unana. Woloti yang punya nama Selpi di Henduma di Liobo Popohe. Hiambela dilalo obata huta. Oh, hiambola. Itu baik. Ada orang menyebut hambela. Itu baik. Semuanya hiambola. Dia bolo maaf bolo, bolo maaf bolo. Itu baik. Itu ini mah henduma. Ya. Itu baik. Karena ketemu en dan te henduma. Itu baik. Ya. Terima kasih. Dia tulis H itu di sini ya. Terima kasih yang punya nama Selpi. Jo. Bo lo popohe. Itu begitu. Jo. Bo lo popohe. Hiambela, hiambola. Hiambela atau hiambola. Sebenarnya di situ amula dilalo obata huta. Boleh maaf boleh ya. Boleh maaf boleh. Itu begitu. Bo lopopohe itu lopopohe bukan lopopohe amula huta
Amulahuta dilalobata. Bolo maaf, bolo pole ini. Lanjut, yang punya nama Ridho Pakuni, ada kasus perempuan yang hilang di Pakuni setahu. Jo, saya lihat ada di Facebook itu yang hilang itu. Jo, pertanyaan tapi dia jo. Potu tulung ya mati. Yang punya nama MHT. Beti. Assalamualaikum Pakuni Patulodulahu. Mabolo. Boloti bolombulo bo lombu lombula bo lombu lombula dia itu baru poli bahasa Gorontalo apabila kata terulang itu disambung bukan tidak pakai garis datar itu yang sempat saya baca itu baik itu karena apa seperti lombu itu baik itu bo lombu lombula. Nah dia lo kata dasar lombu kecuali pikir rebung itu baik itu kan tapi yang masuk dulu beti lombu lombula kan baik itu apa apa lo poli ini itu lanjut beti mawoloti. Siapa yang tadi? Ojo. Lanjut lagi. Indrawan Sulaiman. Assalamualaikum Pak Koni. Wololo. Ah, itu. Wololo. Itu baik-baik. Wololo. Omali. Olo berarti sampai tiga. Tiga harkat begini bisa. Itu baik-baik. Alihu jelas cu. Wano wo itu obo satu. Wololo. Abol maaf wolo. Ya. Lanjut. Dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru, da botonu ilo guru tuoto umai pasukuru. Ya, lanjut. Pantau Mas Yusuf, ternyata tiba kun ini ganteng. Iya. Olo maaf, olo. Pengaruh lo kamera ini apa? Aduh, hampir kamera ini cukup bergengsi. Bukan po bibi pole ini, sekadar info. Bukan po bibi pole itu. Ya, lanjut. De Andika RRI Gorontalo Kabupaten Purwato Padam Pak. Iya. Itu sudah berapa hari juga saya informasikan itu gedungnya Pak Andika sementara diperbaiki. Donggo piyo dia bae itu, gedung dia bae itu. Nah, donggo pilatema karena berbahaya jo, karena orang itu kan bermain air juga di situ toh. Untuk itu jangankan kena air, kena tetesan keringat saja memang mau buluh pak. Nah itu masih dipadamkan. Jo, walau maaf walau. Sapi ini tidak punya nama. Lewat. Kang Smail. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wallah habar. Alhamdulillah piyo-piyohu. Bang Nyoman. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Debo jago. Mologat tiba kuni ti. Nyanda kuak. Nyanda kuak. Nyanda le gojo. Nada belajar le. Asik. Nada kuak. Lanjut ini. Jo, yang punya nama Senyum Pak Kuni mau pinjam dulu itu di kepala Pak Kuni. Apa yang di kepala? Yang di kepala itu ada rambu. Jo, oh kopiah. Jo, jangan kopiah pusaka ini. Lanjut lagi. Kios Gembo ya. Ululah habari lo olahraga lo uponula masatia. Oh, habari lo haraga olahraga ol. Utiti mato. Yo, haraga lo uponula mahale ju. Donggo wade-wade to timur odie. Mo botulo ju haraga lo tola karena wolo tila pulo lo mongopilo hala itu iilangi. Dabo bo utie, dabo po otulia lo mongopilo hala. Dabo itu juga beresiko hati molah udah heto. Dabo itu kesempatan lo mau ngopilo halah beti mau betula adi beti. Dabo itu resiko juga itu molah udah heto juga. Karena beti timur juga ente beti dia jang baku sedu. Memang kuat. Tinggal ada yang bumbu toko kuat itu.
waloti yo pakuni wiyasu abis waktu aba kakalio pakuni batu jai dulu dari Bitung suka mau badengar so abis waktu aba mpik banyak sekali di komentar. Wow, nah sedang ketidak mendapat abis mau baca ini di atas rumah itu ya yo. Ma Allah tikang semai tiba kun ini pelawak legend di ulon dalo aja jo balo ma bolo di nak itu begitu. Lanjut yang punya nama Lina Yusuf. Assalamualaikum pak kuni. Waalaikumsalam. Kang Smile nama komedian Pakar B. Ya itu bolo pa yang ada saya juk bolo pa pak kuni KKP sudah meninggal. R Raupu sudah meninggal. B Bali Idi sudah meninggal. Yo, bolo maaf bolo. Lu ngapa apa? Ya kalau ya paling kalau penampakan nanti ada komentar siapa sih yang lewat itu nanti bilang ada penampakan si jin jahat bilangnya. mau Itali. Ya. Lanjut. Kontrol waktu. Jo. Pak Yusuf Harun mondo Paguyaman Pantai. Paguyaman Pantai polis sudah terangkat P3K itu muali moti caloni BPD Pakuni di potalo atia poli aturan neto. Jo. Potalo atia poli itu. Jo. Londo bukan mondo. Londo. Kenapa dia londo? Londo itu sudah melakukan. Mondo baru akan melakukan. Ini dibahkan sudah mengirim berarti mesti londo. Jo, karena sudah mengirim. Kalau baru akan mengirim itu mondo. Boleh maaf boleh ini. Jo, ini buat tanah tiap boleh aturannya Pak Yusuf eh. Jo. Dia dong gak boleh tua lah bon. Yo Om Strom, assalamualaikum pak kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama kocak. Ih, ada tipe kuni. Ya ada tiap hari kecuali besok deng lusa. Walau ti Om Strom salam kenal pak kuni. Oh kenal balik lah. ACM Motota. Surabaya hadir bakuni. Oh ya are Surabaya. Nek boti mau bonek mania pa ada bau ni. Dia boleh bawa tata luau lah. Tiap bawa laminga. Jo bibi lo hebat dia mau ontong ah. Tak tutul mai. Jo anda boleh itu. Bila dari Surabaya are Surabaya. Yo ingge. Yo. Olo ingge atau pingge uti. Ya. Minarsi Yusuf Gani. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Om Srom. Salam kenal dari Luwuk Pak Kuni. Be. Hama. Jang baleko se. Cie. Tinggal bawa itu poli yang saya tahu poli. Lanjut. Wil waluti. Nah. Engke lagi tu, dia buat baca lama tak tulis tak nature jo. Dia buat baca lama tadi tu. Assalamualaikum pak Oni, dah boleh lah hari. Ya alhamdulillah justru sehat. Lanjut Indrawan Sulaiman pak Oni tu ulah patobe, mah dua mo. Ambak mengolit mah dua mo, kima tu ulam butik balan tulan tengah dulu he. Jo. Lanjut yang punya Wandi Laya. Rupa ramai penonton di pakun ini. Yong, ini dibeli ke sana banyak sekali orang. Apalagi ini di TikTok. So, setengah mati muka saya habis apa? Aduh, dulu mah, Eriki ini bawa baca ini komentar. So, aus sekali. Mas setengah mati muka batalan luda uti. Aduh, dulu mah, Aduh, dulu mah, Ya, mau batalan luda. Aduh, dulu mah, mau pilih lango ponu. Ya, baru mbak baca bahasa Gorontalo. Nono, wak. Kau dong kau walau itu, walau ti, will nature itu ya, dong kau tawali pakuni ibu ngo pale, jo, pale ibu ngo, ibu ngo pale atau pale ibu ngo, malu itu walau ti,
Mawolo baito jo boy pisces siriki uito pakun wolo siriki wolo maksud siriki baito jo wolo maksud de baito wolo mapuolo ACM montota himbulo itu pakun apa yang himbulo ba ilus tuja ipakun jo mai dulu aku tutabo mai dulu bolo pai dalam abu jo mengontata mengola mai dulu botia aku tuju mengontata mengola dia apo bacawa mau lo ti paris patan jo ustad kuni odolo pak Anton news menanggu wih timak menanggu mendung pakuni tambah hari tambah ganteng indah se jawab itu se jenggot naga naga kuni openu polo dulahe alhamdulillah bulot taot debo otua ojo jo jo totoni to totapa jika totapa to alam yatia wo bulot tak malu putih deh walau pak maulau ti papalitune wanu uluti wan wolo petugas sensus mona amai debele wahia mola data ubanar jo harus ndo beto apolo mapolo ebo mai dulu aku tuju mengontongan lah bolo pulih lama afu endental mengudam mengotato tanpa popo dia mate dengan toto yang abetia insyaallah juda modungai to yang abe endamai tu duma waku tu umai memutu ma waku aku tulo umai mabubulo endak bodito bawa tia mahitupo wassalamu alaikum wa

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Jadi ada pengembalian tadi kurang lebih sekitar 1,3 miliar, itu sudah kita terima dan sudah kita lakukan penyitaan. Dan untuk apakah ini nanti meringankan kepada para tersangka, itu nanti kita akan tindak lanjuti sampai dengan persidangan.
2: Sementara kita di Gorontalo justru berbanding terbalik. Nah, angka pengangguran kita lebih kecil dari rata-rata nasional, sementara kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata nasional.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Comment Center pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara melalui Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara kurang lebih senilai 1,3 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Comment Center pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Pengembalian dilakukan para tersangka pada Kamis kemarin, hari yang sama saat MR, mantan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tiga hari sebelumnya, Kejati Gorontalo telah menetapkan tiga tersangka, masing-masing RPA selaku pejabat pembuat komitmen, ABBA selaku Direktur PT Prio Integrasi Universal, dan HD selaku Direktur Operasional PT Prio Integrasi Universal. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Gorontalo, Rafid Muhid, mengatakan uang yang telah dikembalikan tersebut telah dilakukan penghitungan dan penyitaan. Niat baik para tersangka ini juga akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan hingga proses persidangan nanti.
2: Jadi ada pengembalian tadi kurang lebih sekitar 1,3 miliar, itu sudah kita terima dan sudah kita lakukan penyitaan. Dan untuk apakah ini nanti meringankan kepada para tersangka, itu nanti kita akan tindak lanjuti sampai dengan persidangan. Barangkali itu akan jadi hal-hal yang meringankan kepada para tersangka yang nanti akan jadi para terdakwa di persidangan. Yang mengembalikan itu dari para tersangka, dari kontraktor.
1: Dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejati Gorontalo, nilai pengadaan Comment Center pada Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo sebesar 5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Gorontalo tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh para tersangka. Di antaranya penganggaran yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya pengkondisian harga perkiraan sementara, perbedaan spesifikasi pada salah satu item barang yang diterima oleh Diskominfotik Provinsi Gorontalo dengan dokumen kontrak, serta dugaan kemahalan harga atau markup pada item barang yang tercantum dalam dokumen kontrak. Perilaku para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 1,3 miliar rupiah.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengajak seluruh masyarakat memperkuat komitmen memerangi penyalahgunaan narkotika bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Momentum ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Peringatan HANI tahun ini mengusung tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Di Kabupaten Bone Bolango, peringatan HANI menjadi komitmen bersama pemerintah daerah, bersama seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika. Edukasi, pencegahan, dan pengawasan diharapkan terus diperkuat agar penyalahgunaan narkotika tidak semakin meluas. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan ancaman narkotika dapat merusak masa depan generasi muda apabila tidak dicegah sejak dini.
3: Selamat Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita bersama. Bersama kita lawan narkoba, membangun generasi sehat, cerdas dan kuat, menggerakkan Ananda bersinar menuju Indonesia Emas 2045.
0: Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, hingga kalangan pemuda. Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika sebagai langkah membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Pendengar, perlindungan hukum bagi tenaga pendidik telah diatur dalam berbagai regulasi sebagai bentuk jaminan agar guru dapat menjalankan tugas secara profesional.
4: Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas mendidik dan mendisiplinkan peserta didik bukanlah kebijakan baru. Ketentuan tersebut telah diatur dalam berbagai regulasi sejak lama sebagai bentuk jaminan agar guru dapat menjalankan tugas profesionalnya tanpa rasa takut selama tindakan yang dilakukan bersifat edukatif dan tidak melanggar hak peserta didik. Ketua Dewan Guru Kota Gorontalo, Profesor Sason Pemalato mengatakan munculnya anggapan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada guru merupakan pemahaman yang kurang tepat. Menurutnya regulasi yang mengatur perlindungan profesi guru telah lama ada, baik melalui undang-undang guru dan dosen maupun aturan turunannya. Ia menjelaskan tugas mendidik tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan disiplin, serta membangun sikap dan etika peserta didik. Sehingga itu guru perlu diberikan ruang untuk menjalankan fungsi tersebut secara profesional tanpa khawatir tindakan edukatifnya disalahartikan.
5: Ini salah satu gerakan perlindungan untuk guru juga, untuk tugas-tugas guru. Tugas guru dalam mendisiplinkan anak, didik itu perlu ada aturan tertentu, walaupun sebenarnya mereka yang sudah ada pegangan lebih dulu. Pegangan lebih dulu sudah ada, tapi secara tertulisnya kan ada. Karena melalui kepolisian maupun kejaksaan. Karena biasanya yang bertindak hal ini, guru bertindak karena siswa melapor, orang tuanya melapor ke kejaksaan, ke kepolisian. Dan itu menjadi cari celah kesalahan guru di mana. Nah, sekarang dengan adanya penataan ini akan terbaca betul mana tugas guru, mana tugas siswa. Sehingga betul-betul akan terkondisikan bagaimana guru memanukan siswa. Begitu kan?
4: Menurut Sarson, perlindungan hukum tidak berarti guru bebas memberikan hukuman yang bersifat fisik maupun tindakan yang merendahkan martabat anak. Sebaliknya, perlindungan diberikan kepada guru yang menjalankan tugas sesuai kode etik profesi, norma pendidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai keberhasilan pendidikan membutuhkan sinergi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Orang tua diharapkan memberikan kepercayaan kepada guru dalam menjalankan proses pembinaan di sekolah, sementara guru tetap menjaga profesionalisme dalam setiap tindakan yang diambil terhadap peserta didik. Lustianeta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan Gorontalo Festival Karnaval Karau tahun 2026, di mana Festival Karnaval Karau salah satu agenda unggulan mempromosikan kekayaan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif daerah. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengungkapkan Festival Karau ini bagian dari promosi Karau kepada masyarakat luas hingga ke mancanegara sekaligus memperkuat produk lokal unggulan ekonomi kreatif Gorontalo. Sultan menjelaskan penyelenggaraan festival tidak hanya ajang hiburan tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya.
6: Pada tahun ini agak berbeda dengan yang lalu, kita lebih mengedepankan pelaksanaan ini dengan adanya beberapa kegiatan yang kolosal. Yang pertama adalah Mokarawo Kolosal. Jadi ada sekitar 1000 pengrajin maupun kaum milenial yang kita libatkan untuk melakukan karawo secara kolosal. Yang kedua adalah pertunjukan musik tradisional secara kolosal. Jadi mungkin pelaksanaannya dilaksanakan berbarengan dengan Gorontalo Karnaval Karawo. Di dalam ruangan atau dalam gedung juga sendiri ada beberapa event yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, antara lain kuliner, pertunjukan musik, dan beberapa pertunjukan yang lainnya. Selain Karnaval Karawo, kita juga ada festival kuliner. Jadi ada beberapa UMKM, kurang lebih 200-300 UMKM yang akan membuka booth di situ. Kemudian kami berharap juga bukan hanya UMKM yang tumbuh, bukan cuma kulinernya, tetapi pengrajin karawo di toko-toko karawo ini bisa laku ya. Karena kita mewajibkan menggunakan pakaian karawo dan menggunakan upiah karanji.
0: Dengan melibatkan para perajin karawo dan pelaku usaha kreatif, festival ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Festival ini menjadi momentum untuk mengangkat karawo sebagai kebanggaan masyarakat Gorontalo sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan perajin dan pelaku UMKM. Pendengar, menurunnya tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang telah bekerja, namun pendapatan yang diperoleh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Edwin Hulopi, mengatakan rendahnya angka pengangguran merupakan indikator positif bagi pasar kerja, namun indikator tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan karena kualitas pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurutnya, sebagian besar tenaga kerja di Gorontalo masih terserap pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah rendah, sehingga penghasilan yang diterima belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara signifikan. Selain itu, banyak pekerja yang hanya bekerja paruh waktu atau tergolong setengah menganggur.
7: Ada fenomena yang cukup menarik di dua indikator ini. Normatifnya bahwa angka pengangguran terbuka itu dia berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Kalau tolok ukurnya adalah rata-rata nasional. Sementara kita di Gorontalo justru berbanding terbalik. Nah, angka pengangguran kita lebih kecil dari rata-rata nasional, sementara kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kalau kita menganalisa sederhana dari dua indikator ini sangat jelas bahwa tenaga kerja di Gorontalo sebenarnya cukup banyak yang bekerja. Tapi benar apa yang disampaikan Ibu Dewi tadi bahwasanya walaupun sudah banyak yang bekerja, tapi pendapatannya tidak bisa membuat dia keluar dari garis kemiskinan. Ini analisa sederhana yang saya kira cukup kuat untuk bisa dijadikan kesimpulan.
0: Edwin menjelaskan upaya mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya dengan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan, serta penciptaan pekerjaan yang lebih produktif dan memiliki upah yang layak. Ia menambahkan pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Gorontalo sehingga mampu mengisi peluang kerja dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan uji kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama KUA dan penghulu di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo dilakukan secara bertahap. Uji kompetensi ini merupakan amanat regulasi Kementerian Agama. Berikut laporan Hendra Rauf.
9: Setelah melaksanakan uji kompetensi terhadap Kepala Kantor Urusan Agama, langkah yang akan dilakukan selanjutnya oleh Kemenag Kabupaten Gorontalo adalah mengevaluasi kinerja masing-masing Kepala KUA tersebut. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail mengemukakan pihaknya memiliki tanggung jawab secara teknis dan administrasi untuk melakukan evaluasi berkaitan tugas Kepala KUA tersebut. Dan apabila petugas KUA ini tidak memenuhi kriteria sebagai penghulu, dengan sendirinya Kemenag tidak akan melanjutkan lagi keberadaan jabatan itu. Menurutnya, uji kompetensi seperti ini merupakan amanah regulasi Kementerian Agama terkait dengan tugas dan fungsi KUA maupun penghulu itu sendiri. Pelaksanaan uji kompetensi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo dilaksanakan secara bertahap.
10: Nanti kita akan mengevaluasi secara kita punya tanggung jawab, baik secara teknis maupun tanggung jawab secara kepegawaian. Ketika mereka tidak memenuhi kriteria sebagai penghulu, maka dengan sendirinya kita tidak bisa lanjutkan lagi. Karena memang ini amanah dari regulasi kita, amanah dari tugas fungsi mereka masing-masing.
9: Untuk pelaksanaan uji kompetensi Kepala KUA dan penghulu ini melibatkan tim penguji dari unsur Kementerian Agama itu sendiri, kemudian kalangan akademisi dan tokoh masyarakat. Untuk tahap pertama, uji kompetensi Kemenag Kabupaten Gorontalo tersebut diarahkan kepada para kepala KUA yang sudah menjabat.
0: Pendengar, Festival Olahraga Masyarakat menjadi salah satu momentum untuk kembali menghidupkan olahraga tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
11: Olahraga tradisional menjadi salah satu daya tarik dalam Festival Olahraga Masyarakat KORMI Gorontalo 2026. Ajang ini tidak hanya menghadirkan perlombaan, tetapi juga menjadi wadah pelestarian warisan budaya melalui aktivitas olahraga masyarakat. Berbagai permainan tradisional kembali ditampilkan agar lebih dikenal oleh generasi muda. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menilai olahraga tradisional memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam festival ini dapat memperkuat keberadaan olahraga tradisional di Gorontalo.
12: Jadi kami melihat bahwa potensi dari olahraga tradisional ini cukup besar dan olahraga tradisional ini sudah dikenal luas oleh masyarakat sejak dulu. Jadi misalnya dilaksanakan setiap tanggal tanggal 17-an ya. Jadi dulu masyarakat sejak dari dulu setiap 17-an itu ada kegiatan misalnya panjat pinang, sehingga sebenarnya potensi daripada olahraga tradisional ini sudah berkembang sejak lama. Sehingga ini harus dirawat, harus dipelihara, harus dikembangkan sehingga ini tidak hilang dari masyarakat. Yang pada intinya adalah pemerintah ini juga senantiasa mendorong olahraga masyarakat ini untuk selalu tumbuh di masyarakat, untuk selalu ada di masyarakat, sehingga tingkat kebugaran dari masyarakat, dari olahragawan ini ya senantiasa terjaga.
11: Forprof Kormi Gorontalo 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mengembangkan olahraga berbasis budaya. Keberlanjutan kegiatan serupa dinilai penting agar olahraga masyarakat semakin diminati dan menjadi agenda rutin yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari festival, tetapi juga tetap hidup sebagai aktivitas yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket parlementaria bersama reporter Budi Akanto.

0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat bersama Inspektorat Badan Keuangan dan Aset serta Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Rapat membahas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha. Ia menyampaikan seluruh temuan tuntutan ganti rugi atau TGR yang berkaitan dengan anggota DPRD telah disampaikan. Penyelesaian tersebut dilakukan sebelum LHP diterbitkan. Karena itu temuan tersebut tidak lagi tercantum dalam LHP. Komisi 1 juga membahas penyelesaian TGR yang masih menjadi tindak lanjut pada tahun-tahun sebelumnya. Inspektorat Provinsi Gorontalo melaporkan sekitar 72% temuan TGR hingga tahun 2024 telah diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menegaskan fungsi kontrol media terhadap DPRD harus tetap dijaga sebagai bagian dari demokrasi. Hal itu disampaikan Ridwan dalam silaturahmi dan bincang santai DPRD Provinsi Gorontalo bersama media partner di Sekretariat DPRD. Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses berpikir dalam sistem demokrasi. Namun Ridwan berharap media juga menyampaikan dinamika yang terjadi dalam pembahasan di DPRD. DPRD termasuk perbedaan pendapat dan perdebatan antar anggota dewan.
1: Saya kira kawan-kawan bebas, lakukan kontrol, edukasi rakyat, dan apa saja yang kalian dinamika di DPR, muat seluas-luasnya. Tidak apa-apa itu. Rani saya lihat, begini DPR kita, sedang ramai dengan dia. Dan saya lihat ada pernyataan kritikal dari Pak Limon itu, jangan dimuat itu. Padahal Pak Limon ini paling keras itu.
0: Ridwan juga mengajak media menyajikan pemberitaan secara berimbang agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai proses kerja DPRD sekaligus memperkuat fungsi media kontrol dalam kehidupan demokrasi. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan adanya duplikasi nomenklatur belanja dalam dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2027 milik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Gorontalo. Temuan tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Limono Hipi usai rapat kerja pembahasan bersama Dinas Perindakop. Ia mengatakan temuan tersebut berupa belanja jasa tenaga kebersihan yang tercantum dua kali dengan nilai anggaran dan volume yang sama. Menurut Limono, pihak Perindakop telah mengakui bahwa duplikasi tersebut terjadi akibat kesalahan saat proses penginputan data anggaran.
2: Itu sudah diakui oleh mereka, pihak dinas, bahwa itu adalah sebuah kesalahan penginputan. Namun hal ini tentu harus saya sarankan kemarin segera untuk diperbaiki, karena ini akan berdampak terhadap pagu anggaran secara keseluruhan. Setelah dilakukan perhitungan, tentu akan berpengaruh, karena ada yang ganda, berpengaruh pada total pagu anggaran secara keseluruhan.
0: Limono menambahkan pembahasan anggaran masih berlangsung, sehingga perangkat daerah masih memiliki kesempatan melakukan perbaikan sebelum memasuki pembahasan APBD tahun anggaran 2027. Komisi 2 DPRD memastikan akan kembali mengevaluasi hasil penyempurnaan dokumen anggaran sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pembangunan gedung kantor Bupati Pohuwato yang baru saat ini terus berproses sejak peletakan batu pertama yang dilakukan Wakil Bupati pada 9 Juni 2026. Proyek itu dibangun di lokasi bekas kantor Bupati Pohuwato yang terbakar pada bulan September 2023 lalu. Menurut anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Ikram Akbar Baderan, progres pekerjaan saat ini telah mencapai sekitar 30%. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan proses pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
3: Pembangunan kantor bupati, kalau tidak salah pekerjaannya sudah mulai masuk tahapan 30% ya, kalau tidak salah. Karena baru sekitar 2 bulanan. Untuk kualitas saya kira kami juga ikut mengawal itu, proses pembangunan juga kami selalu memantau, mengawasi apa yang sudah kerjakan.
0: Ikram Akbar Baderan menekankan keberadaan gedung kantor Bupati Pohuwato nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu ikon kebanggaan daerah. Untuk itu, setelah selesai dibangun, seluruh pihak diajak bersama-sama menjaga gedung tersebut. Ia mengingatkan untuk memperoleh anggaran pembangunan di kantor Bupati Pohuwato yang baru tidak mudah, sehingga peristiwa yang terjadi pada September 2023 diharapkan tidak terulang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD Provinsi Gorontalo membuka layanan Hari Aspirasi. Sehari aspirasi ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan terkait pembangunan di daerah. Ketua Fraksi PKS, Manaf Hamsa, menyatakan layanan tersebut merupakan bentuk komitmen Fraksi PKS dalam mendekatkan diri dengan masyarakat. Setiap keluhan dan masukan yang disampaikan akan ditampung, kemudian merumuskan sekaligus memperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPRD. Manaf menyampaikan fraksi PKS menginginkan masyarakat merasa memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
4: Hari aspirasi itu di luar reses tentunya. Modelnya itu misalnya kita akan mengunjungi dapil per dapil. Kemudian kita juga mengedarkan yang di fraksi sini, gitu kan. Kita umumkan misalnya untuk sekian semester dibuka hari, misalnya kita mau buka tiap hari Selasa, datang sampaikan aspirasi. Aspirasi itu yang kita salurkan, kita kawal, kita wujudkan sesuai dengan terang kewenangan. Dan tentu sudah ada di semua komisi. Penyalurannya, insya Allah kita akan perjuangkan aspirasi-aspirasi. Aspirasi masyarakat paling banyak tentang penguatan ekonomi, kemudian pertanian. Keluhannya banyak, ya, lagi musim kering.
0: Ia menegaskan, fraksi PKS akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang diterima dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin mengajak generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut penguatan karakter kebangsaan agar jati diri bangsa tetap terjaga. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi kekuatan bangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam membangun persatuan, keadilan, serta kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.
5: Tapi satu hal yang perlu kita renungi, kita camkan, bahwa para founding father Pancasila, yang dimana Bung Karno mengatakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, saya adalah penggali Pancasila dari nilai-nilai budaya yang memang sudah berakar di kehidupan masyarakat Indonesia. Dan terbukti bahwa Pancasila pada saat itu disetujui oleh berbagai macam golongan dan menjadi pemersatu, menjadi landasan kehidupan kita untuk selanjutnya.
0: Laode Haimudin menilai pengamalan Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap sederhana, seperti menghormati perbedaan, membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, menjaga kejujuran, serta membangun semangat gotong royong di lingkungan sekitar.

Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM

0: bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Gunakan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat siang, jelang sore, menit ke-53 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda pendengar. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, dan informasi kumandang azan asar hari ini peringat pada pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba?"

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

saat ini Anda yang mungkin lagi di tempat kerja dan lagi memikirkan hal-hal yang membuat Anda juga sakit kepala hingga membuat Anda juga gak bisa istirahat sore ini pendengar. Tapi apapun itu, semoga yang Anda kerjakan, yang Anda pikirkan ini bisa berjalan lancar, bisa sukses nanti. Dan semoga juga dengan suasana sore, dengan cuaca yang cukup mendukung, ini akan menambah semangat Anda untuk menjalani aktivitas pendengar ya. Masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua yang masih setia mendengarkan kami di Pro1, atau Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami di channel YouTube RRI Gorontalo ya. Senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda sore ini dalam tamu kita edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan seperti biasa, setiap Jumat tema kita adalah kesehatan. Di mana topik kita sore ini pendengar adalah malaria terus meningkat, apa penyebabnya ya. Akan kita bincangkan dengan beberapa narasumber yang alhamdulillah sudah terhubung via Zoom. Saya akan coba menyapa Bapak Irwan Samawati. Beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Powiato. Assalamualaikum, selamat sore Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Ya, baik, sembari menanti Pak Irwan terhubung bersama kami, rupanya Pak Irwan belum bisa mendengarkan suara saya di studio ya. Saya akan menyapa Bapak Kadir Abbas, beliau merupakan dari PKM Paguat ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadir. Ya, volumenya bisa di, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu. Pak Kadir SKM, beliau merupakan Kepala UPTD Puskesmas Paguat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadir. Ya. Suaranya Pak Kadir belum bisa kami dengarkan ya. Kemudian sembari menanti saya menyapa Ibu Amalia SKM MKes. Beliau merupakan akademisi pada Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Amalia. Rupanya ketiga suara narasumber belum bisa kami dengarkan di studio ya. Mungkin ada sedikit something trouble. Mungkin dari teman-teman operator mungkin bisa dipastikan dulu apakah feeder dari masing-masing narasumber sudah aktif atau seperti apa. Karena dari ketiga narasumber suara mereka belum tembus di studio ya. Dan pendengar sembari menanti, pendengar untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan Pro1 dan juga menyaksikan kami di channel YouTube RRI Gorontalo, perlu kita ketahui bersama bahwa malaria kembali menjadi perhatian serius di Provinsi Gorontalo, di mana data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ini mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 2347 kasus malaria. Memasuki tahun 2026, kasus meningkat tajam hingga Juli 2026. Ini juga tercatat 4.212 kasus malaria. Nah, di wilayah Paguat, data malaria juga menunjukkan adanya peningkatan kasus. Tercatat sebanyak 60 kasus pada tahun 2024, meningkat menjadi 109 kasus pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 tercatat sebanyak 247 kasus malaria ya. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, lonjakan ini menimbulkan pertanyaan, apakah peningkatan kasus malaria di Gorontalo ini sudah dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa atau KLB? Dan tentunya memerlukan juga penetapan status tersebut ini tentu memerlukan kajian berdasarkan indikator epidemiologis dan juga kewenangan otoritas kesehatan. Di sisi lain, pendengar, perlu perubahan bentang alam akibat aktivitas manusia berpotensi menciptakan habitat perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Namun dugaan keterkaitan antara perubahan lingkungan dan juga peningkatan kasus malaria ini perlu dibuktikan juga melalui kajian epidemiologis ya. Jadi persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan nyamuk dan juga pengobatan, tetapi juga menyangkut perubahan lingkungan, mobilitas penduduk, kondisi permukiman, serta efektivitas pencegahan dan juga pengendalian penyakit pendengar ya. Jadi peningkatan kasus malaria ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan, aktivitas manusia, mobilitas penduduk, dan efektivitas upaya pencegahan serta pengendalian penyakit ya. Ini yang akan kita bincangkan pendengar bersama ketiga narasumber. Saya akan menyapa kembali terlebih dahulu ketiga narasumber, ada Bapak Irwan Samawati, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Powiato. Assalamualaikum, selamat sore Pak Irwan.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Baik.
1: Selamat sore. Ya, kemudian saya akan menyapa juga Pak Hendrik Husain SKM, Kepala UPTD Puskesmas Dengilo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hendrik. Pak Hendrik ya, oke. Dan oh rupanya Pak Hendrik belum tergabung ya, tersambung bersama kami via Zoom. Kami juga menanti. Selanjutnya ada Pak Kadir Abbas SKM, Kepala UPTD Puskesmas Paguat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Iya, baik. Dan terakhir ada Ibu Lia Amalia SKM MKes, yang merupakan akademisi pada Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Amalia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ketiga
3: narasumber.
1: Iya Ibu, kita berjumpa lagi ya via Zoom kali ini. Baik.
3: Siap.
1: Dan tentunya untuk Anda pendengar, sebentar nanti akan ada sesi tanya jawab. Anda yang mau bertanya, kami persilakan. Mungkin pertanyaannya disiapkan dulu sebentar, baru Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-964-8664 ya. Saya terlebih dahulu ke Pak Irwan ya. Pak Irwan, ini bagaimana? Boleh sampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa yang saat ini tengah mendengarkan dan juga menyaksikan gambaran kasus malaria di Kabupaten Pohuwato saat ini, dan apakah terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pak Irwan? Silakan.
4: Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak. Memang untuk Kabupaten Pohuwato ini adalah merupakan sebelumnya adalah daerah endemik malaria Bapak. Ini saya ceritakan dulu sejarahnya ya untuk Kabupaten Pohuwato. Setelah di tahun 2018 bahwa Kabupaten Pohuwato itu termasuk sudah zero malaria itu Pak. Nah, setelah tahun 2021 dengan adanya aktifnya tambang yang ada di Kabupaten Pohuwato, nah ada yang penambang dari orang Gorontalo tapi sudah kerja di Papua, dia datang ke Pohuwato, mungkin pada saat itu sudah terpapar dengan parasit malaria, nah sehingga sudah menular di para penambang yang ada di Kabupaten Pohuwato, itu lebih khusus yang ada di Kecamatan Buntulia, seperti itu Bapak. Nah, dari tahun 2021 itu terjadilah mulai banyak. Nah, di tahun 2024, mohon maaf Pak ya, itu mulai jumlah kasusnya itu berjumlah 824. Ada kenaikan yang signifikan. Dan di tahun 2025 itu sekitar, untuk khusus Kabupaten Pohuwato ya Pak, itu sekitar 1000 lebih, 1100-an seperti itu Pak, jumlah kasus di tahun 2025. Nah di tahun 2026 sampai Juli ini sudah 2000 lebih khusus untuk yang ada di Kabupaten Pohuwato.
1: Oke, baik.
4: Dan sesuai data yang kita kami, bahwa dari yang jumlah yang total yang masuk itu adalah persentasikan rata-rata penambang sekitar di atas 95% adalah penambang yang mengidap atau yang terkena penyakit malaria Pak.
1: Oke, baik. Apakah ini juga merupakan faktor utama yang paling berkontribusi terhadap peningkatan kasus malaria di Pohuwato Pak?
4: Iya, kalau melihat dari kasusnya kan kita ada WA group ya. WA group antara puskesmas ya. Dari karena di Pohuwato ini kan ada memiliki 16 fasilitas kesehatan itu puskesmas dan 3 rumah sakit. Nah, ini terintegrasi semuanya di mana mereka melakukan pelayanan ya, ketika sudah menunjukkan gejala klinis langsung dilaporkan. Dan kalau yang harus dirujuk, ya dirujuk ke rumah sakit, begitu Pak, seperti itu. Nah, di dalam ini, riwayat pekerjaannya itu memang dari Penambang,
1: Sobat. Penambang. Dari penambang. Dari data yang sudah Bapak sebutkan tadi, apakah ini juga termasuk memenuhi indikator epidemiologis untuk disebut sebagai kejadian luar biasa atau KLB, Pak?
4: Baik, Pak. Kalau memang ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak tahun 2018 itu kan kita sudah zero malaria. Nah, di tahun 2021 itu kita dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Baik. Jadi Bupati kita itu ke Jakarta menerima sertifikat bahwa kita sudah zero malaria. Nah, ini dengan sendirinya bahwa kita tidak bisa lagi harus ada malaria seperti itu. Tapi realitanya seperti ini.
1: Oke, okay. Ya baik, saya ke Pak Kadir Abbas. Pak Kadir dari Kepala UPTD Puskesmas Paguat. Ya, halo Pak Kadir. Ya, Pak Kadir, ini dari data menunjukkan kasus malaria di Paguat ini meningkat ya, dari 60 kasus di tahun 2024 menjadi 109 kasus pada tahun 2025 dan 247 kasus pada tahun 2026. Ini bagaimana Puskesmas melihat tren peningkatan ini, Pak?
5: Pada umumnya, jadi kami dari Puskesmas Paguat itu melihat data yang ada, memang terjadi peningkatan kasus dikarenakan banyak pekerja yang positif itu adalah penambang.
1: Penambang. Ya.
5: Oh, jadi okay. Untuk di informasi setelah kami analisa bahwa setiap pasien yang kena penyakit malaria itu rata-rata adalah penambang. Dan lebih banyak pekerjaannya itu adalah penambang. Yang dari biasanya dari nelayan, kebanyakan dari pebuat nelayan itu mereka sudah beralih sebagian itu beralih ke penambang daripada menjadi nelayan. Karena apalagi dengan adanya emas mahal ya. Jadi itu yang membuat mungkin masyarakat tergiur dengan program peningkatan harganya. Jadi rata-rata masyarakat itu sudah sebagian kecil mereka yang sebelumnya nelayan sudah beralih
1: ke penambang begitu.
5: Jadi penambang. Iya.
1: Oke. Oke. Iya, baik. Saya ke Ibu Amalia. Ibu Amalia, dari perspektif epidemiologi ini, apa yang dapat dijelaskan peningkatan kasus malaria secara signifikan di suatu wilayah, Ibu?
6: Ya, terima kasih Kak Bakri. Salam kenal Pak Irwan, Pak Kadir Abbas. Salam kenal Bapak. Ya, terkait dengan epidemiologi. Jadi epidemiologi itu berbicara orang, tempat, dan waktu. Nah, kalau kita dengar tadi penyampaian dari Pak Kadi dan Pak Kepala Puskes, memang kelihatan bahwa terjadi peningkatan kasus yang signifikan untuk khususnya wilayah Pohuwato ya. Di mana tadi kalau saya tidak salah dengar khususnya di Paguat ini 60 orang di 2024 kemudian meningkat tajam di 2026 sebanyak 247 kasus. Nah, kalau kita lihat dari sisi orang ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kasus yang lebih dari 50%. Yang tadinya 60 ini menjadi 247, itu peningkatan yang sangat luar biasa. Sehingga memang memungkinkan untuk disebutkan sebagai kejadian luar biasa. Kemudian dari sisi orang, ini kelihatan tadi informasi bahwa sebagian besar penderita malaria itu berasal dari pekerjaan sebagai penambang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa penyebaran kasus malaria itu sebagian besar diderita oleh para penambang emas. Okay. Itu dari sisi orang. Kemudian dari sisi waktu. Nah, kita lihat tadi peningkatannya dari 2018 yang sudah masuk kategori tereliminasi malaria ya Pak Irwan ya. Kemudian naik 2021, kemudian semakin meningkat 2024, 25 dan 26. Bahkan kalau saya nggak salah informasi sudah ada yang pernah kasusnya sampai meninggal ya Pak Irwan ya di tahun 2024 kalau tidak salah informasinya. Nah, artinya apa? Memperlihatkan bahwa memang terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang tadinya kasusnya sudah tereliminasi tiba-tiba meningkat secara signifikan. Kemudian dari sisi orang tempat, nah tempat tadi kalau lihat dari 13 kecamatan yang ada di Pohuwato, ini saya kutip dari Instagramnya Dinkes Pohuwato ya, beberapa hari kemarin, itu memperlihatkan bahwa memang tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Pohuwato. Dan memang paling banyak itu ada di Pohuwato Barat, ada juga yang di Patilanggio, Paguat, Dingilo, hampir sebagian besar memang sudah hampir merata. Nah, itu dari sisi epidemiologi. Epidemiologi juga melihat dari sisi host agent environment-nya. Nah, host-nya manusia. Ya, manusia yang mana ya? Tentu saja adalah masyarakat yang dalam hal ini penambang dan masyarakat yang berada di sekitar area penambang. Dalam hal ini mungkin peti ya, penambangan emas tanpa izin ya yang ada di Pohuwato. Itu dari sisi hostnya, agennya siapa? Nah, agennya di sini adalah parasit Plasmodium yang memang hidup di tubuh nyamuk. Kemudian dari sisi lingkungan, nah berbicara lingkungan, nah kondisi lingkungan di daerah penambangan, nah itu memang tempat yang sangat yang sangat disukai oleh nyamuk Anopheles ini. Lubang bekas tambang yang terisi air, kemudian terjadinya perubahan aliran sungai, hilangnya vegetasi penutup, perubahan kelembaban mikro, kemudian terbentuknya habitat baru larva Anopheles. Nah, inilah ketika mereka bergabung, menyatu menjadi satu, maka potensi untuk terjadinya peningkatan prevalensi malaria tentu saja susah untuk kita hindari.
1: Oke,
6: mungkin baik. Seperti itu Kak Bakri.
1: Ya, baik Ibu. Tersambung di ujung telepon ada Pak Muis ya. Ya, Pak Muis di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muis.
7: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan pertanyaannya Pak Muis.
7: Ya, menarik Pak disampaikan ini penyakit malaria ini. Alhamdulillah Pak Irwan Samawat ini merupakan keluarga dan teman saya yang pernah sangat-sangat tinggal di Batu Pinggir. Alhamdulillah beliau sudah kalau bidang ada di dinas kesehatan Pohuwato. Kira-kira Pak Irwan, trik-trik apa yang bisa disampaikan supaya masyarakat Pohuwato ini dan umumnya masyarakat Provinsi Gorontalo supaya tidak begitu banyaknya meluasnya terpapar dengan malaria ini. Yang kedua apa? Kira-kira gejala-gejala yang bisa terpapar dengan malaria ini supaya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti sebentar Pak Irwan menjawab ya. Kita akan jeda. Sesaat lagi kami akan kembali. Nanti untuk jawaban sebentar nanti Pak Irwan akan jawab pertanyaan dari Pak Muis tadi. Setelah kita akan jeda, sesaat lagi kami akan kembali.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 16.28 dan masih di tamu kita masih dengan ketiga narasumber, ada Pak Irwan Samawati dari Dinas Kesehatan Pahuwato, kemudian juga ada Pak Kadir Abbas dari PKM Pahuwat, kemudian juga ada Ibu Amalia ya. Baik, untuk Anda yang mau bertanya 082196648664, silakan di line WhatsApp juga boleh, line telepon dan juga melalui live chat YouTube Radio Gorontalo. Dan sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Pak Muiz, mungkin Pak Irwan bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Muiz yang katanya bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar penyebaran malaria tidak semakin meluas di Pahuwato khususnya.

0: atau tenaga kesehatan demi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tentunya kami memberikan sosialisasi. Di setiap puskesmas itu kami memberikan sosialisasi tentang masalah kesehatan, terutama bagaimana cara pencegahan dan pengendalian penyakit malaria. Itu melalui sosialisasi. Yang kedua, konseling. Ketika masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan, tentunya memberikan arahan-arahan dari petugas provokes puskesmas untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah kesehatan, lebih khusus untuk penyakit malaria. Dan yang ketiga, lewat penyebaran leaflet seperti itu. Biasa di puskesmas itu, mereka ketika masyarakat yang datang, mereka akan menyebarkan leaflet-leaflet kepada masyarakat, terutama masyarakat yang indikasinya mengeluh tentang yang ini permasalahannya menuju ke penyakit malaria, ataupun yang sehat berikan leaflet untuk sebagai informasi untuk edukasi kepada mereka. Seperti itu, Bapak.
1: Oke.
0: Okay. Kalau pertanyaan kedua apa ya?
1: Ya, gejala apa saja yang harus dikenali masyarakat sebagai tanda awal seseorang terjangkit malaria?
0: Kalau untuk yang terjadi penyakit malaria itu, untuk kalau gejala klinisnya ya, ya rata-rata itu demam, gitu ya. Yang pertama itu demam, sakit kepala, seperti itu. Biasa itu yang gejala-gejala yang indikasi dari gejala medis dari yang mengidap penyakit malaria. Demam disertai panas dan menggigil, seperti itu, dan disertai dengan sakit kepala, seperti itu.
1: Oke, jadi demam tinggi, sakit kepala, berkeringat banyak, menggigil hebat juga ya Pak ya? Iya. Kemudian juga badan lemas, nyeri otot, dan masih banyak lagi begitu ya. Tapi alangkah baiknya ketika merasakan beberapa hal yang disebutkan sama Pak Irwan tadi, ya mungkin segera langsung ke puskesmas terdekat biar segera diketahui penyakitnya apa begitu ya. Baik, setelah dari Pak Irwan saya ke Pak Kadir Abbas dari SKM Paguat. Pak Kadir, ini dengan meningkatnya kasus malaria di Paguat hingga mencapai 247 kasus pada tahun 2026, ini bagaimana dampaknya terhadap pelayanan di puskesmas ini Pak?
2: Untuk pelayanan di puskesmas, kami yang awalnya dengan adanya peningkatan kasus, awalnya kami tidak persediaan obat malaria itu bahkan tidak ada. Jadi kami untuk mengantisipasi supaya penanganan penyakit malaria cepat, kami sediakan obat malaria, baik itu yang falciparum ataupun Vivax. Itu dengan hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian dia positif, langsung kami tindak lanjuti dengan pemberian obat malaria.
1: Oke. Ya, peningkatan kasus ini, apakah peningkatan kasus ini juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat di wilayah Paguat, Pak? Terlebih khusus di lebih banyak di Penambang ini?
2: Ya, pastinya seperti itu, karena rata-rata pasien yang masuk ke kebetulan puskesmas Paguat adalah puskesmas rawat inap. Ini rata-rata sangat mengganggu ya. Artinya ketika aktivitas yang lain untuk keluarganya untuk melakukan aktivitas lain, otomatis bukan terganggu juga, artinya terhambat dengan mungkin menjaga keluarganya, kemudian aktivitas yang lain untuk masyarakat bertani juga bisa terganggu dengan adanya kasus malaria ini, sehingga teman-teman yang di puskesmas Paguat ini selalu waspada dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk supaya cepat penanganan kasus malaria ini, ketika sakit langsung berobat ke puskes.
1: Oke. Okay. Ya, baik, saya ke Ibu Amalia. Ibu Amalia, dari sudut pandang kesehatan masyarakat, apa dampak jangka panjang jika malaria terus mengalami peningkatan ini, Bu?
3: Ya, baik. Terima kasih Kak Wakli. Jadi malaria, kita tahu dulu siapa sih populasi yang rentan untuk kejadian malaria. Nah, populasi yang rentan untuk kejadian malaria itu antara lain adalah kalau di kasus

0: nambah ini ya, misalnya penambangnya, kemudian keluarganya, kemudian masyarakat yang berada di daerah dekat dengan area tambang, kemudian balita, ya, kemudian balita serta orang-orang yang punya potensi untuk mengalami malaria dikarenakan karena memang terjadi penurunan dari kekebalan tubuh. Nah, apa dampaknya ketika seseorang kena malaria terus ya? Karena malaria ini bisa berulang, Kak Bakri. Ya, malaria ini bisa berulang. Tentu saja kalau terjadi pada anak-anak akan anak-anak akan mengalami gangguan pertumbuhan dan risiko komplikasi yang lebih tinggi. Kalau pada ibu hamil tentu saja kemungkinan mengalami anemia berat, keguguran, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah ataupun komplikasi kehamilan. Dengan orang dengan daya tahan tubuh yang rendah ini juga akan mengalami penyakit yang lebih serius. Dan untuk para penambang yang sering mengalami malaria itu akan menyebabkan penambang ini akan mengalami anemia berat. Nah, ketika terjadi komplikasi-komplikasi itu tentu saja akan mempengaruhi produktivitas. Karena ketika produktivitas turun maka akan mengakibatkan penderita sulit bekerja atau bersekolah, meningkatkan biaya pengobatan keluarga, dan tentu saja akan mengganggu aktivitas masyarakat di daerah yang banyak terjadi malaria atau yang endemik malaria. Jadi okay. Seperti itu Kak Bakri.
1: Iya, baik, untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan silakan 082196648864 yang mau bertanya bisa via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Dan kita akan jeda pendengar, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan tidak terasa kita sudah mau di penghujung waktu, pendengar ya. Tapi sebelumnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang nanti saya akan sampaikan ke tiga narasumber sore ini sebelum kita akhiri. Mungkin ke Pak Irwan terlebih dahulu. Pak Irwan, langkah konkret yang saat ini dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato untuk mengendalikan peningkatan kasus malaria. Kalau tadi Pak Irwan mengatakan bahwa salah satunya itu adalah sosialisasi dan sebagainya, apalagi Pak yang dilakukan saat ini agar bisa mengurangilah penyebaran kasus malaria ini?
1: Baik Pak, harus saya menjawab sekarang ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang sekian kali. Adapun yang kegiatan yang kami lakukan dalam rangka untuk menurunkan prevalensi penyakit malaria yang ada di Kabupaten Pohuwato, yang pertama kami telah melakukan program MBS dan MMP. MBS itu adalah kegiatan di mana ini di tahun 2025 ya Pak. 2025 setelah Kabupaten Pohuwato itu naik status jadi tanggap darurat KLB malaria. Nah, pemerintah daerah melakukan kegiatan khusus untuk masyarakat. Ini terintegrasi dengan lintas sektor seperti itu Pak. Nah, untuk kegiatan ini yang dilakukan itu adalah MBS, NMP, dan pembuatan pos keluar masuk bagi para penambang. Nah, ini sudah dilakukan, tetapi cuma satu bulan jalan, sehingga untuk penanganan, untuk menurunkan atau untuk mengeliminasi malaria ini terputus seperti itu. Kalau untuk MBS itu adalah merupakan di mana masyarakat yang di lokasi tambang, seluruh masyarakat itu adalah diambil sampel semuanya, diperiksa dengan RDT. Ketika dia sakit, berarti harus dilakukan pengobatan. Ketika dia sehat, diberikan obat pencegahan. Jadi seperti itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi karena dengan efisiensi anggaran yang ada di Kabupaten Pohuwato, mungkin ini semua dirasakan oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, mungkin bahkan Indonesia. Jadi dengan adanya anggaran yang terbatas itu, sehingga ini tim terpadu ini, yang tim lintas sektor ini, tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan. Hanya saatnya itu berjalan selama ada kasus sampai dia tereliminasi semuanya, tapi hanya satu bulan bisa berjalan Pak. Akan tetapi kami selaku orang kesehatan selama ini yang melakukan pencegahan ini, yang sebisa kami ini memberikan penyuluhan, memberikan edukasi seperti itu, dan memberikan pengobatan bagi yang sakit seperti itu. Karena ketika ini penyakit malaria ini hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, tentunya ini tidak bisa dengan sesuai yang harapan. Karena diibaratkan seperti sungai yang mengalir, bahwa ketika penyakit malaria ini, dinas kesehatan ini hanya hulu dari sungai, hilirnya ini adalah lintas SKPD seperti itu. Jadi inilah yang jadi permasalahan kenapa malaria yang ada di Kabupaten Pohuwato itu bisa untuk kami tekan. Kadang itu masalah pertambangan seperti yang disampaikan tadi oleh kami, bahwa pertambangan ikan bukan wilayah kami, karena di penambangan ini, yang tambang-tambang rakyat ini masih ilegal. Nah, penambangan ini sudah banyak lingkungan yang sudah rusak seperti itu, yang menjadi tempat perindukan nyamuk atau perkembangbiakan nyamuk. Nah, inilah menjadi suatu realita yang harus kita yang ada di seperti itu, sehingga malaria itu susah kami tekan. Tetapi kami dinas kesehatan, kalaupun ada celah kami untuk yang kan kematian untuk tingkat provinsi itu sudah 13 ya.
0: Baik, baik.
1: Iya, Pak. Untuk
0: oke.
1: Tetapi untuk di kabupaten itu baru satu dan sisa itu kan sembuh begitu. Jadi inilah upaya-upaya kami untuk mempertahankan bagaimana masyarakat itu yang sakit itu tetap jadi sehat dan yang sehat itu tetap kami berikan edukasi seperti itu.
0: Baik.
1: Tetapi untuk Dinas Kesehatan Provinsi ini kami untuk mulai mungkin ke depannya kami sudah melakukan lagi kegiatan yang sama. Ini langsung bantuan obat dari kami melakukan mobile migrant population yang dilakukan lagi di Kabupaten Pohuwato. Semoga program ini berhasil untuk bisa menekan atau menurunkan prevalensi penyakit malaria yang ada di Kabupaten Pohuwato.
0: Baik Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Irwan dan saya ke Pak Kadir. Pak Kadir, langkah yang dilakukan Puskesmas Paguat menghadapi peningkatan kasus dari 60 kasus pada tahun 2024 ini menjadi 247 kasus pada tahun 2026. Ini bagaimana?
2: Sebelumnya kami Puskesmas Paguat itu sudah melakukan edukasi baik dari medsos ataupun langsung ke masyarakat untuk pencegahan malaria.
0: Baik.
2: Baru-baru juga kami setelah sholat Jumat kami sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana ketika sakit itu langsung ke Paskes, kemudian pencegahan malaria seperti apa. Kami sudah jelaskan. Kemudian juga yang menjadi permasalahan di masyarakat itu bahwa malaria ini, pusat malaria penularannya ini bukan berada di sekitaran kita. Pusatnya itu adalah di penambang, pertambangan ya. Jadi tidak ada pasien yang positif malaria itu yang sebagai ibu rumah tangga murni. Yang ada itu hanya yang dari tambang, berarti
0: dari penambang.
2: Dengan sendirinya bahwa kasus yang kasus malaria yang muncul ini yang berasalnya itu dari tambang.
0: Okay.
2: Jadi itu edukasi kami untuk supaya masyarakat ketika sakit langsung saja berobat ke Paskes supaya untuk penanganan cepat.
0: Oke, baik.
2: Agar tidak tersebar.
0: Baik. Ya, saya ke Ibu Amalia. Ibu Amalia, menurut kajian kesehatan masyarakat, strategi apa yang paling efektif untuk mengendalikan malaria secara berkelanjutan ini, Ibu?
3: Oke, baik Kak Bakri. Jadi ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Solusi jangka pendek adalah pertama surveillance aktif, khususnya di area tambang. Walaupun mungkin kita terkendala dengan efisiensi ya, tapi memang untuk daerah tambang sebaiknya memang kita tidak menunggu masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi berharap petugas bisa melakukan screening aktif. MBS yang sudah pernah dilakukan itu salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan screening ya terkait dengan kejadian malaria. Yang kedua, solusi untuk jangka pendeknya adalah pengobatan cepat dan tuntas. Kenapa kejadian malaria sering berulang, Kak Bakri? Karena kadang masyarakat ketika sudah sakit dapat obat, ketika sudah merasa baik-baik saja, obatnya dihentikan. Padahal ini harus tuntas. Yang ketiga adalah distribusi kelambu berinsektisida. Saya tidak tahu apakah ini masih jadi program ya di tengah efisiensi sekarang ini, karena memang itu salah satu bentuk pencegahan yang paling efektif ketika kita mendistribusikan kelambu berinsektisida, khususnya untuk pekerja tambang, kemudian masyarakat sekitar lokasi peti, ibu hamil ataupun balita. Kemudian yang penting juga untuk jangka pendek ini adalah pemetaan. Kita harus punya data lokasi kasus terbanyak itu di mana, lokasi genangan itu paling banyak ada di mana, dan lokasi tambang aktif. Gunanya untuk apa? Sehingga intervensi kita bisa lebih tepat sasaran. Itu solusi jangka pendek.
0: Baik.
3: Bagaimana dengan solusi jangka menengahnya? Reklamasi lubang bekas tambang, Kak Bakri. Kenapa? Karena lubang bekas tambang kalau tidak ditutup, tidak ditimbun, itu akan tetap menimbulkan masalah karena disitulah sumber perkembangbiakan nyamuk. Nah, yang paling penting lagi solusi jangka panjangnya adalah penanganan peti harus diseriusi karena ini yang menjadi akar masalah. Habitat nyamuk akan terus bertambah ketika peti terus berkembang. Jadi risiko penyakit berbasis lingkungan ini akan mengakibatkan risiko penyakit berbasis kesehatan masyarakat. Jadi berbicara tentang kasus malaria, yang kita bisa dapatkan pelajaran bahwa kesehatan dan lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ketika hutan dibuka tanpa kendali, ketika lubang tambang dibiarkan menjadi genangan, dan ketika pembangunan tidak mempertimbangkan dampak kesehatan, maka yang muncul bukan hanya kerusakan alam, tapi juga penyakit. Oleh karena itu, eliminasi malaria tidak cukup hanya dengan memberikan obat dan fogging, tapi kita butuh kolaborasi lintas sektor. Seperti yang Pak Irwan Samawati sampaikan tadi, pembangunan yang berwawasan kesehatan serta keberanian untuk memperbaiki akar masalah. Sebab pada akhirnya melindungi lingkungan berarti melindungi kesmas, dan melindungi kesehatan masyarakat adalah investasi bagi masa depan daerah kita. Strategi yang paling efektif adalah integrasi penemuan aktif di lokasi tambang, pengobatan segera, distribusi kelambu berinsektisida, pengendalian tempat perindukan nyamuk, edukasi penambang, dan kolaborasi antar dinas kesehatan, puskesmas, pemerintah daerah, akademisi, media, pengelola pertambangan, sehingga ini dapat mendukung target eliminasi malaria di Kabupaten Pohuwato khususnya dan di Provinsi Gorontalo umumnya. Mungkin seperti itu, Kak Bakri.
0: Oke, baik. Menit ke-51 dari pukul 16. Sebenarnya kalau bicara soal pengendalian malaria ini, masih banyak hal yang perlu dibahas, ditanyakan kepada ketiga narasumber. Karena waktu kita tidak cukup ya. Menit ke-51 dari pukul 16, saya akan minta closing statement yang singkat saja ya, Bapak Ibu. Terlebih dahulu ke Pak Irwan. Silakan Pak Irwan, yang singkat saja Pak Irwan.
1: Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk dari kami, untuk menjadi saran kami, yaitu yang pertama, kerjasama lintas sektor itu wajib harus dilakukan, terutama sinergi antara kesehatan dengan lingkungan dan dinas pertambangan ini wajib berkolaborasi. Karena hanya ketika ini terkolaborasi dengan bagus, ini insya Allah bisa jadi jero. Tapi kalau hanya dinas kesehatan yang melakukan sendiri, itu susah kami lakukan. Ini itu dari kami, Pak.
0: Iya, baik, selanjutnya ke Pak Kadir. Pak Kadir, silakan yang singkat saja, Pak Kadir. Iya. Baik. Silakan Pak Kadir closing statement-nya yang singkat.
2: Iya, oh, iya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Irwan, karena malaria ini bisa turun dengan adanya kerjasama antara lintas sektor SPBD. Karena memang rata-rata kalau di lapangan itu yang turun itu adalah hanya petugas kesehatan yang untuk pemeriksaan yang positif saja. Tapi peran serta untuk meminimalisir area tambang atau seperti apa itu tidak ada, dari mungkin sebagian kecil dari lintas sektor, tapi rata-rata di sini kita harus membutuhkan kerjasama antara lintas sektor sekitar untuk penurunan kasus malaria ini.
0: Iya. Baik, ke Ibu Amalia, silakan Ibu.
3: Ya, saya sudah sampaikan tadi Kak Bakri, tapi saya tutup dengan satu kalimat singkat. Bersama bergerak, bersama mencegah, bersama mengakhiri malaria.
0: Iya, baik. Terima kasih ke tiga narasumber yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan penanggulangan malaria. Semoga ini bermanfaat. Dan untuk Anda pendengar, kita akhiri dialog tamu kita sore ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tamu kita selanjutnya ya. Dan untuk itu saya Bakri tetap gue pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih
4: Anda sudah mendengarkan.
2: Terima kasih.
4: Tamu kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado, UPTD Puskesmas Tikala Baru memberikan pembekalan kepada guru dan siswa mengenai pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri 9 Manado. Reporter Noni Oktavia.
1: UPTD Puskesmas Tikala Baru menggelar pelatihan pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri 9 Manado. Kegiatan ini bertujuan membekali guru dan siswa agar mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal masalah kesehatan mental remaja. Pelatihan diisi dengan simulasi, prinsip look, listen, dan link. Siswa dilatih menjadi penolong pertama bagi teman sebaya sebelum dirujuk ke tenaga medis. Pemateri sekaligus psikiater Grace Caro menegaskan, pelatihan ini menjadi langkah krusial agar masalah psikologis remaja bisa ditangani lebih cepat.
2: Nah, kegiatan ini atau yang kita sebut P3LP ini sangat penting dilakukan. Ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan ketika mereka melihat kondisi saat ini di mana banyak anak-anak remaja yang ternyata mengalami luka-luka psikologis. Nah, ketika luka-luka ini mungkin tidak tertangani atau terlambat terdeteksi, akhirnya dia menimbulkan gangguan. Setelah menimbulkan gangguan, ya tentunya sudah ada cukup keterlambatan penanganan ya. Kemudian sesudah itu mungkin baru dirujuk ke psikiater atau psikolog. Nah, melihat kondisi ini dari Kementerian Kesehatan menetapkan program P3LP ini untuk sebenarnya bisa dikatakan deteksi dini di sekolah-sekolah.
1: Selain mendapatkan materi, peserta juga diberikan leaflet layanan kesehatan jiwa. Salah satu siswa, Evangelisha, mengaku kegiatan ini membuatnya lebih peka dan peduli terhadap kondisi mental teman sebaya.
3: Materi hari ini banyak sih yang tentang pelajaran yang kurang dan apa. Salah satunya tentang inilah yang sama dengan perundungan, dengan tuh seorang kehilangan yang pemuka istri-istri begitu yang saya rasa-rasa cuma dengan teman-teman jaga apa yang merasa sayang yang tidak merasa yang tuh kasih sayang dari pertama kalau orang pupa kurang begitu sama yang kalau peran penting supaya ada teman begitu kalau misalkan nggak ada apa-apa dia boleh menolong kalau misalkan pupa ada kehilangan dia boleh memberikan tenang bagi kita yang.
1: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Tikala Baru menargetkan guru mampu melakukan screening awal dan rujukan psikologis secara tepat. Sementara siswa memiliki keberanian dan kepedulian untuk menjadi penolong pertama bagi teman sebaya yang mengalami luka psikologis. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Kurangnya minat masyarakat dan adanya alih fungsi lahan menyebabkan perkembangan tanaman adat di Gorontalo semakin berkurang. Menyikapi hal itu berbagai komponen termasuk pihak sekolah telah mengembangkan tanaman adat tersebut. Reporter Hendra Rauf.
4: Tanaman adat yang dikembangkan oleh masyarakat Gorontalo bukan sekedar tumbuhan biasa, namun sebagai pelengkap terhadap pelaksanaan upacara adat. Selain itu, tanaman adat ini merupakan bagian dari identitas budaya Gorontalo berkaitan dengan filosofi hidup dan warisan leluhur yang syarat dengan nilai moral, sosial, dan spiritual. Romi Isa, tokoh adat Gorontalo mengatakan, seluruh tanaman adat yang dikembangkan oleh masyarakat Gorontalo itu memiliki fungsi penting dalam prosesi adat Gorontalo karena memiliki simbol dan makna tertentu. Ia menyadari kondisi tanaman adat saat ini semakin berkurang yang diakibatkan oleh berbagai faktor, antaranya alih fungsi lahan kawasan pemukiman untuk kegiatan pembangunan.
5: Saat ini kondisinya keberadaan para tanaman-tanaman adat ini semakin berkurang ya. Kondisinya disebabkan oleh berbagai faktor ya. Kalau menurut saya ini antara lain terjadinya alih fungsi lahan yang menjadi kawasan pemukiman dan pembangunan. Sehingga banyak tanaman-tanaman ini yang mungkin sejak lama sudah tumbuh ini bisa saja sudah dibabat atau bagaimana.
4: Sementara itu, Kepala SMK PPN Gorontalo Jamaluddin Hamid mengemukakan tanaman adat yang dikembangkan satuan pendidikan ini menjadi unit usaha dari sekolah tersebut. Tanaman adat ini dibudayakan oleh pihak sekolah dan apabila ada yang ingin membeli, harus sepengetahuan dari sekolah itu sendiri. Ternyata tanaman adat ini memberikan dampak signifikan bagi pemasukan pihak sekolah yang terus dikembangkan ke depan.
6: Jadi semua tanaman adat kita ini itu menjadi unit usaha sekolah. Kita bibitkan dan semua tanaman di sekolah kalau mau keluar harus dijual. Jadi polohungo itu kita pelihara di planter bag, di pot dan kita jual. Polohungo itu ada yang kita sambung sampai 6 macam sekarang. Jadi satu pot ada 6 macam jenis. Karena polohungo itu selain tanaman adat juga tanaman hias.
4: Ditambahkan, semakin langkanya tanaman adat tersebut untuk dikembangkan karena kurangnya minat masyarakat untuk menanam tanaman adat di lahan kosong dan pekarangan rumah. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangihe menyampaikan bahwa tumbuh kembang dan kebutuhan anak merupakan hal utama yang perlu diperhatikan keluarga. Reporter Alexander Dalengkade.
8: Anak adalah penerus keluarga serta penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika kita menyayangi anak kita, dia akan tumbuh secara optimal, sehat dan cerdas, dan itu menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tunggari MKes, ketika diwawancara RRI Rabu 22 Juli 2006 terkait Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati setiap 23 Juli. Menurut Dr. Yopi, keberadaan anak dalam keluarga menjadi yang utama sehingga bisa tumbuh serta terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
9: Kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
8: Di era digitalisasi saat ini, yang menjadi tantangan bagi orang tua terkait penggunaan handphone. Menurut Dr. Yopi, tugas orang tua memberikan batasan disiplin untuk pemakaian handphone. Diakuinya, handphone memberi manfaat kepada anak, tetapi batas waktu harus diberikan dengan tegas. Dengan demikian, anak-anak akan terhindar dari penyalahgunaan handphone yang bisa merusak kesehatan mata dan otak anak itu. Alexander Lingkade melaporkan.
0: Informasi dari RRI Tahuna sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semua pendengar dan update informasi untuk Anda di mana di sela-sela pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau FORNAS, Ketua Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo bersama kedua pengurus melakukan silaturahmi dengan Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di rumah dinas Wakil Bupati Bualemo. Nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
1: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
0: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
1: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
0: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.yayangorontalo.ac.id atau email pmb@yayangorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat sore dan apa kabar Anda semua yang masih setia mendengarkan kami hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan informasi pendengar dikutip dari portal resmi rri.co.id bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, di mana asri dan asri gitu ya, sehat dan asri sesuai gerakan Indonesia Asri, seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan kerja bakti kebersihan, di mana kegiatan berlangsung pada Jumat 24 Juli pukul 7 waktu Indonesia Tengah, bertempat di lokasi pembibitan ayam UPTD Balai Pembibitan Ternak Desa Lenuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bonebolango. Kegiatan ini pendengar diikuti secara wajib oleh seluruh elemen di lingkungan dinas, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, staf ASN, PNS, dan P3K, hingga tenaga outsourcing, dan kegiatan juga diketahui dan mendapat arahan langsung dari Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan apa kabar untuk Anda semua pendengar, khususnya Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 di 101,8 MHz dan juga Anda yang mendengarkan Pro 4 Sahabat Budaya di 95,1 MHz atau AM 1008 kHz yang saat ini dalam persiapan sholat maghrib. Perlu kami sampaikan dan ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah. Ya. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini, di mana Anda berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Da'ah, Atinggula, dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bunyi Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bulyohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di Molosipat, waktunya ditambah 7 menit.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, dan juga Anda yang saat ini tengah mendengarkan Pro 4, sahabat budaya, perlu kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini waktu menunjukkan pukul 17.48, sementara untuk kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, di mana Anda berada di wilayah Asuawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggre, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito waktunya ditambah 6 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Mulasipat, waktunya ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 dimanapun Anda berada, sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan ayat 188 bersama Yamin Isa, SPD.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan ayat 188 bersama Yamin Isa, SPD. Selanjutnya risalah menjelang azan maghrib, kali ini akan disampaikan oleh Muhammad Juprianto Ika, SH, dengan judul Sikap Tegas Agama Terhadap Kekerasan Anak dan Perundungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu shalihah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullaha walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, dalam menanti kumandang azan maghrib di sore hari ini, izinkan saya membawakan risalah maghrib yang berjudul Sikap Tegas Agama Terhadap Kekerasan Anak dan Perundungan. Beberapa waktu ini, kita seringkali mendengar satu berita dan kabar baik di media sosial maupun di media-media lainnya tentang perilaku bullying yang banyak terjadi di kalangan kita, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan. Tentunya berita ini membuat kita sedih dan prihatin. Dari peristiwa tersebut, kita seharusnya perlu sadar bahwa perilaku bullying dan kekerasan pada anak banyak terjadi di berbagai tempat dan institusi di negeri kita, baik institusi pendidikan, perkantoran, dan yang lainnya. Hal tersebut membuat kita terenyuh ketika mendapati bahwa tindakan-tindakan bullying dan kekerasan pada anak yang terjadi di negeri ini merupakan cerminan dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itulah yang telah hilang dari kita, yaitu akhlak. Jelas sekali bagi kita, tindakan ini menyentak alam sadar kita. Bukan saja dampak psikologis yang diakibatkan, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Berapa banyak korban yang psikologisnya terdampak akibat tindakan bullying dan kekerasan pada anak. Hal tersebut tentunya dapat merusak masa depan si korban. Bagaimana tidak, pasca menerima tindakan ini, ia akan merasakan trauma dan depresi. Lebih-lebih apabila tidak ada orang di sekitarnya yang peduli. Bullying dan kekerasan pada anak sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, memalak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya, atau kekerasan verbal seperti menghina, memanggil dengan panggilan buruk, menebar gosip, menuduh, dan sebagainya, maupun psikologis seperti mengucilkan, menatap dengan sinis, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya, perilaku-perilaku ini sangat dilarang dalam agama Islam. Pendengar yang berbahagia, dalam Al-Quran, setidaknya ada tiga istilah yang masuk kategori bullying dan kekerasan pada anak. Ketiganya bukanlah cerminan dari sifat orang-orang beriman kepada Allah. Dan sudah barang pasti, ketiga hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah pertama adalah istihja, artinya adalah mengolok-ngolok, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran Surah Al-Baqarah, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Istilah yang kedua adalah sakir, yaitu merendahkan dan mengejek. Hal ini pernah disebutkan Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi Nuh yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera. Di dalam Quran Surah Hud ayat 38 disebutkan, وَيَسْنَعُ الْفُلْقُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاءٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِيرُ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Artinya, mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Pendengar yang berbahagia, istilah yang ketiga adalah talmiz, saling mencela. Ketiga jenis tindakan bullying sebagaimana di atas, yaitu mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik, bahkan hingga menyakiti fisik, sangat tidak dibolehkan oleh agama, apalagi bagi kita sebagai orang Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita pernah bersabda, al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini tegas sekali disebutkan mengajak kita supaya menjaga ucapan. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti orang lain. Na'udzubillah, kita malah sengaja melakukan tindakan caci maki yang dapat menyakiti orang lain. Juga kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tindakan kita, jangan sampai menyakiti fisik orang lain. Sudah selayaknya kita menghindari tindakan bullying. Hendaknya yang besar menyayangi yang kecil, mengayomi, mengajari kebaikan, dan menegur dengan baik jika melakukan kesalahan. Sebaliknya, sebagai timbal balik, yang kecil pun menghormati yang besar, yang lebih senior, yang patut dihormati dan dijadikan teladan. Tidak mengolok-olok satu sama lain. Mencela atau menyebut orang lain dengan sebutan yang jelek apabila hal ini sudah menjadi kesadaran di tengah masyarakat kita, maka niscaya hidup kita akan damai tanpa ada bullying, tanpa ada kekerasan di lingkungan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026? Saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

hasil panen dan juga produksinya. Ya, namun ada kendala yang membuat harapan itu menjadi sulit terwujud. Masalah infrastruktur jalan, jembatan dan juga kebutuhan air bersih yang belum layak, ini bahkan belum ada menjadi penghambat ya, menghambat pengembangan kawasan transmigrasi. Di samping itu ada juga sekolah yang perlu direhabilitasi karena bangunan yang ada sangat mengkhawatirkan keberadaannya. Dilansir dari RRI.co.id, mendengar para wakil rakyat yang dipimpin oleh Idrus M. Mopili menyampaikan aspirasi rakyat yang berada di sana sebagai wakil rakyat yang berasal dari dapil di berbagai kabupaten seperti Kabupaten Gorontalo, Garut, Bualemo, Bonebolango, dan Powiato. Itu ada kawasan-kawasan transmigrasi. Para wakil rakyat itu mengakui kawasan transmigrasi mempunyai peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo sehingga perlu mendapat perhatian lebih.

Rela. Pendengar sudah membawa kita ke pukul 18:42 saat ini. Masih terus kita untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini sudah kembali ke rumah setelah beraktivitas di hari Jumat, ataupun juga yang masih melanjutkan aktivitasnya, ada agenda yang harus dihadiri malam ini ataupun juga kegiatan lainnya ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk malam hari ini pendengar. Next song saya punya lagu dari Doni Maulana, Maulah ya, dengan Menari Sampai Tua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih masih terus bersama kita untuk malam hari ini. Anda bisa terus ikuti informasi terbaru atau terupdate di portal resmi kami rri.co.id. Kami ingatkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, azan Isya hari ini tepat pukul 19.14 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda selanjutnya kami hadirkan kembali satu lagu dari Ada Band.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بعد.
1: Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: berada. Selanjutnya nanti di pukul 11.30, pendengar, Anda bisa ikuti mimbar agama Hindu bersama dengan Ikomang Suarmika dengan judul Menumbuh Kembangkan Toleransi Melalui Ajaran Cinta Kasih Hindu. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kertawoyantu Wiswatah. Para pendengar RRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Gorontalo bersama saya, Ikomang Suarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo. Para pendengar yang setia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan nilai-nilai luhur ajaran agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama membahas tema menumbuh kembangkan toleransi melalui ajaran cinta kasih Hindu. Para pendengar yang berbahagia, Indonesia merupakan bangsa yang dianugerahi keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan semangat persaudaraan. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, kita masih menghadapi berbagai tantangan, seperti mudahnya penyebaran informasi yang memicu perpecahan, ujaran kebencian di media sosial, sikap saling mencurigai, hingga menurunnya kepedulian terhadap sesama. Oleh sebab itu, nilai toleransi harus terus dipupuk melalui ajaran agama. Agama Hindu mengajarkan bahwa

cinta kasih merupakan dasar dalam membangun hubungan antar sesama. Cinta kasih tidak hanya diberikan kepada keluarga atau kelompok sendiri, tetapi juga kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Yajurveda Sloka 36 bagian 18. Mitrasyaham caksusa sarwani botani same kese. Mitrasya caksusa same kasame mahi. Artinya, semoga aku memandang semua makhluk dengan pandangan persahabatan. Semoga semua makhluk memandangku dengan pandangan persahabatan pula. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap manusia hendaknya memandang orang lain sebagai sahabat, bukan sebagai lawan. Ketika kita mampu melihat sesama dengan hati yang penuh persahabatan, maka toleransi akan tumbuh secara alami dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Hindu juga mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam setiap makhluk. Oleh karena itu, menghormati sesama berarti menghormati ciptaan Tuhan. Bhagavad Gita, bab 6, sloka 29 menyatakan, Sarwa Bhuta Stam Atmanam Sarwa Bhutani Satmani Taksate Yoga Yuktatma Sarwatra Sama Darsana. Artinya, orang yang telah mencapai kesempurnaan yoga melihat Tuhan hadir di dalam semua makhluk, dan semua makhluk berada di dalam Tuhan. Ia memandang semuanya dengan sikap yang sama. Makna sloka ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Kita diajak untuk tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan agama, suku, ras, ataupun status sosial. Semua memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, toleransi tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Misalnya, menghormati umat agama lain ketika menjalankan ibadah, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, membantu tetangga tanpa membedakan latar belakangnya, serta bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan berita bohong maupun ujaran kebencian. Ajaran cinta kasih Hindu juga dikenal melalui konsep Tatwam Asi, yang berarti, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Filosofi ini mengajarkan bahwa penderitaan orang lain adalah penderitaan kita, dan kebahagiaan orang lain juga merupakan kebahagiaan kita. Dengan memahami ajaran ini, kita akan lebih mudah menumbuhkan empati, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Di tengah perkembangan teknologi digital, nilai toleransi semakin penting untuk diterapkan. Jangan sampai perbedaan pendapat di media sosial menjadi penyebab permusuhan. Sebaliknya, mari menggunakan teknologi sebagai sarana menyebarkan pesan damai, kasih sayang, serta memperkuat persatuan bangsa. Sebagai umat Hindu, kita juga meyakini bahwa ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk lain melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan, merupakan wujud nyata cinta kasih. Dengan mengamalkan ahimsa, kita akan lebih mampu mengendalikan emosi, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengakhiri mimbar agama ini, marilah kita menjadikan ajaran cinta kasih sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bukan berarti menyamakan keyakinan, melainkan saling menghormati perbedaan dengan penuh kasih, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Semoga
ajaran luhur Weda senantiasa menjadi penerang langkah kita dalam menjaga persaudaraan dan persatuan Indonesia. Om Dewa Suksema Parama Cintia Yanama Swaha. Om Santi, Santi, Santi, Santi.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian telah Anda ikuti mimbar agama Hindu bersama dengan Ikomang Suarmika dengan judul Menumbuhkan Toleransi Melalui Ajaran Cinta Kasih Hindu. Dan untuk Anda, kita akan nantikan penyampaian warta berita dari Pusat Radio Republik Indonesia Program 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Ya, peringat dimanapun Anda berada masih bersama kami. Kita selanjutnya akan ikuti penyampaian wartawan berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga konsen untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus dan ya, mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300 dengan daya
0: pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga konsen untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tiba oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, science, technology, engineering, and mathematics.
4: Teknologi Brian Yulardo menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
7: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Suntioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Yeah.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara menteri kita menjawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
9: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan berundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
9: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi, usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
10: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
9: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
11: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
12: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
13: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
14: Mana tuh?
13: Uang yang di dalam amplop itu.
14: Saya gak tahu isinya. Tahu isinya apa ya?
13: Ya, Bapak
14: yang ngasih.
13: Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih,
14: Pak?
13: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
14: Kenapa dikasih, Pak? Bapak gak tahu isinya ya?
12: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
16: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
15: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulau Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
17: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
16: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lampit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada rumah singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri rumah singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di rumah singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya, tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Famous Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Famous Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Famous diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Famous Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Famous memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya.
7: Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya.
6: Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
8: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
8: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang menjadi single case dan perlu...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
9: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes.
12: We have a great group.
13: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim yang berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
14: Looking forward to start the tournament.
9: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar, sekian warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pray for fighting with changes. Pendengar, lemak perut sering menjadi perhatian banyak individu, tapi tidak hanya karena estetika, ini juga karena implikasinya juga ke kesehatan kita ya. Lemak yang mengelilingi organ internal, yaitu visceral, itu dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Mengurangi lemak perut kayaknya ini jadi satu hal yang penting ya dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengkonsumsi jus kaya serat dan juga rendah kalori. Minuman ini berpotensi mendukung program penurunan berat badan, termasuk mengecilkan perut, kalau misalnya diimbangi dengan diet sehat dan juga olahraga teratur. Lemak perut berlebih, terutama lemak visceral, ini berkaitan erat juga dengan peningkatan risiko penyakit kronis nih ya, mulai dari diabetes tipe 2 dan juga beberapa penyakit lainnya. Nah, penurunan berat badan secara keseluruhan akan berdampak juga pada berkurangnya lemak di area perut ini, pendengar. Ada beberapa jenis jus gitu yang dapat diminum ya, kalau misalnya kita suka dengan minuman jus ya, yaitu misalnya jus nanas dan timun. Ini kaya akan serat dan enzim yang dapat membantu proses pencernaan, berpotensi juga bakal jadi pembakar kalori ya. Terus juga jus apel dan pir, ini dua buah tinggi serat dan air, sehingga membantu orang yang ngerasa apa ya, dikit-dikit lapar gitu ya, itu bisa jadi kenyang lebih lama. Nah, disarankan untuk tidak mengupas kulitnya saat membuat jus agar mendapatkan serat maksimal yang penting untuk kesehatan pencernaan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, lagu dari Cinta Laura dengan You Say Aku. Pendengar, kebiasaan duduk terlalu lama atau yang kita kenal dengan sedentary lifestyle ini menjadi salah satu pola hidup yang semakin umum ya di era digital. Aktivitas bekerja di depan komputer, belajar hingga penggunaan gawai dalam waktu yang cukup lama, ini membuat seorang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk. Padahal nih, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku ini itu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan ya. Dalam jangka pendek, duduk terlalu lama membuat otot-otot besar, terutama pada kaki dan punggung, menjadi kurang aktif sehingga metabolisme tubuh ini melambat. Para ahli menjelaskan bahwa saat tubuh berada dalam posisi duduk terlalu lama, aktivitas enzim yang berperan dalam memecah lemak ikut menurun ya. Akibatnya kemampuan tubuh mengatur kadar gula darah dan lemak ini menjadi kurang optimal. Kalau kondisinya ini berlangsung terus-menerus, resiko terjadinya resistensi insulin dan gangguan metabolik dapat meningkat meskipun seorang rutin berolahraga. Jadi sekali-sekali di dalam rentang waktu ya, dari 8 menit berdiri, kemudian 20 menit duduk, kemudian juga berdiri lagi 2 menit. Nah, ini bisa membantu kita untuk bisa beraktivitas walaupun lagi sibuk-sibuknya gitu ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, Bregar, kita selanjutnya akan ikuti ya sebuah drama radio. Kali ini kita akan dengarkan dari teman-teman produksi RRI Ambon ya. Judulnya itu mana tadi ya? Aduh, kenapa nih? Oke. Ya, kita akan dengarkan judulnya Teman Takkan Mati dari RRI Ambon.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk melukis kemeja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mas dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang? Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
2: Iya betul. Itu Sony.
1: Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
3: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
2: Iya, Son. Benar kata Siska.
3: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
3: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama ndak mampir.
3: Bener nih.
0: Makasih, Son.
3: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh. Dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

lagu dari Titi DJ dengan Top 40. Setelah lagu ini diputar sekian lama ya, dirilis dari tahun 2023. Saya barunya ternyata ini lagunya Titi DJ, kumpulan dari lagu-lagunya dibikin lirik-liriknya ini menjadi judul-judul lagu yang sudah pernah menjadi hits milik si sang diva satu ini ya. Oke, baiklah. Pendengar, sudah jam 9 lebih 18 menit. Untuk Anda yang masih terus mendengarkan dari Pro 1, apapun aktivitas Anda malam hari ini, semoga semuanya lagi dalam suasana berbahagia, sehat semuanya, dan moodnya lagi bagus ya. Karena hari Jumat, besok sudah menyambut weekend ya, yang pasti sudah dengan planning-planningnya untuk menghabiskan akhir pekan gitu bersama keluarga dan juga teman-temannya ataupun siapa saja ya. Untuk Anda, informasi bisa terus Anda dapatkan ya di rari.co.id. Nah, ini pendengar, para wanita kerap dianggap memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung dibandingkan pria. Ini salah satu penelitian ya yang ada, di mana dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Bobby Arfan Anwar menjelaskan bahwa hormon estrogen memegang peran kunci sebagai pelindung alami kesehatan pembuluh darah pada wanita. Pernyataan ini juga disampaikan dalam sebuah cuplikan podcast bersama dengan Raditya Dika yang diunggah di akun Instagramnya gitu ya. Menurutnya, kadar estrogen yang tinggi pada perempuan usia produktif ini menjaga pembuluh darah tetap fleksibel dan sehat. Hal inilah yang membuat angka serangan jantung pada wanita ini cenderung lebih sedikit dibanding pria ya. Namun situasi ini akan berubah drastis kalau misalnya wanita ini memasuki fase menopause ketika produksi hormon estrogennya mulai menurun tajam. Meski demikian, Dr. Bobby menuturkan bahwa perlindungan ini bisa gugur lebih awal kalau misalnya perempuan ini memiliki kebiasaan merokok atau menghisap rokok elektrik atau vape gitu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Ada Band dengan Tak Lagi Cinta ya. Nah, pendengar yang malam hari ini juga mungkin lagi sakit ya, atau mungkin lagi kurang fit dan masih menikmati waktu istirahat di rumah ya. Semoga segera dipulihkan untuk kesehatannya dan bisa kembali beraktivitas ya. Kalau misalnya surat sakitnya masuk hari ini, masih ada waktu berapa hari lagi ya, sampai hari Senin bisa istirahat gitu. Ya, untuk Anda yang masih mendengarkan juga di streaming RRI Digital, semuanya dimanapun Anda berada ya, yang belum unduh aplikasi RRI Digital bisa langsung saja untuk mendapatkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia tentunya ya. Kita ke lagu selanjutnya. Setelah Ada Band, kita ke Adrian Khalif dengan Hilaf. Nama penyanyinya sama judul lagunya hampir mirip, Khalif dan Hilaf.

0: Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita untuk malam hari ini dengan program Ruang Rindu, ya. Akan hadir sajian lagu-lagu nostalgia untuk Anda sampai di jam 11 malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Lagu dari Atik CB dengan Semua Telah Berlalu. Pendengar, masih lanjut kita di program Ruang Rindu. Kita ke lagu selanjutnya dari Bragi, ya. Lagu Anissa yang dirilis tahun 1998.

seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya, itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal

Lagu dari Irmansyah mendengar dengan harapan hampa. Masih kembali kita di malam hari ini untuk program Ruang Rindu. Pendengar ya, masih sampai di jam 11 nanti. Untuk Anda masih akan kita hadirkan lagu lawas di malam hari ini. Selanjutnya kita ke Desi Ratnasari dengan Di Sini Sendiri.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Coba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli, dan dilihat

Ya pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Setelah tadi ada Inka Christy dengan Cukuplah ya. Kita akan lanjutkan dengan jazz musik di jam 11 untuk menemani suasana istirahat Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pusnator dari Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Sebelum kita memulai kebersamaan untuk religi pagi hari ini, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo yang berlaku hari ini di hari ke-10 bulan Safar 1448 Hijriah. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati, pukul 4.21 dan pukul 4.31 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pada pukul 6.15 menit, zuhur pukul 11.58 menit, sementara waktu asar pukul 15.21 menit, maghrib pukul 18.02 menit, dan waktu isya pukul 19.14 menit waktu Indonesia.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 24 Juli 2026. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Sahabat budaya dan juga pendengar bisa nantinya bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga melalui WA ya. Terus juga pagi ini yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat topik akidah dan tauhid. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Dr. Haji Husni Idrus. Kita sapa dulu pagi ini, sudah bergabung di Religi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni, Pak Dokter. Masya Allah, pagi ini sudah bersama. Dan juga kita bersama dengan Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid. Alhamdulillah sehat Ustadz. Kita bertiga pagi hari ini. Dan juga ini kayaknya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat WA ya. Baik, langsung saja Ustadz Husni untuk membuka kebersamaan kita di Religi, di Religi Pagi Toduolo. Baik, langsung saja Ustadz, sudah ada yang mau bergabung pagi hari ini. Toduolo di line telepon, Religi Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak?
1: Pak Anies.
0: Pak Anies. Oke, Pak Anies, silakan Pak Anies pertanyaannya. Toduolo.
1: Ya, kayaknya suara Pak Ustadz tidak kedengaran Pak ya.
0: Suara Ustadz kecil ya.
1: Ya, begini pertanyaannya. Apakah ada dalil bahwa yang meninggal di hari Jumat bebas dari siksaan kubur? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Anies ya. Apakah ada dalil yang meninggal di hari Jumat itu dijauhkan dari siksa kubur? Silakan Ustadz Bahmid. Hilang-hilang ya suaranya. Iya, kadang kecil, kadang besar. Ya sudah ya Ustadz, bisa.
2: Dalilnya ada dan ini dalil yang populer. Yang sering masyarakat

0: Baik, Ustadz Husni ada tambahan? Baik, kita buka lagi di line telepon, silakan di 0821-9664-864 kedua lo untuk penelpon berikutnya. Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, kita masih menunggu dengan pertanyaan berikutnya. Saya bacakan juga pertanyaan yang masuk lewat WA, Ustadz. Saya, oh iya, ini dari Padan Cenur ya, Padan Cenur di Makassar. Mohon dijelaskan apa makna dari bersabar karena Allah, bersabar bersama Allah, dan bersabar jauh dari Allah. Ini pertanyaan dari Padan Cenur di Makassar. Silakan Ustadz Husni.
1: Seperti itu.
0: Baik, kita terima di penelpon sudah ada yang bergabung. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Rifanto.
2: Iya.
0: Baik, Rifanto suaranya agak kecil ya.
2: Iya.
0: Iya, Rifanto, halo.
2: Iya, halo.
0: Oke, sudah. Baik, silakan Rifanto pertanyaannya.
2: Terima kasih. Begini Ustaz, ada seorang yang mengaku sebagai seorang muslim.
0: Bentar ya.
2: Tapi
0: bisa dengar suaranya Rifanto?
2: Bisa. Ya. Bisa.
0: Oke. Okay. Baik, silakan dilanjutkan Rifanto.
2: Saya lanjutkan. Seorang yang mengaku sebagai agama Islam.
0: Iya.
2: Tapi agama itu hanya dijadikan sebagai simbol saja. Artinya sholatnya dilaksanakan hanya dua kali dalam setahun, Idul Fitri sama Idul Adha, kemudian dosa dianggap biasa, bahkan hal-hal yang tentunya bertentangan dengan agama Islam itu selalu dinormalisasi, dianggap biasa. Nah, akidah dari seorang muslim tersebut bagaimana Ustaz statusnya? Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Bahmit, pertanyaan dari Rifan dari Kota Raja.
3: Akidah itu adalah keyakinan ini ada. Bila keyakinan itu merasuk ke dalam darah, maka indikator dalam tidak ingin tidak akan terlihat karena iman yang bagus terlihat. Apa yang terlihat. Maka dari bagaimana kekuatan iman teman-temannya terlihat. Dia selalu bermaksiat biasanya. Jauh dari maksiat, makanya tidak cukup untuk membuat dia dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana hukumnya? Maka tentu dia adalah muslim berdosa. Biasa disebut oleh akidah sebagai fasik. Nah, orang yang fasik ini seperti apa? Ini di hari kiamat nanti

0: Ya, religi pagi. Oke, di line telepon yang sudah bergabung, silakan.
1: Religi pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak. Ya, halo, dengan Bapak siapa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
1: Halo.
0: Halo. Baik.
1: Dari Roman Gani di Tenilo.
0: Oke, Pak Roman langsung saja dengar di HP ya, tidak usah di radio biar tidak.
1: Iya, begini, apakah salah kita sebagai manusia ingin mau berbuat kebaikan hanya tujuan untuk dikenang orang, bukan untuk dipuji, cuma untuk dikenang orang supaya kalau kita meninggal nanti orang mengenal kita dengan kebaikan kita.
0: Iya, itu saja Pak Roman.
1: Ya.
0: Baik. Itu. Terima kasih Pak Roman di Tenilo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni Toduolo, berbuat baik hanya untuk dikenang oleh orang banyak ketika kita sudah tidak ada lagi.
2: Ya, ada perbedaannya sangat tipis antara keinginan kita dikenal orang dan dipuji orang. Karena biasanya kalau ingin dikenal orang, sebagian besar ingin dipuji orang. Ya, setelah mengenal orang, puji dan dipuji. Tapi kalau bisa dibedakan antara kita beramal hanya biar dikenal orang, ya, mengingat kebaikan kita, atau beramal karena ingin dipuji orang, ya biasanya ini sulit untuk dibedakan. Hanya memang kedua-duanya bisa jadi menjadi sebagai jebakan kesyirikan. Kesyirikan ini disebut dengan al-asyirkul khafi, syirik yang ringan. Ya, dalam bahasa tahu disebutkan meninggalkan pekerjaan karena melakukan pekerjaan
0: Iya, Ustaz Husni. Ini kayaknya tak putus-putus ya.
2: Halo. Ya, ya, artinya lanjut, kedua-duanya ya. Ini dilarang.
0: Kalau ya, lanjut Ustaz.
2: Beramal atau beramal ingin. Dua-duanya tujuannya adalah tujuannya pasti ke ya pengakuan manusia atas pemberian kita yang amalan itu dilakukan karena Allah. Urusan dikenal oleh orang atau dikenal jasa kita dan dipuji itu adalah persoalan di luar dari. Ya, artinya dikenal dan dipuji itu tidak bisa jadi tujuan. Yang tujuan adalah ikhlas karena Allah. Yeah. Jika setelah kita melakukan amalan itu dengan ikhlas dan kemudian dikenal dan dipuji, maka itu berarti di luar kendali kita. Yang tidak boleh, saya beramal biar dikenal, dan saya beramal biar dipuji. Berarti itu jadi tujuan. Ya, itu bedanya. Oke, suaranya tiapnya terpantul ya.
0: Oh, terpantul di tempatnya Ustadz ya. Oke, tadi sempat hilang-hilang suaranya Ustadz. Baik. Sudah Ustadz? Saya balik ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Ya, ada yang sudah bergabung lagi di line telepon, silakan. Religi pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
3: Pak Muiz.
0: Pak Muiz. Oke, silakan Pak Muiz. Pertanyaannya Pak Muiz.
3: Iya, ada di Facebook sepertinya dilema.
0: Bagaimana Pak?
3: Ada ceramah di Facebook itu seperti

0: Itu dilema.
1: Iya.
0: Ada menyampaikan bahwa pemeriksaan ini nanti di akhirat nanti. Tapi di kuburan itu tidak ada pemeriksaan. Kira-kira mana yang benar ini Pak dalam hal penyampaian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kubur nanti tidak ada pemeriksaan. Oke, silakan Ustadz Bahmir. Pertanyaan dari Pak Muiz.
2: Akidah kita, akidah dalam jamaah, kita meyakini bahwa ada yang namanya fitnatul qabri. Dan ini disebut dalam banyak sekali hadis. Banyak sekali dan tentang di dalam Al-Quran dikatakan apa di dalam hadis dikatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri. Di dalam hadis juga dikatakan saat seseorang meninggal maka dalam hadis-hadis sahih dan itu sangat banyak. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa ada fitnah. Ada akidah dari kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa di dalam kubur tidak ada apa-apa. Nanti setelah dibangkitkan, baru setelah itu orang akan dihisab dengan dalil-dalil logika mereka. Dan mereka saat berhadapan hadis-hadis yang tidak sampai mutawatir, berhadapan dengan logika yang mereka ambil lebih banyak, maka mereka akan menolak hadis-hadis sahih di hadapan logika mereka. Tapi ini akidah yang benar, ini akidah kita. Terlalu banyak hadis untuk dalam cukup bahwa ada yang disebut kubur dan ada
1: baik. Kita lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi dan ya kita break sejenak dan nanti kami akan balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan ititu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah maka dia hanya apa, maka dia perbuatan yang hanya melelahkan tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala, ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbila qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih di Religi Pagi untuk edisi hari ini, sahabat budaya, mengota atau mengodolaan. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini pertanyaan melalui WA dari Pak Roni Dunggil. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa tahun baru Islam jatuh pada bulan Muharram? Dan kenapa orang-orang takut buat hajatan di bulan Muharram? Ustadz Husni, silakan. Ya, pertanyaannya, kenapa tahun baru Islam itu jatuh pada bulan Muharram? Dan kenapa orang-orang itu takut buat hajatan di bulan Muharram? Ini pertanyaannya, Ustadz. Silakan, Ustadz.
2: Hasil rapat oleh Sayyidina Umar, diantaranya dia mengusulkan kalender Islam pertama dimulai dari lahirnya Rasulullah dan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, ada opsi yang kedua mengatakan kalau boleh kalender Islam dari Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Tapi kalau
1: ya, suara Ustaz tidak kedengaran. Baik. Baik, kita masih menunggu lagi suara. Oke, okay. Silakan. Sebagai bulan pertama dalam Islam, sepakat dari Sayyidina Umar bikin penanggalan kalender Islam pertama, kalender ini dimulai dari bulan Muharram. Sebagian mengatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan hijrahnya, momen hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah diteliti, hijrah itu terjadi, pendapat paling kuat terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal dan tibanya Rasulullah di Madinah, hijrah
2: ke Madinah ini ya, 12 Rabiul Awal. Hanya oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari memasukkan para sahabat menjadikan Muharram itu sebagai bulan hijrah, padahal hijrahnya di bulan Rabiul Awal karena rapat hijrahnya dimulai Muharram, sehingga bulan rapat itu dihitung sebagai bulan, ya, sebagai bulan Islam. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa bulan Muharram? Karena Ibnu Qayyim Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya dalam kitab Lataif menyebutkan bahwa ya dimulai dalam kalender Islam dimulai dengan bulan mulia haram, kemudian diakhiri juga dengan haram, diapit dengan bulan haram. Jadi bulan haram itu ada empat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Sehingga kita di format hidup satu tahun itu dimulai dengan bulan mulia, diapit dengan bulan paling mulia, dan diakhiri dengan bulan mulia pula, disebut dengan bulan Dzulhijjah. Tanyaan kedua, kenapa bulan Muharram itu sebagian memahami, ya, ada yang mengatakan bulan Muharram adalah bulan sial. Ya, saya kira tidak ada keyakinan dalam hadis ya bahwa bulan Muharram adalah bulan mulia, bulan sial. Malah bulan Muharram adalah bulan mulia. Ya, bulan mulianya itu adalah karena dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dimuliakan oleh para sahabat dengan amalan-amalan yang begitu besar. Ada tanggal 9 ya atau tanggal 10 di bulan Muharram. Ya, namanya 10 Asyura. Itu bulan kemenangan, bulan kemuliaan. Hanya kadang kita di tradisi kita memahami bahwa ini adalah bulan sial. Beberapa kitab misalnya kitab yang tanpa syarah itu ya menyebutkan bahwa bulan Muharram itu ada sebagian yang mendata kejadian-kejadian musibah. Kemudian itu kemudian ditandai bahwa kejadian musibah itu akan berulang setiap tahunnya. Padahal tidak begitu. Dalam hadis disebutkan di kulli yaumin nahas. Setiap hari itu ada hari nahasnya. Hanya bisa saja nahas itu nahas orang lain, bukan nahasnya kita. Ya, tidak bisa dipatok bahwa setiap hari itu nahasnya kita. Bisa saja peristiwa terjadi setiap hari ini kan ada nahas. Kebakaran, pembunuhan, dan seterusnya. Tapi itu nahasnya orang. Sehingga untuk menghadapi kondisi seperti ini, keyakinan seperti ini, Rasulullah mengajarkan kita doa. Doa ini banyak, ada tiga model doa, tapi ada salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dibaca di setiap hari, ya, atau dibaca di setiap kondisi. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Ya, tidak ada prasangka buruk, tidak ada sesuatu yang buruk kecuali keburukan yang Engkau tetapkan. Dan tidak ada Tuhan selain-Mu. Yaitu yang disebut dengan, ya, disebut dengan doa Rasulullah SAW untuk melawan keraguan kita kepada, ya, setiap hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu.
1: Baik, kita buka di line telepon untuk penelpon terakhir di Religi Pagi. Kembali Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: dari Ibu Ridu di Bulango Ulu.
1: Ibu Ridu di Bulango Ulu, silakan Ibu.
3: Iya, ada yang mau tanya itu Pak Ustad. Ada orang Islam, baru dia masuk Kristen, baru masuk Kristen baru berapa tahun begitu masuk sebaku pisah dan DP laki, baru dia katanya masuk Islam ulang. Baru bagaimana dengan orang begitu Pak Ustad, masih mau babet bebab, mau apa dulu, mau babeat ulang, masih masuk dua kalimat syahadat atau bagaimana dengan orang itu Islam baru masuk Kristen baru masuk ulang Islam?
1: Baik,
3: saya minta
1: baik
3: penjelasan.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ridu. Silakan Ustadz Bahmid.
4: Kita bersyukur kalau ada orang yang tergelincir, ada orang yang ternyata tergoda untuk pindah agama lalu kembali lagi ke Islam. Kita bersyukur alhamdulillah dia bisa bertobat dan kita tidak boleh menolak. Tidak, kita ini malah bersyukur alhamdulillah dia kembali kepada Islam. Itu yang pertama, tidak boleh diejek, tidak boleh dihina, tidak boleh diremehkan, malah kita syukuri alhamdulillah saudara kita kembali. Kita ini jangan jadi tukang vonis, kita ini jangan seperti jadi orang yang mengatakan kau yang boleh bertobat, kau yang boleh masuk Islam, jadi juri dalam Islam ini. Jangan, yang mempunyai hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang berperang dan nampak secara zahir saat mau dibunuh, dia bersyahadat secara zahir, dia mengucapkan syahadat itu cuma karena ingin menghindar dari pedang, menghindar untuk dibunuh. Karena tetapi, dan itu dibunuh oleh sahabat karena terlihat secara zahir kuat sekali tanda-tandanya. Akan tetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dicela. Orang sahabat tersebut yang membunuh tersebut, orang membunuh orang yang sudah masuk Islam itu dicela. Karena hal syaqaqta ala sadri, apakah kau telah belah dadanya dan kau periksa apakah dia sungguh hanya sekedar ingin cari aman ataukah betul-betul beriman. Tidak boleh kita menghukumi seseorang. Orang yang misalnya masuk Islam terlihat hanya karena ingin menikah, terlihat dari tanda-tandanya dia tidak asli masuk Islam, tidak boleh kita memvonis. Itu rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, dan biarlah Allah yang akan menghukumi dia. Itu yang pertama. Jadi kita syukuri alhamdulillah dia kembali. Kita bikin, kalau perlu kita bikin perayaan syukuran kalau perlu. Yang kedua, apakah dia perlu disyahadat lagi? Iya, dia wajib untuk disyahadat kembali karena dia setelah murtad. Maka saat dia masuk Islam kembali diminta untuk kembali mengucapkan kalimat syahadat. Apakah ada prosesi adat dan sebagainya? Kalau memang mau diadakan itu adalah bagian dari kesepakatan. Tapi yang menjadi syarat utama masuk Islam bukan adatnya, yang menjadi syarat utama masuk Islam adalah syahadatnya. Apakah perlu saksi? Iya, untuk administratif agar orang-orang tahu dia telah betul-betul masuk Islam, agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi fitnah. Ini orang masih Kristen tiba-tiba sudah di masjid, maka harus ada saksi untuk menghindari fitnah untuk administrasi dunia, agar nanti di KTP-nya juga bisa ditetapkan kembali sebagai Islam dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Kalau tadi dibuka sama Ustadz Husni, silakan Ustadz Bahmid untuk menutup kebersamaan kita di pagi ini. Tadualah Ustadz.
4: Ya. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz Husni, kepada Ibu Fahmi yang telah membersamai kita, kepada seluruh kru yang telah mendukung, kepada Basnas dan seluruh kepada pendengar dan terutama para penanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustaz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita akan lakukan pemeriksaan kembali kepada para saksi yang nanti akan memenuhi alat bukti di para tersangka yang lain. Kurang lebih sekitar 15 atau 16 orang itu.
2: Kami dari Komisi 3 terus berupaya agar pemerintah dan seluruh komponen masyarakat bisa bekerja sama dalam hal ini. Terutama juga soal maraknya kegiatan-kegiatan LGBT ya, yang sudah masuk juga ke Gorontalo Utara.
0: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo.

0: 25 Juli 2026. Anda bersama saya, Yusri Ampurno. Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, usai menetapkan 4 orang tersangka, Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Command Center Video Wall pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Laporan Andi Sanga.
1: Proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Command Center Video Wall pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 1,3 miliar rupiah masih akan terus bergulir. Setelah menetapkan 4 orang tersangka, penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan kembali memeriksa sedikitnya 15 hingga 16 orang saksi dalam waktu dekat. Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Gorontalo Rafid Muhit Humalungo mengatakan, pemeriksaan kembali terhadap para saksi penting untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan, sekaligus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam proyek bernilai 5 miliar rupiah tersebut.
2: Kita akan lakukan pemeriksaan kembali kepada para saksi yang nanti akan memenuhi alat bukti di para tersangka yang lain. Kurang lebih sekitar 15 atau 16 orang itu.
1: Kejati Gorontalo telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. MR selaku mantan Kepala Diskominfotik Provinsi Gorontalo, RPA selaku pejabat pembuat komitmen, ABBA selaku Direktur PT Prio Integrasi Universal, serta HD selaku Direktur Operasional PT Prio Integrasi Universal. Keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Lapas Kelas 2A Gorontalo untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
0: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan Kota Gorontalo sebagai kota yang layak huni, aman, nyaman, bersih, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Indra Gobel menegaskan mewujudkan kota yang layak huni merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghadirkan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
3: Bagaimana caranya kita mewujudkan Kota Gorontalo ini kota yang layak huni, tapi bukan pemerintah kota yang menjalankan slogan Pak Wali dan saya itu. Torang beken bae itu, torang ini bukan hanya kita pemerintah kota. Kami pemerintah kota bersama dengan para legislatif dan juga masyarakat Kota Gorontalo harus bekerja sama dalam mewujudkan kota yang layak huni. Layak huninya itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Densus sama Kepala BNN. Kalau di wilayah bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mencurigakan gerak-geriknya, agar anak-anak kita, generasi muda kita itu aman dan jauh dari bahaya itu, tadi Kasatpol sudah men-share nomornya. Tolong laporkan. Karena kita tidak bisa bergerak tanpa laporan, tanpa partisipasi masyarakat. Begitu juga dengan kebersihan.
0: Indra Gobel menyampaikan budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan harus terus ditanamkan sebagai bagian dari karakter masyarakat Kota Gorontalo. Dengan semangat kebersamaan, berbagai persoalan perkotaan seperti pengolahan sampah, ketertiban umum hingga pelestarian lingkungan dapat diatasi secara lebih efektif. Selain itu, generasi muda juga diminta agar turut mengambil peran dalam pembangunan kota melalui berbagai inovasi dan kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dengan mengoptimalkan program atensi Kementerian Sosial RI. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, warga berkebutuhan khusus memperoleh akses bantuan kaki palsu serta pendampingan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup.
4: Penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial, salah satunya dengan memanfaatkan program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia agar dapat dirasakan langsung oleh warga berkebutuhan khusus. Melalui program tersebut, 5 penyandang disabilitas asal Kabupaten Pohuwato menjalani pengukuran, pemasangan, hingga pelatihan penggunaan kaki palsu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup warga disabilitas. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan kolaborasi dengan Kementerian Sosial RI menjadi salah satu strategi untuk memastikan masyarakat berkebutuhan khusus memperoleh layanan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran. Dukungan tersebut juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
5: Memang kita usulkan dari masyarakat kita yang memang membutuhkan kaki palsu dan itu memang program dari Kementerian Sosial. Nah, jadi kami mengusulkan sejak beberapa bulan lalu dan realisasinya kemarin itu. Setiap tahunnya itu ada di program dari Kementerian Sosial. Ya tergantung kalau kita mengusulkan saja. Lantas kemudian dari pusat yang akan menentukan kita dapat berapa kuotanya. Nah, itu yang nanti akan ditindaklanjuti sampai dengan memastikan kembali yang kita usulkan itu. Misalnya terkait kaki misalnya. Nah, seperti apa masalah kakinya itu. Nah, itu diobservasi langsung.
4: Sekda Pohuwato menjelaskan, bantuan kaki palsu bukan sekedar pemberian alat bantu, tetapi menjadi sarana untuk mengembalikan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memastikan proses pendampingan tetap dilakukan sejak tahap pemberangkatan, pemasangan alat bantu, hingga pelatihan penggunaan kaki palsu agar manfaat program tersebut dirasakan secara optimal. Program atensi yang difasilitasi melalui Sentra Tumuh Utuh Manado tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan rehabilitasi sosial yang inklusif. Pemerintah Pohuwato berharap semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat memperoleh akses terhadap program serupa di masa yang akan datang. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat komitmennya untuk menekan angka anak tidak bersekolah, anak putus sekolah, anak tidak melanjutkan sekolah, serta anak yang belum pernah mengenyam bangku sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjamin hak setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak. Komitmen itu kembali ditegaskan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2026. Pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pendataan, pelusuran, serta memastikan anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan dapat kembali mendapatkan haknya untuk bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, mengatakan persoalan anak tidak bersekolah tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
6: Kita akan memastikan benar-benar dalam ketiga kategori, apakah BPP atau BDO atau LTM. Yang ketiga, kita akan merumuskan program kegiatan dengan peningkatan peran pendidikan kesetaraan. Sehingga mereka yang putus sekolah, yang tidak lulus tidak melanjutkan, itu melalui paket ABC. Itu memastikan akses pendidikan bisa terlayak. Yang berikut, bagi yang BPB itu akan kita lakukan identifikasi kembali.
0: Ia menjelaskan keberhasilan mengembalikan anak ke bangku sekolah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, desa, sekolah, orang tua, serta masyarakat dinilai sangat penting agar program tersebut berjalan efektif. Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat. Dengan begitu, angka anak tidak bersekolah dapat terus ditekan sehingga seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendengar, belum tuntasnya administrasi lahan terutama terkait kepemilikan sertifikat masih menjadi salah satu kendala utama dalam realisasi investasi di sektor peternakan dan perkebunan di Provinsi Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah calon investor belum dapat merealisasikan rencana investasinya meski memiliki ketertarikan untuk menanamkan modal di daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, mengatakan Persoalan legalitas lahan menjadi perhatian serius karena merupakan salah satu syarat utama yang dipertimbangkan investor sebelum memulai kegiatan usaha. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor membutuhkan jaminan bahwa lahan yang akan digunakan tidak memiliki persoalan hukum maupun tumpang tindih kepemilikan sehingga investasi dapat berjalan dengan aman.
7: Sekarang yang kita upayakan adalah untuk, kan itu hak pengelolaan provinsi. Cuman pihak dari PT Berdikari, pihak investor menginginkan bahwa ini sudah ada sertifikat gitu ya. Nah ini yang jadi rata-rata kan lahan kita di daerah ini memiliki kita daerah tapi kadang-kadang tidak bersertifikat gitu ya. Itu mungkin. Nah dengan karena ini investornya dari pihak BUMN tadi, dia mengharapkan bahwa mau investasi di situ bahwa dia memintakan ada sudah ada sertifikat untuk dia rubah ke AGB gitu ya. Nah ini yang mungkin yang terkendala kita di sekarang, tapi bukan berarti bahwa itu sebentar bro, karena ya pengurusan tanahnya kan tetap berproses ya, dari untuk HPL-nya terus ke HGB-nya. Jadi karena itu itulah jadi mungkin salah satu kendala kenapa apa ini prosesnya agak sedikit melambat, karena tadi bahwa mereka harus ada sertifikat gitu ya. Kalau kita sudah yakinkan kepada mereka bahwa ini milik kita, ini sudah ada punya data kita, sudah punya masuk di aset kita, sudah terdata dalam KIB kita, sudah terdata semuanya, tapi mereka bilang Pak, kita memintakan bahwa ada satu lembaran menyatakan bahwa ini, bahwa karena mereka punya investasi besar.
0: Ramdan menjelaskan pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi pertanahan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi investor sekaligus mempercepat masuknya investasi baru ke sektor peternakan dan perkebunan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, persoalan LGBT dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini harus menjadi perhatian serius semua pihak yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini penting dilakukan dalam menyikapi terjadinya permasalahan di tengah masyarakat.
9: Kemajuan teknologi informasi dewasa ini menuntut semua komponen termasuk di dalamnya masyarakat untuk terus mewaspadai berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Menyikapi keberadaan media sosial yang menyajikan berbagai informasi dan tontonan patut untuk disikapi dengan bijak oleh para orang tua dalam mendidik anak. Terkait dengan hal itu, anggota DPRD Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Winra Lagarusu, mengajak kepada para orang tua agar terus memantau aktivitas anak dalam menggunakan media sosial agar tidak mengakses situs yang tidak layak untuk ditonton. Selain itu, permasalahan LGBT yang sudah marak terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara juga penting untuk diantisipasi. Menurutnya, terdapat beberapa tempat yang pertumbuhan LGBT terus mengalami peningkatan. Upaya seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak didik dan penyakit masyarakat lainnya.
10: Kami dari Komisi 3 terus berupaya agar pemerintah dan seluruh komponen masyarakat bisa bekerja sama dalam hal ini. Terutama juga soal maraknya kegiatan-kegiatan LGBT ya, sudah masuk juga ke Gorontalo Utara. Kami terus menyuarakan ini, jangan sampai ada penambahan populasi daripada orang-orang yang terpapar dengan LGBT ini. Karena di Gorontalo Utara itu ada beberapa desa yang pertumbuhan LGBT-nya itu luar biasa. Nah, ini yang perlu kita minimalisir.
9: Windra menambahkan sebagai anggota DPRD, pihaknya terus menyuarakan permasalahan LGBT, jangan sampai terjadi penambahan populasi yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Keterlibatan dari semua pihak sangat diharapkan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Hendra Raup melaporkan.
0: Dalam upaya mengatasi persoalan kekurangan air di sejumlah wilayah, pemerintah Kabupaten Pohuwato mengusulkan pembangunan belasan jaringan irigasi air tanah kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan perhatian serius terhadap kondisi kemarau yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir dan terus berkurangnya volume air di sejumlah bendungan. Pada 6 Juli lalu, Bupati Pohuwato Saipul Ambuinga bersama jajaran terkait melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan harapan dapat memperoleh alokasi anggaran untuk program pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Program ini menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air, terutama bagi sektor pertanian, di tengah kondisi berkurangnya ketersediaan air saat ini. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato Risdianto Mokodompit mengatakan, jika program ini terlaksana, keluhan masyarakat dan petani terkait kurangnya pasokan air akan dapat diatasi. Adapun beberapa wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni Kecamatan Buntulia, Popayato, dan Molosipat.
11: Alhamdulillah ada respon positif dari Direktur Air Baku dan Air Tanah, Pak Firman, untuk dapat diusulkan lewat impres irigasi, dan itu sudah dilakukan pengusulan lewat aplikasi yang ditentukan oleh kementerian, itu aplikasi Sipuri, dan sudah diinput. Jadi insya Allah ini dalam tahapan verifikasi, insya Allah dalam tahun ini juga disetujui, maka akan dilakukan pengeboran sumur-sumur dalam. Satu titik sumur itu dia dapat mengairi kurang lebih 5 hektar sawah secara kontinu, jadi tidak tergantung di saluran irigasi lagi. Kalau yang saat ini kan 16 titik diusulkan. Menentukan titik itu adalah pihak balai, tapi kita mengusulkan daerah irigasi, yaitu daerah irigasi Mulsipat, Karengetan, dan Bunuyo. Per titik itu dia kurang lebih 1,5 miliar.
1: Usulan pembangunan JIAT di beberapa daerah irigasi tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada tahun ini atau tahun 2027 mendatang. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyadari pemerintah daerah lain juga melakukan usulan yang sama untuk mengatasi persoalan di daerah masing-masing. Meski begitu, pemerintah Pohuwato tetap optimis di antara usulan yang ada, beberapa di antaranya akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
0: Pemerintah dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pohuwato terus berupaya menekan penyebaran malaria yang hingga kini masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Berikut laporan Raihan Datau.
12: Kasus malaria di Kabupaten Pohuwato masih menjadi perhatian karena penyebarannya belum dapat ditekan secara optimal. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dengan mengenali gejala awal penyakit agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Gejala malaria umumnya ditandai dengan demam tinggi yang berlangsung terus-menerus dan tidak kunjung reda meski sudah mengonsumsi obat penurun panas. Apabila tidak segera ditangani, kondisi penderita dapat memburuk hingga mengalami kejang maupun muncul ruam pada bagian tubuh. Kepala Puskesmas Duhiada Karimiyati Yunus menyampaikan, masyarakat perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada malaria.
13: Pada dasarnya gejala malaria itu bisa kita kenali ya, misalnya dia panas, panasnya itu tidak berhenti dalam 2 hari itu meskipun dia minum obat tetap tidak berhenti. Nah, kemudian gejalanya bisa berlanjut, kalau misalnya panasnya tidak ini dia sampai kejang-kejang, kemudian muncul ruam-ruam di badan. Kalau kasus di Pohuwato malaria ini, kami pun di puskesmas semua sudah melakukan penanganan. Bahkan dari pemerintah, dinas kesehatan pun sudah melakukan satu penanganan yang sangat-sangat cukup signifikan, tapi hasilnya pun susah. Karena memang sekarang kan daerah Pohuwato itu menjadi tempat tujuan para penambang, karena ada beberapa perusahaan. Nah, ini yang menjadi penyebab banyak sekali malaria. Kalau misalnya kita sekedar menangani seperti itu, hanya yang kami lakukan sekarang ya, bukan pengobatan. Kalau misalnya ada yang sakit, datang ke puskesmas kami layani. Kalau untuk misalnya penanganan-penanganan lebih lanjut, pemerintah daerah pun sudah melakukan upaya-upaya, tapi sampai sekarang belum ada hasil, karena penyumbang-penyumbang dari malaria itu sendiri dari masyarakat yang dari daerah lain yang datang ke Pohuwato mencari pekerjaan di sini, dan kemudian mereka tinggalnya di Pohuwato, dan itu yang menyebarkan penyakit di warga masyarakat sini.
12: Puskesmas Duhiada tetap membuka layanan pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gejala malaria. Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai upaya pengendalian. Namun mobilitas pendatang masih menjadi tantangan dalam memutus rantai penularan. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam berkepanjangan agar penanganan dapat dilakukan sejak dini dan risiko penularan dapat segera ditekan.
0: Kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan di Gorontalo tidak hanya sebatas tersedianya lapangan kerja. Masyarakat juga mengharapkan pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan layak dan menjamin masa depan keluarga. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam melihat kualitas pembangunan di daerah. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Mona Arfa mengatakan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat harus mampu menghadirkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Menurutnya pembangunan tidak cukup diukur dari angka ekonomi semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
14: Jadi sebenarnya masyarakat ini kan tidak hanya membutuhkan pekerjaan, tapi mereka butuh pekerjaan yang mampu memberikan harapan. Harapan agar anak bisa bersekolah, harapan agar keluarga bisa hidup lebih sehat, sejahtera, harapan agar kerja keras yang dilakukan setiap hari itu benar-benar membawa kehidupan yang lebih baik. Jadi pada akhirnya tujuan pembangunan ini bukan hanya sekedar melihat bagaimana turun persentase penduduk miskin, berapa pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus bisa melihat indikator-indikator lain dan juga yang lebih fokus utama adalah bagaimana peningkatan kualitas hidup manusia itu sendiri.
0: Sri Dewi menegaskan keberhasilan pembangunan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga Gorontalo. Dengan pekerjaan yang layak, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun masa depan keluarga yang lebih sejahtera. Pendengar, objek wisata Pantai Dionumo, Kecamatan Sumalata Timur, Gorontalo Utara, terus dikembangkan oleh pemerintah, kabupaten, kecamatan, dan desa. Hal ini penting dilakukan mengingat antusias masyarakat sangat tinggi dalam memajukan objek wisata Pantai Dionumo tersebut. Hendra Rao menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten dan Desa berupaya pengelolaan tempat wisata Dionumo Kabupaten Gorontalo Utara ke depan agar dapat dilakukan oleh aparat di tingkat bawah. Dalam hal ini pemerintah desa, kemudian Karang Taruna dan BUMDes setempat. Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan dan pengelolaan tempat wisata tersebut dapat berjalan dengan baik. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan Pemda Gorontalo Utara umumnya mendukung pengelolaan tempat wisata di daerah ini dilakukan sepenuhnya oleh stakeholder di tingkat bawah. Pihaknya ingin kerjasama untuk pengelolaan tempat wisata ini jangan hanya dengan pihak swasta saja, harus melibatkan BUMDes yang berada di desa itu sendiri. Menurut Robin Daud, khusus pengelolaan Pantai Wisata Dionumo ini mendapatkan antusias dari semua pihak termasuk masyarakat setempat.
15: Jadi kerjasama itu bukan cuma sebatas pihak swasta, termasuk BUMDes sendiri kita beri ruang untuk melakukan kerjasama dalam hal mengelola pulau. Memang masyarakat dan pemerintah Sumalata Timur, Desa Deme khususnya, serta desa-desa tetangga, antusiasnya luar biasa. Maunya mengelola itu Pulau Dionumo. Memang, dan itu mereka ingin secara bersama-sama memajukan Pulau Dionumo untuk merubah kondisi ekonomi masyarakat yang ada di sana.
9: Ditambahkan Kadis Pariwisata Gorontalo Utara, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa secara bertahap terus melakukan pembenahan berbagai objek wisata di daerah ini termasuk Dionumo. Pemkab Gorontalo Utara berkomitmen terus membenahi berbagai sarana-prasarana penunjang kepariwisataan di daerah ini.
0: Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sebaliknya.
1: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Peringat selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini. Sabtu 25 Juli 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan Prakirawan Syahid Mahadir.
4: Info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Sabtu 25 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin, atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter dan 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.
4: Demikian info cuaca.

Kita sinambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Manchester United meraih kemenangan perdana pramusim setelah mengalahkan Rosenborg dengan skor telak 5-0 pada Jumat kemarin. Hasil itu memperlihatkan perkembangan positif skuad Michael Carrick menjelang bergulirnya musim baru. Sementara itu, di informasi lainnya, Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Di informasi lainnya, Pep Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih tim nasional Italia. Keputusan ini membuat FIGC kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ame Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
1: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
0: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
1: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
0: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lewis Hamilton menutup sesi latihan bebas kedua Grand Prix Hungaria sebagai yang tercepat setelah mengungguli Charles Leclerc. Hasil ini menunjukkan performa impresif Ferrari yang berhasil menempatkan dua pembalapnya di posisi teratas. Sementara itu di informasi lainnya, sirkuit Hungaroring meresmikan nama baru seluruh tikungan dalam perayaan 40 tahun Grand Prix Hungaria Jumat kemarin. Penamaan ini mengabadikan sejumlah legenda Formula One termasuk Lewis Hamilton sebagai pembalap tersukses di lintasan tersebut. Berdasarkan laporan formulaone.com, nama-nama ini dipilih melalui pemungutan suara penggemar pada GP Hungaria tahun lalu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dipersembahkan Kita Indonesia. Yes, this is

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan untuk kelaran Gorontalo pagi ini di jam 7 saat sekarang. Kita awali dalam sesi Kita Indonesia untuk hari ini dengan topik menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter.

Agar keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter seseorang, di mana sebelum mengenal lingkungan, sekolah maupun juga masyarakat, seorang anak terlebih dahulu memperoleh nilai kebiasaan dan cara pandang dari sebuah keluarga. Karena itu penting pendidikan karakter ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tapi juga harus dimulai dari rumah melalui pembiasaan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, juga menghargai sesama, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai kebangsaan juga perlu ditanamkan sejak dini dalam kehidupan keluarga. Rasa cinta tanah air, semangat persatuan Indonesia, menghargai keberagaman serta kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini dapat dibangun melalui contoh nyata yang diberikan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Keteladanan dalam sikap sehari-hari juga menjadi cara paling efektif untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tapi juga memiliki karakter dan juga integritas.

0: Bapak Burhan Ismail, Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Burhan.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Anda bersama saya Yusri, Pak Burhan, bicara soal menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Lingkungan keluarga ini menjadi lingkungan pertama gitu dalam pembentukan karakter anak. Anda melihat mengapa fondasi utamanya ini adalah di lingkungan keluarga, Pak Burhan?
1: Iya, terima kasih Pak Yusen. Keluarga itu adalah tempat yang pertama dan utama dalam pembentukan karakter. Mm-hmm. Baik itu sifatnya karakter yang berhubungan dengan moral, mm-hmm. kemudian nilai-nilai yang harus ditunjukkan dalam bermasyarakat, berkawan atau bersosialisasi, bahkan juga termasuk pendidikan karakter yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan. Peran keluarga di sini yang pertama itu adalah keteladanan, kemudian pembiasaan, dan ada komunikasi yang positif yang terjalin dalam keluarga. Orang tua harus memberi contoh, misalnya disiplin, kemudian santun. Nah, sehingga dalam keseharian itu, anak itu melihat kehidupan itu dari awal, berasal dari rumah. Jadi rumah itu menjadi tempat pijakan pertama dia belajar. Jadi sekira begitu.
0: Tapi kalau Anda melihat sendiri peran keluarga saat sekarang dengan dulu kan cukup berbeda ya, cara untuk membentuk karakter anak ini sendiri. Anda melihat apakah memang zamannya yang berbeda atau caranya yang berbeda, Pak Burhan?
1: Saya kira kalau dari sisi keluarga yang hari ini berbeda, itu perubahannya itu dari sisi budaya yang masuk melalui melalui media-media, baik media sosial, kemudian pergaulan-pergaulan yang hari ini ya, dalam tanda petik itu terkesan dari kehidupan-kehidupan para tokoh-tokoh yang menjadi dambaan mereka atau pujaan mereka, idola mereka, itu juga menjadi salah satu pengaruh dalam kehidupan anak-anak. Dan saya kira hari ini anak-anak itu bangun pagi itu sudah dengan gadget.
0: Betul.
1: Sebelum tidur itu sudah dengan gadget. Makanya ini tinggal bagaimana kepiawaian dari orang tua melakukan pembinaan itu di rumah, dan juga membiasakan komunikasi bersama anak-anak yang memang hari ini besar pengaruhnya terhadap pergaulan itu adalah media sosial. Sekira itu.
0: Tapi kalau Anda melihat memang kalau apa yang dididik oleh orang tua kita ya, saya dan Pak Burhan di zaman dulu cukup berbeda gitu penerapannya untuk mengajarkan anak bahwa membentuk karakter anak ini dengan cara yang ya boleh dibilang semi militer gitu, militan gitu. Kalau sekarang kan ya gimana ya, komunikasi yang dibangun pun juga kadang tidak ada gitu. Kalau kita melihat dengan kondisi orang tua yang bekerja sampai malam hari, kemudian akhirnya tidak bertemu dengan anak-anaknya karena anak-anak sudah pada tidur. Ketika bangun pagi pun kondisinya seperti itu, anak-anak sudah lebih dulu berangkat ke sekolah, orang tuanya baru mempersiapkan diri untuk ke tempat kerja masing-masing. Apakah lalu bagaimana orang tua menyesuaikan dengan kondisi seperti ini? Pandangan Anda, Pak Burhan?
1: Nah, saya kira harus ada waktu yang yang luang untuk anak-anak diberi perhatian yang cukup untuk bagaimana mereka bisa memahami bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan baik. Sehingga meskipun dalam ruang pertemuannya yang terbatas, tetapi komunikasi itu, hari ini kita berkomunikasi dengan anak yang ada di Jakarta, dengan anak yang ada di Manado misalnya, atau katakanlah anak kita berada di luar daerah, tidak dalam rumah, tapi kan kita bisa melakukan komunikasi. Hari ini bisa melalui telepon, bisa melalui video call, kita mengecek keberadaan mereka di mana. Nah, sehingga yang dibutuhkan itu adalah waktu komunikasi. Jadi biasanya di dalam rumah pun kalau tidak tidak selalu bertemu, ya kadang mereka beraktivitas di luar dan komunikasi itu tidak terjalin dengan baik, pasti ini menjadi salah satu pengaruh yang besar.
0: Betul.
1: Untuk melakukan pendidikan terhadap mereka.
0: Tapi kalau Pak Burhan sendiri melihat, apakah memang ini yang menjadi tantangan orang tua hari ini di zaman sekarang gitu? Tidak kurangnya komunikasi yang dibangun antara orang tua dan anak akibat aktivitas masing-masing yang cukup padat gitu.
1: Iya, itu adalah salah satu pengaruh yang terbesar. Bahwa masing-masing punya kesibukan, kemudian tidak memberi ruang untuk komunikasi. Saya sebagai salah satu contoh yang konkret lah, saya aktivitas pagi harus ke kantor, kemudian malam baru nyampe di rumah. Nah, tetapi sebelum saya keluar dari rumah, itu saya sudah harus memastikan anak-anak saya itu ada dalam rumah. Kemudian setiap hari saya ngantar anak yang kedua saya ke sekolah. Nah, itu dalam perjalanan kan ada ruang
0: nyuri-nyuri waktu gitu ya untuk berkomunikasi.
1: Dalam perjalanan ada komunikasi. Setelah itu dalam waktu istirahat saya harus menelpon, memastikan mereka sudah makan siang misalnya, gitu. Kemudian bertanya posisi mereka di mana, sedang apa. Nah, itu adalah ruang komunikasi yang kita lakukan meskipun kita tidak ada ruang pertemuan, tetapi ruang komunikasi bisa kita lakukan melalui media telepon, bisa lewat telepon biasa ataupun kita memastikan dengan pasti kita bisa lewat video call di mana mereka sedang apa. Saya kira itu yang harus kita.
0: Tapi kalau Pak Burhan sendiri melihat dengan banyaknya anak-anak yang hari ini terjerumus dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, apakah ini yang menjadi pendorong gitu, salah satu faktor yang menyebabkan bahwa tidak terjalinnya komunikasi yang baik sehingga pembentukan karakter anak ini tidak terbangun dengan bagus pula, Pak Burhan?
1: Ya, itu sangat betul. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap pergaulan anak itu menjadi salah satu pengaruh yang besar untuk anak-anak terjerumus dari sisi gelapnya kehidupan, misalnya narkoba. Nah, sehingga kita sebagai orang tua dan semua yang menjadi orang tua di mana saja berada, ya harus memberi ruang yang betul-betul luas untuk memastikan anak-anak kita itu berada dalam pergaulan yang positif. Ketika misalnya ada isu-isu yang berhubungan dengan anak-anak, maka kita harus memastikan bahwa itu mereka dalam posisi bergaul yang positif, tidak berada dalam posisi yang misalnya memakai narkoba, minum-minuman keras. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi contoh konkret itu di dalam rumah kita, ya kita harus memastikan anak-anak kita tidak menyentuh misalnya narkoba. Nah, ruang komunikasi harus kita bangun. Meskipun ruang pertemuan agak kurang,
0: Sebenarnya nilai-nilai apa saja sih yang menjadi bekal gitu untuk bisa ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini di lingkungan keluarga, Pak Burhan?
1: Yang pertama, kita harus menanamkan nilai agama itu kepada mereka. Sebab agama itu menjadi fondasi diri mereka. Yang kedua, bagi saya kepekaan terhadap nilai-nilai sosial, ya itu harus kita tanamkan juga pada kehidupan anak-anak kita. Budaya untuk saling membantu, budaya menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak. Mm-hmm. Jadi jangan sampai mereka terjerumus dalam pergaulan yang hari ini. Misalnya anak-anak tidak menghargai orang tua, ketemu di jalan dengan orang yang lebih tua tidak dihargai. Mm-hmm. Saya jujur saja agak canggung ketika misalnya anak yang kecil SMP, anak saya itu dalam sering jalan dengan saya. Hmm. Sering saya disampaikan, Pak, coba diklakson kalau ketemu dengan orang yang kenal, dibuka kaca. Saya tanya, kenapa? Biar Bapak ramah dengan orang-orang di sini. Nah, saya kira itu salah satu contoh dalam diri saya. Anak saya yang kecil itu sering menegur saya, Pak, itu ada si Bapak ini klakson. Nah, oh iya. Jadi itu menjadi salah satu contoh kecil di kehidupan rumah saya selaku pribadi, bahwa anak-anak saya tanamkan bahwa menghargai orang tua itu lebih penting, kemudian bergaul dengan teman-temannya, ya nilai-nilai sosialnya harus juga kita tanamkan, saling membantu sesama teman, yang membutuhkan bantuan ya kita bantu.
0: Tapi kalau Pak Burhan sendiri melihat, apakah anak-anak kita hari ini sudah cukup punya bekal yang kuat soal pembentukan karakter dari lingkungan keluarga ini sendiri? Kalau berkaca dari beberapa berita yang berseliweran, munculnya tawuran, kemudian tingkat penggunaan narkoba di kalangan remaja cukup tinggi, miras, tawuran, berkelahi, bullying dan sebagainya. Seperti yang Pak Burhan sampaikan tadi, bekal nilai agama, nilai sosial, apakah ini cukup gitu ya dimiliki atau dipunyai oleh anak-anak kita hari ini?
1: Nah, alhamdulillah untuk Gorontalo hari ini ya. Tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak itu agak kurang. Jadi itu saya percaya bahwa orang-orang tua yang ada di Gorontalo itu mengedepankan pendidikan, nilai-nilai atau norma yang berhubungan dengan bagaimana hidup dengan baik, kemudian bagaimana budaya yang dari dulu kita selalu pegang, bahwa daerah ini daerah ada, kemudian bersedikan sara. Nah itu juga saya yakin dan percaya orang tua yang ada di Gorontalo ini selalu menanamkan itu dalam kehidupan di rumah masing-masing. Saya sangat yakin. Buktinya hari ini kita agak kurang mendengar tawuran antar sekolah ini di Gorontalo. Saya hanya bisa menyaksikan tontonan di media, di televisi, di wilayah ini terjadi ini, di wilayah terjadi. Dan khusus di Gorontalo juga, kasus narkoba yang melibatkan siswa itu hari ini agak jarang kita dengar.
0: Nah, kita berharap jangan lagi gitu ya.
1: Iya, kita berharap hari ini di Gorontalo jangan lagi ada siswa-siswa yang misalnya terjerat narkoba, minuman keras, kemudian mereka ada tawuran. Saya berharap di Gorontalo dan itu selain di rumah, di sekolah juga menjadi tempat yang kedua mereka untuk dibimbing, dibina. Kita menitipkan terhadap para guru-guru untuk bisa melakukan pembinaan karakter ini, anak-anak kita ini.
0: Baik.
1: Siapa lagi yang akan melanjutkan kalau bukan anak-anak kita?
0: Terlebih yang menjadi filter terakhir adalah lingkungan keluarga ya, seperti itu Pak Burhan.
1: Ya.
0: Baik.
1: Iya, betul.
0: Baik. Terima kasih Pak Burhan sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Burhan Ismail, Kepala Kesbang Pol Kabupaten Gorontalo yang sudah bersama Anda pagi hari ini pendengar. Menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter ini menjadi penegasan pentingnya pendidikan nilai dan kebangsaan dimulai dari lingkungan keluarga. Kita jeda terlebih dahulu, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: RRI mempersembahkan. Cinta Indonesia. Sesungguhnya.

0: Lia, aku makin pusing aja nih. Tugas semua serba online kayak gini. Aku gak ngerti mulainya dari mana. Makin kesini, teknologi makin ribet ya.
1: Tenang, Bim. Teknologi itu hadir untuk membantu kita sebenarnya. Dan belajar gak harus di kelas juga, kan? Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, Bim. Tapi kalau kita pahami, teknologi itu bukan penghalang, justru jembatan.
0: Jembatan? Maksudnya gimana ya?
1: Sini deh, Bim. Nih, lihat nih. Nih, banyak banget ya kelebihannya. Di sini ada video edukasi yang dijelaskan dengan cara yang menarik. Jadi, materi yang sulit pun akan lebih mudah dimengerti.
0: Oh gitu, jadi nggak cuma baca materi aja ya?
1: Iya Bim, nggak cuma itu, kita juga bisa ikut diskusi online bareng pengguna lain. Jadi, kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya atau berbagi pendapat.
0: Wah, seru juga ya. Jadi bisa belajar bareng meskipun nggak ketemu langsung.
1: Betul banget, makanya kamu aku ajak buat coba. Biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
0: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
1: Nah itu dia Bim, yuk mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, kita lanjut ke topik kedua terkait pengenalan kecerdasan buatan di dunia pendidikan, di mana perkembangan teknologi digital saat ini membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI sebagai salah satu inovasi yang mulai dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Di Gorontalo, pengenalan AI kini mulai menyentuh lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah. Kehadiran teknologi ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di era digital. Bagi dunia pendidikan, AI menawarkan berbagai manfaat, mulai dari membantu guru menyusun materi pembelajaran, juga menciptakan media belajar yang lebih menarik, hingga memberikan pengalaman belajar yang lebih personal sesuai kebutuhan setiap peserta didik. Di sisi lain, pemanfaatan AI juga membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, dan keterampilan memecahkan masalah, di mana kemampuan tersebut menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja dan kehidupan masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Meski demikian, penerapan AI di sekolah ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang ada. Kesiapan sumber daya manusia, pemerataan akses internetnya, ketersediaan perangkat teknologinya, hingga kemampuan guru dalam memanfaatkan AI secara bijak, ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selain itu, muncul pula khawatiran mengenai penyalahgunaan AI seperti ketergantungan siswa akan teknologi, kemudian juga pelanggaran etika akademik, hingga pentingnya menjaga keamanan data dan membangun budaya belajar yang tetap mengedepankan kejujuran serta kemampuan berpikir mandiri. Pandangan Anda, pendengar, di telepon di 0821-9664-6664, 0822-5999-6334, atau juga bisa ke kanal Facebook live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo.

Kecerdasan buatan atau AI ini memang lagi tengah menjadi tren untuk dimanfaatkan dalam semua kebutuhan manusia. Salah satunya di sektor pendidikan atau di dunia pendidikan yang boleh dibilang dalam menghadirkan metode pembelajaran atau juga media-media pembelajaran ini juga didukung oleh AI. Namun juga yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kemandirian berpikir ini menjadi terganggu gitu ya, dan akan terbiasa dengan habit orang-orang saat ini yang menggunakan AI. Apa-apa tuh AI gitu, minta bantuannya ke AI, bahkan ngerjain PR juga pakai AI. Sehingga untuk mengasah kemampuan berpikir anak, kemudian juga bagaimana implementasinya dari pelajaran-pelajaran yang didapatkan ini dikuasai oleh anak-anak siswa, juga harus menjadi pertimbangan ya, akan sejauh mana penggunaan AI ini dalam lingkungan pendidikan.

Silakan beringat di telepon di 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, atau juga di live streaming Facebook, sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa menyematkan komentar atau juga opini Anda di kolom komen Facebook.

0896648664 0822 5996648324 atau ke kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa bersama kami untuk mengomentari topik kedua kita.

memang menjadi revolusi cara belajar mengajar dengan menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi, juga mengotomatiskan tugas administratif guru serta memperluas aksesibilitas yang ada. Meski menawarkan efisiensi yang tinggi, penggunaannya juga sebenarnya harus diimbangi dengan literasi digital dan pengawasan etis agar siswa tetap berpikir kritis dalam setiap menerima mata pelajaran dari guru.

0: Kemudahannya integrasi AI di lingkungan sekolah ini juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu dikelola dengan bijak, di mana penggunaan AI yang berlebihan untuk mencari jawaban instan ini dapat menurunkan fungsi kognitif dan daya kritis siswa. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, Ibu Maharita Usman. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Kepsek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo dengan saya Yusri. Ibu Kepsek, bicara soal penggunaan AI di lingkungan pendidikan, memang boleh dibilang ini sebuah teknologi yang saat ini lagi tengah dipakai gitu di semua kebutuhan manusia, termasuk juga kemungkinan adalah guru-guru bisa mencari ya beberapa metode atau juga media pembelajaran dengan menggunakan AI, pun sebaliknya siswa-siswi juga bisa mencari jawaban-jawaban yang bisa membantu mereka dalam mengerjakan PR atau tugas-tugas dari sekolah. Namun menjadi tantangan selanjutnya adalah kehadiran AI ini jangan sampai mengurangi atau menurunkan fungsi kognitif siswa gitu. Pandangan Anda, Ibu Kepsek?
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya tentang kecerdasan buatan ini atau kecerdasan artifisial ini di lingkungan sekolah memang sangat-sangat dibutuhkan. Karena AI ini membantu guru, terutama bagi guru untuk bisa mempercepat dan mendapatkan metode pembelajaran dan penyampaian materi yang baik, yang bagus, sehingga ini memang benar-benar sangat dibutuhkan. Pada siswa pun demikian, itu kecerdasan artifisial ini sangat-sangat dibutuhkan oleh murid terkait dengan mereka menggunakan dalam belajar. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam mencari seperti perpustakaan lah.
0: Betul.
1: Ada informasi-informasi yang ini yang bisa dimanfaatkan oleh murid dalam membantu dia dalam melaksanakan pembelajaran atau dalam mengikuti proses belajar. Ini tuh sehingga secara positif ini AI ini sangat dibutuhkan untuk membantu di lingkungan sekolah dalam membantu pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah baik oleh guru, oleh murid maupun oleh lingkungan sekolah itu sendiri atau oleh pengelolaan sekolah itu sendiri.
0: Oke. Tapi pandangan Ibu Kepsek bagaimana ketika AI ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat berpikir kritis, berpikir mandiri dari siswa? Takutnya akan ketergantungan gitu dengan AI. Apa-apa AI, pakai AI gitu.
1: Ya. Baik, ya. Jadi memang untuk penggunaan AI ini, jadi penggunaan AI ini memang dalam proses pembelajaran ini sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, guru mendapatkan metode dan murid juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang cepat. Tetapi kita perlu mengedukasi. Strateginya kita harus mengedukasi kepada murid, kepada pengguna AI bahwa AI ini artinya hanya membantu. Jadi tidak semua kita telan mentah-mentah terhadap apa yang ada di dalam yang diberikan informasi melalui AI ini, tetapi kita harus menjadikan AI ini sebagai dukungan di dalam pembelajaran. Maka kita perlu memberikan strategi bagaimana penggunaan AI yang sebenarnya agar murid ataupun pengguna AI di lingkungan sekolah benar-benar memahami bahwa fungsi AI ini adalah membantu, mendukung pelaksanaan terjadinya

0: tidak lagi ini ada AI yeah. tentang sebenarnya penggunaan ini kita batasi.
1: Mm-hmm.
0: Kita batasi kapan kita menggunakan dalam proses di lingkungan sekolah, dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan AI.
1: Kalau di SMA Negeri 1 Gorut sendiri, Ibu Kepsek memberikan penggunaan AI ini sendiri dalam proses belajar mengajar seperti apa mekanismenya, sehingga diharapkan anak-anak memang di satu sisi terbantukan, tapi jangan sampai anak-anak juga akan ketergantungan gitu dengan AI ini.
0: Iya, baik, terima kasih. Untuk penggunaan AI ini, jadi kan ini tentu berbasis murid menggunakan Android, HP ataupun komputer. Nah, di satuan pendidikan saat ini secara Provinsi Gorontalo juga merupakan program nasional pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah. Sehingga ketika penggunaan gadget itu nanti ada guru mata pelajarannya mempersyaratkan mereka menggunakan alat Android misalnya atau HP maupun komputer, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran itu dengan dalam proses itu penggunaan ini tidak selama proses belajar, cuma apa yang menjadi harapan daripada guru terhadap proses untuk mempercepat dicerna oleh murid itu kita laksanakan. Jadi antaranya di dalam MPLS kemarin ada materi ini mengenalkan kepada murid bagaimana menggunakan digitalisasi atau menggunakan digital. Nah, di kegiatan MPLS diberikan satu materi khusus dalam menggunakan media sosial atau menggunakan media digital. Sehingga ini juga kita harus menjelaskan kepada murid. Tidak semua langsung kita tempel ke AI. Tidak semua. Tetapi ada hal-hal yang mungkin perlu kita untuk dapat menggunakan AI itu. Sehingga jangan sampai murid ya dalam proses. Misalnya dalam proses evaluasi assessment. Kan ini juga tidak bisa. Artinya seperti dapat mengukur benar-benar ketercapaian atau penyerapan murid terhadap proses pembelajaran.
1: Betul. Itu yang dikhawatirkan gitu ya, penyerapan murid terhadap pelajaran, tingkat hafalannya dan dia memahami gitu ya. Ini yang agak nanti ketercapaiannya yang nanti akan menjadi kendala ketika murid-murid ketergantungannya cukup tinggi dengan AI ya, Ibu Kepsek.
0: Iya, jadi.
1: Lalu bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan AI di satuan pendidikan ini tetap mengedepankan yang namanya anak-anak itu bisa tetap jujur, ya, hafalannya tetap ada, memahami mata pelajaran, dan kemampuan berpikir mandirinya juga tetap ada gitu.
0: Iya, jadi di satuan pendidikan untuk kreativitas murid ini kan untuk agar dia sesuai dengan dimensi profil lulusan itu, antara lain dia harus memiliki kreativitas, memiliki penalaran yang tinggi, kemampuan penalaran, maka penggunaan AI ini tidak selalu, tetapi itu tadi saya sampaikan, kita menggunakan AI, guru itu menggunakan AI memang benar-benar sangat dibutuhkan pada saat proses belajar. Kemudian di saat melaksanakan assessment ataupun evaluasi, tahu kita menggunakan berbasis digital, kita berusaha membuat di SMA Negeri 1 Gorut ini aplikasinya, yang aplikasi tidak bisa membuka tab yang baru atau halaman yang baru, sehingga mereka tidak bergantung pada ini tempel di AI. Dan juga kita kan anak murid-murid zaman sekarang kan tingkat berpikir kritisnya ini yang kita harapkan. Nah, artinya ada anak yang dengan sengaja, saya bawa dua HP, maka ini peran guru. Dalam saat assessment ini peran guru, kita memastikan bahwa di kelas itu dalam pelaksanaan assessment untuk melihat bagaimana murid sudah memahami pembelajaran ataupun mata pelajaran yang sudah dikuasai, kita berusaha untuk melakukan pengawasan dalam proses evaluasi atau assessment memang hanya menggunakan satu Android. Nah, bagi di sekolah, di

0: SMA 1 itu ada yang tidak memiliki Android, kita menyiapkan laboratorium komputer sehingga anak dalam aplikasi itu dia tidak bisa membuka halaman yang baru atau tab yang baru dalam, sehingga dia untuk menggunakan kecerdasan buatan ini juga sangat terkontrol.
1: Baik. Oh, baik, Ibu Kepsek, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.
1: Maharita Usman, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, yang sudah bersama kita pagi hari ini. Pendengar, kembali kita jeda, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Adakah kebiasaan bangun pagi Anda seperti ini? Handphoneku mana ya? Kebiasaan ini memang sering kita lakukan tanpa sadar. Padahal, mata yang baru saja beristirahat bisa langsung tegang karena paparan cahaya layar. Bukan itu saja, otak juga langsung dibanjiri informasi mulai dari pesan, berita, hingga media sosial. Jika terus dilakukan, hal ini bisa memicu rasa lelah, sulit fokus, bahkan stres ringan sejak pagi hari. Coba rubah kebiasaan kecil ini. Saat bangun tidur, beri waktu tubuh untuk bangun perlahan. Minum air putih, tarik nafas dalam-dalam, dan mulailah hari dengan lebih tenang. Ingat, pagi yang baik menentukan harimu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak kini lebih akrab dengan gawai dibandingkan buku. Padahal buku bukan hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga jendela yang membuka ruang imajinasi, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis sejak usia dini. Melalui cerita, gambar, dan berbagai pengalaman yang disajikan dalam sebuah buku, anak-anak diajak berpetualang mengenal nilai-nilai kehidupan sekaligus juga mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Menumbuhkan minat baca sejak dini tentu membutuhkan peran bersama, baik dari orang tua, guru, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti membacakan cerita sebelum tidur atau menyediakan waktu khusus untuk membaca, ini dapat menjadi langkah awal membangun budaya literasi dalam sebuah keluarga. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku di tengah gempuran dunia digital, dan sejauh mana membaca buku ini mampu membentuk imajinasi serta kreativitas mereka? Kita akan bahas ini dalam dialog bincang santai ya. Pagi ini jam 9 nanti akan menghadirkan salah satu penulis buku cerita anak dan juga pegiat literasi. Tetap bersama kami di Pro 1, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afri Tutar.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Sudah mendatangi kantor ICW, ya. Memang ICW saat ini sedang